bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SPN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adilaksono menyatakan SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait

0: Dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
1: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
0: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
3: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
4: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
5: Pengembangan kawasan sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan.

0: pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
1: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
0: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
0: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya berharap bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
3: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
10: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat.
11: Pendengar Kalimantan dari Gerbang Komputasi Barat yang menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Pekayon yang menuju ke Kalimalang dan Gerbang Tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda dua yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Pras Linda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
3: Terima kasih Brigadir Pras Linda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di

0: perkiraan cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari. Bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini kita akan update informasi perakiran cuaca dulu yuk untuk Anda yang pastinya juga ingin tahu seperti apa ya dengan perakiran cuaca dan disesuaikan dengan kegiatan Anda terutama yang berada di luar ruangan. Yuk kita update bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung pada hari ini, ada Kak Iqbal. Halo, selamat pagi Kak Iqbal.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Gimana kabarnya hari ini Kak Iqbal?
2: Alhamdulillah baik, kalian sendiri gimana kabarnya Kak?
1: Alhamdulillah sehat walafiat ya Kak. Dan hari ini ya tentunya juga bertepatan sama kegiatan RRI Fest di RRI Bandar Lampung. Kita pengen tahu juga ya tentunya untuk teman-teman juga yang punya kegiatan lain gitu ya, seperti apa sih perakiraan cuacanya Kak, supaya kita bisa antisipasi seharian ini, silahkan.
2: Oh iya baik, terima kasih Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, kami dari BMKG kembali menyapa pendengar untuk memberikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Secara umum, angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Untuk suhu udara secara umum berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius. Kecuali wilayah Lampung bagian barat dan sekitarnya, suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara secara umum berkisar antara 40 hingga 94%. Pada pagi hari ini, wilayah Lampung kami pantau didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk siang geser hari, diperkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus dan pesisir barat. Dan untuk dini hari kami perkirakan cuaca di sebagian besar wilayah Lampung cerah berawan hingga berawan. Masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Tanggamus, pesisir barat dan Pesawaran. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu pendengar dalam merencanakan kegiatan pada hari ini. Terus ikuti update informasi cuaca melalui kanal radio kesayangan kita di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Informasi yang kami sampaikan merupakan gambaran secara umum perakiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Pendengar dapat mengupdate informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di Play Store dan juga App Store. Atau pendengar juga dapat berkunjung ke laman website kami di lampung.bmkg.co.id. Kami dari BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Iqbal selaku forecaster BMKG Provinsi Lampung yang hari ini sudah membagikan informasi perakiran cuaca Provinsi Lampung. Selamat kembali melanjutkan kegiatan ya Kak Iqbal. Dan untuk Anda juga pendengar, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai nanti jam 10 pagi.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makanan yang dihidangkan dalam program Makan Bergizi Gratis disiapkan dengan menu yang bervariasi dan seimbang. Setiap hidangan terdiri dari makanan pokok sebagai sumber energi, lauk berprotein seperti ikan, telur, atau ayam untuk mendukung pertumbuhan, serta sayuran segar dan buah sebagai sumber vitamin dan mineral. Menu disajikan dengan cara yang higienis dan cita rasa yang disesuaikan agar mudah diterima oleh semua kalangan. Melalui penyajian makanan yang sehat dan bergizi ini, program ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi harian sekaligus membiasakan pola makan yang baik.

masih bersama Dian Oktavia kali ini menemani Anda di Lampung pagi ini. Semangat sekali ya hari ini karena memang cuacanya bagus. Kemudian juga seru banget kalau Dian lihat dari Studio Pro 1 ya di lapangan RRI ini masih berlangsung. Tentunya bazar UMKM ya, sudah banyak tenan-tenan yang mengisi dari makanan minuman. Bahkan tadi aku juga udah sarapan pakai nasi bakar. Aduh enak banget lagi nasi bakarnya. Pagi banget udah buka, Masya Allah, hangat-hangat, gurih gitu ya. Aduh, mantap banget deh pokoknya. Nah, yang pasti juga hari ini tuh ada donor darah dan sudah ramai juga yang ikutan untuk mengikuti di Studio 2 LPP RRI Bandar Lampung. Sama yang gak boleh ketinggalan ada cek kesehatan gratis, lumayan banget kan? Nah, pastinya juga pendengar, Anda bisa untuk menyaksikan juga pembukaan dan audisi Bintang Radio Indonesia yang akan berlangsung pada hari ini di Auditorium RRI Bandar Lampung. Wow. Oh, jangan sampai ketinggalan pokoknya ya. Nah, pastinya juga ya kita juga ingin menemani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Yang kali ini juga menjadi kabar baiknya adalah pastinya dari sektor pertanian yang terus didukung ya oleh pemerintah Provinsi Lampung supaya tentunya hasil panen tak hanya dijual sebagai bahan mentah tapi punya nilai tambah di desa. Nah, ini yang memang menjadi program hilirisasi juga ya dari pemerintah pusat kita. Karena kita mengetahui juga kalau sektor pertanian jadi tulang punggung masyarakat Lampung. Ada sebuah program namanya Desaku Maju. Di sini adalah momen di mana pemerintah membagikan mesin pengering atau bed dryer ke ratusan desa. Jadi teknologi ini membantu menjaga kualitas panen sekaligus membuka peluang usaha baru. Karena tentunya ya ada juga pupuk hayati cair yang dibagikan gratis untuk meningkatkan kesuburan tanah dan produktivitas hingga 15%. Wow, targetnya fasilitas ini terus diperluas supaya harga panen lebih baik dan kesejahteraan petani semakin meningkat. Karena kalau nilai tambah tinggal di desa, tentunya kesejahteraan pun ikut tumbuh bersama. Jangan kemana-mana, masih di Lampung pagi ini ditemenin sama Dian Oktavia sampai nanti jam 10 pagi.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Musik, informasi, hiburan, edukasi, dan seni budaya hanya di RRI Waikanan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kembali hadir di ruang dengar Anda dalam majalah udara spesial menyambut hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau terluar hingga pusat kota, kita merayakan 8 dekade lebih 1 tahun dedikasi tanpa henti untuk Indonesia. Bersama saya Sriyani, kita simak dulu lagu berikut ini.

Mendengar 81 tahun bukanlah waktu yang singkat dari gelombang analog sederhana di masa revolusi fisik 1945. Kini suara inspirasi Nusantara melesat menembus batas ruang melalui genggaman Anda. Di era disrupsi digital ini, bagaimana RRI tetap bernyawa dan setia mengawal suara rakyat? Tetaplah bersama kami hingga satu jam ke depan dalam majalah udara edisi spesial hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

Pendengar, tahukah Anda, tepat 11 September 1945, sebulan setelah proklamasi, para perintis radio berkumpul di Jakarta, dipimpin oleh Dokter Pahlawan Nasional, Dr. Abdurrahman Saleh. RRI hadir sebagai corong kemerdekaan, semboyan legendarisnya bergemuruh sekali di udara, tetap di udara. Dan kini di tahun 2026, tantangan itu berubah wujud. Musuh kita bukan lagi penjajah fisik, melainkan derasnya arus informasi tanpa filter dan hoax di dunia maya. LPP RRI menjawab tantangan ini lewat langkah konvergensi media yang masif. Radio tak lagi terikat pada kotak kayu berantena panjang di sudut ruang tamu. Betul sekali, hari ini lewat inovasi RRI Digital, portal berita rri.co.id, hingga pengelolaan multiprogram, RRI hadir dalam genggaman generasi muda. Transformasi digital mendefinisikan ulang arti tanpa batas. Siaran radio kini bisa disimak, ditonton visualnya, dan dibaca beritanya kapan saja, di mana saja.

Pendengar, di usia ke-81 ini, RRI tidak berjalan sendirian. Rangkaian kegiatan seperti RRI PES, Festival UMKM, hingga ajang pencarian bakat legendaris Bintang Radio 2026 membuktikan bahwa RRI melembur bersama denyut nadi masyarakat modern. Bahwa radio publik ini dituntut cepat, akurat, namun tetap memegang teguh identitas sebagai pemersatu bangsa di tengah gempuran media sosial. Menariknya, kebebasan informasi di era digital menuntut tanggung jawab moral yang tinggi, dan disinilah fungsi RRI sebagai lembaga penyiaran publik menjadi mercusuar, penjernih informasi yang terpercaya bagi masyarakat luas.

81 tahun RRI mengabdi dari panggung sejarah perjuangan fisik hingga panggung algoritma dunia digital. Komitmen itu tetap sama, menyuarakan aspirasi kebangsaan, merawat kebinekaan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Mari kita terus dukung penyiaran publik nasional tercinta. Unduh aplikasi RRI Digital di ponsel pintar Anda dan nikmati ragam informasi, musik, serta hiburan berkualitas. Akhir perjumpaan ini, saya Suryadi mengucapkan sekali di udara, tetaplah di udara. Selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Salam Indonesia Maju. Jangan lupa pendengar ikuti acara Bacalah Udara setiap hari kecuali hari Rabu pada pukul 8 sampai dekat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Saya Suryadi mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Pada zaman saat ini, generasi muda perlunya dibekali kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif menghadapi derasnya arus informasi digital. Melalui pendidikan dan literasi digital yang kuat, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menciptakan inovasi. Mari bersama-sama membangun sumber daya manusia unggul untuk Indonesia yang lebih maju.
1: Di suatu tempat di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

Memilih jajanan untuk anak tidak boleh sembarangan, asal enak atau sekedar menarik. Ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pilih jajanan yang bersih, tertutup, dan tidak dihinggapi lalat. Kedua, pastikan makanan tidak berbau atau berubah warna. Ketiga, untuk makanan kemasan, periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi kemasannya. Keempat, batasi jajanan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Atau bisa juga dengan membiasakan anak membawa bekal sehat dari rumah dan ajarkan untuk selalu mencuci tangan sebelum makan. Ingat, jajanan aman, anak sehat, orang tua pun tenang.

0: Dit, kamu sadar nggak? Alam yang kita jaga hari ini menentukan masa depan kita.
1: Iya, makanya kita harus mulai dari hal kecil.
0: Kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan listrik,
1: serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita.
0: Kalau kita bergerak bersama, perubahan besar pasti bisa terjadi.
2: Pernahkah kita membayangkan seperti apa bumi yang akan kita wariskan kepada generasi berikutnya? Alam bukan hanya tempat kita hidup. Alam adalah sumber kehidupan. Generasi muda punya peran besar untuk menjaganya. Mulai dari hal-hal sederhana, kurangi penggunaan plastik, buang sampah pada tempatnya, hemat air dan energi, serta tanam dan rawat pohon di sekitar kita. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Jadilah generasi muda yang bukan hanya peduli, tetapi juga bergerak dan memberi dampak. Hari ini kita menjaga alam, besok kita menikmati manfaatnya. Generasi muda berdampak, menjaga alam, menjaga masa depan. Bumi kita, tanggung jawab kita.

Mari antisipasi kebakaran lahan dengan dilarang melakukan pembakaran hutan, hindari praktek pembukaan lahan perkebunan atau pertanian dengan membakar, tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, tidak meninggalkan api di hutan dan lahan, dan apabila melihat, mendengar adanya kebakaran.

makan sehat tanpa mengeluarkan banyak biaya, tidak perlu bingung, pilih bahan makanan yang mudah ditemukan dan harganya terjangkau, seperti telur, ikan, tempe, tahu, sayuran, dan buah sesuai musim. Susunlah menu sederhana dengan makanan yang beragam dan seimbang. Selain itu, belanjalah sesuai kebutuhan agar tidak ada makanan yang terbuang. Ingat, makanan sehat tidak harus mahal. Dengan pilihan yang bijak, keluarga sehat, pengeluaran pun tetap

Akhir-akhir ini cuaca tidak menentu, kadang panas, kadang hujan. Cuaca ekstrim ini sering sekali diungkapkan oleh para ahli. Banyak ahli yang bilang cuaca ekstrim ini akibat krisis iklim. Krisis iklim nyata dan ulah kita manusia. Jangan cuma pasrah, mari kita berbuat untuk sedikit peduli dengan

0: Saudara pendengar, tahukah Anda kebiasaan kecil di rumah dapat membawa perubahan besar bagi lingkungan? Salah satunya dengan memilah sampah sebelum dibuang. Pisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Jika ini dilakukan bersama, sampah menjadi lebih mudah dikelola dan lingkungan pun tetap bersih. Kalau bukan kita yang mulai, siapa lagi?
1: Penghijauan menciptakan generasi yang cerah di masa mendatang. Makin hijau bumi kita, maka makin baik dan aman hidup kita. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa lagi? Cintailah hidup berhargamu dengan menjaga lingkungan sekitar.

0: Paket. Mas, paket mas.
1: Ya, sebentar ya.
0: Atas nama Mas Rio ya.
1: Loh, kok gini sih mas?
0: Lah ya nggak tahu mas. Ya udah ya mas, saya buru-buru.
1: Mas, mas, mas. Salah ini mas barangnya mas. Mas!
2: Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Seperti salah satunya ialah berbelanja secara daring yang menjadi salah satu aktivitas yang cukup digemari oleh banyak orang. Masyarakat juga hanya cukup bertransaksi dimanapun, lalu barang yang Anda pesan akan diantar sesuai dengan pesanan dan alamat yang Anda simpan. Ada beberapa tips agar Anda tidak tertipu dengan produk palsu saat berbelanja. Yang pertama, pilihlah e-commerce terpercaya yang memiliki rekomendasi cukup bagus. Bandingkan juga dengan e-commerce lain sebagai acuan bahwa Anda benar-benar tidak salah memilih e-commerce tersebut. Kedua, cek kembali apakah e-commerce yang Anda pilih tersebut sudah terverifikasi atau belum. Disarankan Anda untuk tidak sembarang mengklik tautan melalui SMS ataupun email. Cukup langsung kunjungi situs e-commerce tersebut ya. Ketiga, usahakan cari e-commerce yang memiliki rating yang bagus. Biasanya e-commerce yang cukup bagus akan banyak mendapat penilaian bagus dari para pembelinya. Jika memiliki tanggapan positif, sudah bisa dikatakan bahwa e-commerce tersebut memiliki reputasi yang baik. Keempat, sebelum memilih barang yang Anda inginkan, sebaiknya Anda memperhatikan ulasan produk tersebut. Hal ini memudahkan Anda untuk mendapatkan informasi apakah barang tersebut layak atau tidak, terutama yang memuat dengan foto-fotonya. Kelima, pilihlah metode yang sesuai dengan e-commerce tersebut. Misalnya, menggunakan rekening bersama, di mana rekening tersebut merupakan perantara antara pembeli dan juga penjual. Dan yang terakhir, jangan pernah bagikan kode rahasia Anda apabila ketika Anda mendapatkan kode tersebut melalui pesan singkat, misalkan SMS, itu adalah kode untuk otorisasi transaksi. Jadi, jangan pernah bagikan kode yang bersifat rahasia ke pihak manapun yang tidak Anda kenal dengan alasan apapun. Jadi, tetap waspada dan happy shopping ya sob!

Suara yang menemani perjalanan, suara yang hadir di pagi hari, di tengah aktivitas, hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang, mengikuti perubahan zaman, dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara, radio terus menginspirasi, radio untuk Indonesia.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim.

0: materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
1: Dikandung mama.
2: Papa di dalam.
1: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
3: Mana tidak tahu berterima kasih.
1: Dan kena sasaran papa.
3: Kamu juga.
1: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih bersama dengan Octavia kali ini pendengar menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Semakin ramai di lapangan RRI Bandar Lampung karena memang bentar lagi ini akan diselenggarakan lomba dari antar sekolah ya. Tentunya sudah mengirimkan para jagoannya untuk nantinya mengikuti lomba ranking 1. Aduh, seru banget. Ini udah dari mana aja nih sekolahnya ya? Kayaknya sih ramai banget karena dari seragamnya aja udah beda-beda dan mereka lagi bersiap-siap tentunya ya. Ada yang lagi sambil belajar, ada yang juga lagi sambil jajan. Kan orang beda-beda tuh. Ada yang isi bahan bakarnya dulu dengan belajar, ada juga yang isi bahan bakarnya makan dulu gitu biar enak, biar siap menghadapi segala soal-soal yang diberikan di juara 1. Aduh, seru banget. Jadi pengen nonton juga sih nanti. Dan pastinya juga tenan-tenan UMKM-nya ya masih, aduh, ramai banget. Barusan beneran nih Dian keluar ya, jajan bakso, bakso keju. Aduh, enak banget lagi. Bakso keju wakbas. Ada juga perdimsaman ya, mentai, terus otak-otak juga. Aduh, enak banget sih. Ada juga si kebab, yogurt, terus juga nasi bakar, ada si talam ketan duren. Aduh, bingung deh, banyak banget pilihannya ya. Siap-siapin aja tuh duit jajannya agak banyak supaya bisa cicipin semuanya. Masih di Lampung pagi ini pendengar, tentunya menemani Anda ya di siang hari ini. Enggak dong, masih pagi ya. Kita mau kasih informasi dulu nih terkait dengan progres dari sensus ekonomi ya, yang pastinya juga mungkin Anda sudah ada yang didatengin dari petugas sensusnya dan juga meminta beberapa data ya terkait dengan kondisi ekonomi yang juga ini menjadi pendataan yang terukur supaya bisa dirumuskanlah nanti kebijakan ekonomi yang sesuai dan tepat sasaran. Untuk saat ini tentunya sensus ekonomi 2026 sudah mencapai sekitar 78%. Pendataannya juga memastikan seluruh unit usaha mulai dari usaha besar hingga UMKM dan usaha berbasis rumah tangga bisa tercatat. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal mengapresiasi partisipasi pelaku usaha yang dinilai menunjukkan optimisme terhadap kondisi ekonomi Lampung. Dalam 1 hingga 2 pekan ke depan, BPS Lampung juga akan melakukan kunjungan ulang atau revisit bagi responden yang belum berhasil ditemui. Nah, buat Anda tuh yang mungkin pas lagi didatengin, lagi keluar rumah, lagi ada keperluan, atau misalnya lagi pulang kampung, itu akan revisit lagi ya, akan dikunjungi kembali untuk pastinya juga dimintakan datanya. Berikan data dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Selanjutnya, masyarakat dan pelaku usaha juga dihimbau pastinya juga ya untuk selalu memberikan data yang tepat supaya juga nanti kebijakannya tepat sasaran. Karena semakin lengkap data, semakin tepat kebijakannya. Data akurat, ekonomi Lampung makin kuat.

0: administrasi lomba, tercatat 26 peserta yang mengikuti audisi. Peserta tersebut terdiri dari 14 perempuan dan 12 laki-laki. Bintang Radio Indonesia kali ini menggunakan sistem audisi di mana setiap peserta diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan vokal dan penampilan terbaik mereka di hadapan dewan juri. Dalam proses penilaian, juri tidak hanya melihat kemampuan peserta dalam menyanyikan lagu, beberapa aspek yang menjadi perhatian antara lain kualitas suara, teknik vokal, interpretasi lagu, serta tes performance atau kemampuan tampil di atas panggung. Kemampuan peserta dalam menginterpretasikan lagu menjadi salah satu aspek penting. Peserta diharapkan tidak hanya mampu menyanyikan lagu dengan nada yang tepat, tetapi juga mampu menyampaikan karakter dan pesan lagu pada pendengar maupun penonton. Dan adapun dewan juri dalam Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung ini diantaranya Sumadi Husen serta Moza Degal yang merupakan juara Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2012 lalu. Sementara untuk pembawa acara pada kegiatan kali ini akan dipandu oleh Irma Nurdewi. Dan pendengar, sesaat lagi Kepala RRI Bandar Lampung Peri Widodo akan menyampaikan sambutannya membuka kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabik pun. Yang terhormat Kabak PU RRI Bandar Lampung serta juga ada Katim, Katim Siaran TMB serta juga seluruh teman-teman pelaksana maupun pengelola RRI Bandar Lampung. Terus juga wabil khusus yang kami hormati juga para dewan juri, ada Ibu Moza dengan Pak Ardi ya. Terus juga teman-teman, terutama sekali peserta Bintang Radio RRI Bandar Lampung tahun 2026. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya kita masih diberikannya nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bisa hadir di auditorium RRI Bandar Lampung ini guna nanti menyaksikan secara langsung talenta muda mobil khusus yang berada di Bandar Lampung dan juga di kabupaten kota sekitar Provinsi Lampung. Besar harapan saya semoga wakil ataupun duta dari Provinsi Lampung terutama sekali yang mewakili RRI Bandar Lampung bisa membawa nama harum Provinsi Lampung nanti ke kancah nasional. Karena kenapa? Kalau kita merujuk ke tahun-tahun sebelumnya, Bintang Radio ini merupakan awal dari kesuksesan adik-adik semua yang memiliki talent, yang memiliki bakat, terutama sekali bakat seni dan nyanyi. Karena kalau kita melihat dulunya pertama kali awal itu yang namanya Indonesia Idol, terus juga ada musik dangdut dan sebagainya, itu belum apa-apa. Karena kenapa Bintang Radio ini awal dari menciptakan generasi muda yang siap tampil. Kita lihat jebolan dari Bintang Radio ada seperti Titik Puspa, ada juga Harvey Malehulu, sama juga Estikus Endang. Itu merupakan jebolan dari Bintang Radio di tahun-tahun sebelumnya. Radio Republik Indonesia terus melakukan langkah nyata ini dan juga tidak menutup kemungkinan setelah melakukan kegiatan Bintang Radio ini, adik-adik semua, terutama yang mempunyai talenta ini, bisa mencari bakat kembali di berbagai program, baik itu televisi maupun program-program lainnya untuk mengikuti hal serupa. Sekali lagi saya berharap kepada adik-adik yang nanti akan mengikuti Bintang Radio tahun 2026 ini saya berharap bisa mewakili atau mewakili Korwil 14 Belajar Sumba tampil di tingkat nasional di Jakarta. Karena setelah ini kita juga nanti akan adu bakat dengan Korwil Belajar Sumba atau Korwil 14 sebelum tampil ke tingkat nasional. Nanti adik-adik akan diadu melalui hasilnya dari Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Sungai Liat. Ya mudah-mudahan dari hasil yang terbaik yang sudah dinilai atau ditetapkan oleh Dewan Juri secara profesional dapat memberikan nilai tambah bagi adik-adik yang mengikuti Bintang Radio kali ini. Saya kira hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita dengarkan dengan seksama tampilan talenta muda dari Provinsi Lampung di ajang Bintang Radio 2026 yang merupakan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 di RRI Bandar Lampung. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di pendengar, Kepala RRI Bandar Lampung Per Widodo telah menyampaikan sambutannya membuka kegiatan Bintang Radio Indonesia tingkat Provinsi Lampung 2020. Mengikuti audisi, nantinya akan dipilih juara satu kategori putra dan putri untuk melanjutkan perjuangan pada tingkat Korwil RRI. Dari di Korwil Braja Sumba, nantinya juga akan diseleksi kembali untuk mengikuti tingkat nasional. Dengan demikian, ajang di tingkat Provinsi Lampung bukan hanya menjadi kompetisi untuk mencari penyanyi terbaik daerah, tetapi menjadi pintu awal bagi talenta-talenta Lampung untuk bersaing dengan penyanyi terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia. Dan pengumuman untuk tingkat Provinsi Lampung ini nanti akan diumumkan pada 15 September 2026 nantang untuk menentukan peserta mana yang akan mengikuti tingkat selanjutnya. Dan selanjutnya pendengar, kita akan mengikuti kegiatan Bintang Radio Indonesia 2026 langsung dari Auditorium RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto nomor 26 Bandar Lampung. Kita menuju ke pembawa acara Irma Nurdewi.
2: Kamoza lahir di Bandar Lampung tanggal 15 Mei di tahun 1992. Adalah seorang penyanyi dan vokal coach di JM Production. Memiliki banyak sekali prestasi, diantaranya adalah juara satu Bintang Radio Provinsi Lampung tahun 2012, kemudian juara satu Festival Krakatau Cabang Menyanyi Solo tahun 2012, juara satu Pekan Mahasiswa Seni Daerah Provinsi Lampung tahun 2012, top 8 Bintang Asik tahun 2014 tingkat nasional, kemudian adalah The Voice Indonesia tahun 2016 lebih tepatnya, tim Agnes Mo. Dilanjut ada The Winner of Suara Semule 2018 tingkat nasional, Winner of 3K Event tingkat Asia Tenggara mewakili Indonesia perform di Malaysia tahun 2017, top 50 Indonesian Idol tahun 2018, kemudian The Voice Indonesia tahun 2019 tim Anggun C. Sasmi, X Factor Indonesia pada tahun 2023, Winner of Jux Karaoke Superstore Volume 2, dan record deal bersama Trinity Optima Production dengan single Pengganti Cinta Sejati. Memiliki banyak sekali pengalaman, diantaranya adalah juara atau lebih tepatnya juri ya, juri Bintang Radio Provinsi Lampung dari tahun 2019, kemudian 2023 ya. 2024 juga kalau gak salah tahun kemarin, iya kan 2024. Juri Lomba Seni Suara di beberapa instansi universitas sekolah di Provinsi Lampung dan menjadi vokal coach di beberapa instansi SD dan SMK. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak Moza Daigal Orvili Jendira SE. Kemudian kita lanjut ke juri selanjutnya yang sudah tidak asing lagi, iya kan. Kali ini kita langsung berkenalan dengan juri kita adalah kakak Ardi Hussein. Kadi Husen adalah juara 1 Modis Agency Got Talent, juara 3 Koa Agency Got Talent, kemudian juri Korla Idol. Banyak sekali prestasi dan pengalaman, tapi kayaknya terlalu rendah hati ya Kak Ardi ya, sampai gak dikirim ya. Dan juga seorang penyiar senior di RRI Bandar Lampung yang saat ini bertugas di program 1 RRI Bandar Lampung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kakak Ardi Husen. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini kita akan segera memulai acara dengan mengecek mic terlebih dahulu ya. Dewan juri akan bernyanyi ngecek mic pagi hari ini. Kita mohon untuk naik atas panggung Kakak Moza untuk cek mic di kesempatan pagi hari ini. Baik, hadirin, acara hari ini selain bisa didengarkan di program 2 RRI Bandar Lampung, kemudian juga di RRI Y Kanan, Anda juga bisa menyaksikan menggunakan YouTube channel kami di RRI Official. Jadi Anda bisa langsung ya melihat penampilan terbaik peserta pagi hari ini di Bintang Radio Indonesia 2026 pada sesi pertama. Baik, hadirin, kita akan segera saksikan ya. Ini ada Kakak Moza. Ini mic yang perempuan ya? Mic yang cewek? Iya, mic cewek ya? Oke. Karena ada mic cowoknya, ada mic cewek. Oke, kalau gitu kita langsung ini dia. Dengarkan Kak Moza, juri kita di pagi hari ini.

0: Terima kasih.
1: Luar biasa. Tepuk tangan dong, meriah dong buat dewan juri kita. Luar biasa banget Kakak Moza, thank you sudah memberikan juga penampilan pagi hari ini. Sambil juga kita cek mic tadi udah oke ya mic-nya. Bagaimana Kak Moza nanti juga akan menilai kualitas mic kita, apakah bisa digunakan untuk peserta wanita pagi hari ini? Oke. Gimana Kak Moza? Udah aman. Oke, kita yang cowok dulu ya kali ya. Kita yang cowok adalah dewan juri kita, Kakak Ardi yang akan cek. Silakan Kak Ardi untuk naik ke atas panggung. Baik, kita akan melihat juga kualitas mic pria dan juga mic wanita yang akan digunakan oleh peserta Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini di sesi pertama. Oke. Silakan Kak Ardi.
2: Oke, untuk yang pria ini kan kabelnya sama-sama berwarna ungu ya. Jadi untuk yang pria nanti standnya yang berwarna silver, sedangkan untuk yang wanita standnya yang berwarna hitam. Oke, jangan tertukar ya.

0: you.
1: Udah ya, aman? Sekali lagi jangan salah ya, yang cewek stand mic-nya warna hitam, yang cowok stand mic-nya warna silver. Cowok di sebelah kanan, cewek di sebelah kiri mic-nya. Oke? Okay? Thank you.
2: Terima kasih kepada dewan juri kita, Kak Ardi yang juga sudah cek mic di pagi hari ini. Diingatkan untuk seluruh peserta, diingatkan tadi mic-nya ya, yang pria dan wanita. Dan kami ajak untuk seluruh peserta untuk berada di belakang panggung untuk bersiap-siap. Kami mohon untuk kepada seluruh peserta berada di belakang panggung untuk bersiap-siap akan tampil di pagi hari ini, oke? Okay? Sekali lagi kami mohon kepada seluruh peserta untuk segera berada di belakang panggung untuk bersiap-siap tampil di pagi hari ini. Baik, kita tunggu untuk ada di belakang panggung ya. Hari ini kita akan mendengarkan suara-suara dari peserta kita yang akan tampil di sesi pertama pada Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Setiap penyanyi punya warna suara yang berbeda. Ada yang lembut, ada yang powerful, ada yang punya karakter unik, dan juga ada yang mungkin hari ini akan membuat kita semua berkata, wah, ini dia bintangnya. Dan karena itu di Bintang Radio Indonesia tahun 2026 ini bukan hanya soal siapa yang memiliki suara yang paling tinggi atau paling kuat, tapi juga tentang karakter, penghayatan, teknik, penampilan, dan bagaimana sebuah lagu bisa sampai ke hati para pendengarnya. Jadi untuk seluruh peserta yang siap-siap untuk segera ke belakang panggung, untuk siap tampil di pagi hari ini, ayo kami tunggu untuk segera ada di belakang panggung sekarang juga. Kami mohon untuk segera berada ke belakang panggung sekarang juga untuk bersiap-siap. Dan hari ini kalian akan tampil dengan maksimal, percaya pada kemampuan kalian, dan jangan takut untuk menunjukkan siapa diri kalian melalui musik dan suara kalian. Hari ini, panggung ini adalah milik kalian. Silakan bersiap-siap untuk berada di belakang panggung untuk nanti namanya akan disebut dan akan langsung naik ke atas panggung. Hadirin yang kami hormati, seluruh pendengar RRI di Pro 2 Bandar Lampung ya, kemudian di Y kanan, juga teman-teman yang nonton di kanal YouTube RRI Official, Anda bisa menyaksikan penampilan terbaik dari peserta Bintang Radio Indonesia 2026 dari Provinsi Lampung. Dan jangan lupa untuk vote ya, untuk vote peserta favorit Anda ya, nanti Anda bisa buka Instagram RRI Bandar Lampung untuk lihat ya link vote mereka dan nomor peserta yang juga ada di Instagram RRI Bandar Lampung. Oke, sambil menunggu, bagaimana sudah siapkah untuk kita mendengarkan suara-suara yang luar biasa di pagi hari ini? Udah siap atau belum? Siap ya, mana tepuk tangannya sekali lagi dong buat Bintang Radio Indonesia tahun 2026. Oke, okay, luar biasa. Kalau gitu ya, kita langsung ajak untuk mendengarkan peserta pertama yang akan tampil di pagi hari ini. Dan peserta, setiap peserta akan tampil dengan menyanyikan dua lagu. Lagu pertama adalah lagu pop Indonesia, dilanjutkan dengan lagu daerah. Sepertinya peserta sudah tahu, kayaknya sudah technical meeting ya, kemudian akan siap tampil di pagi hari ini. Kita akan langsung sambut dengan meriah peserta pertama, Nabila Filda Sabrina. Oke, okay, kita tunggu mana penampilan Nabila Filda Sabrina. Silakan naik ke atas panggung, Nabila Filda Sabrina. Oke. Okay. Kita tunggu peserta dengan nama Nabila Filda Sabrina. Ini udah konfirmasi, sudah tanda tangan nih. Oke, okay. Kita tunggu mana nih peserta Nabila Filda Sabrina. Mohon pada tim penyelenggara untuk juga berkoordinasi dengan peserta. Sambil kita tunggu teman-teman yang hari ini juga siap. Oke, baik ya. Ini dia, silakan langsung naik ke atas panggung. Beri tepuk tangan dong buat peserta kita nomor urut pertama. Nabila Filda Sabrina akan menyanyikan dua lagu. Lagu pop Indonesia dahulu, kemudian lanjut dengan lagu daerah. Dengan lagu pertama, ini dia lagunya Marian Jola dengan Rayu.

Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Nabila, Filda, Sabrina, peserta kita nomor urut 1 di pagi hari ini. Kita lanjut lagi ke peserta nomor urut 0006 dengan nama Noval Algani. Oke, kita langsung tunggu peserta dengan nama Noval Algani dan silakan naik ke atas panggung. Untuk peserta lain yang sudah registrasi untuk segera berada di belakang panggung untuk bersiap-siap tampil di pagi hari ini. Oke, ini dia. Ada peserta nomor urut 0006 dengan nama Noval Algani akan menyanyikan lagu pertamanya adalah lagunya Marcel yang Firasat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Noval Algani.

Baik, dilanjutkan dengan lagu daerah. Ini dia Noval Al Ghani, peserta nomor urut 0006.

Baik, tepuk tangan yang meriah untuk kakak Noval Algani, peserta nomor 0006 di pagi hari ini. Selanjutnya kita akan sambut lagi peserta dengan nomor urut 0007 atas nama Angelin Florencia Sitinjak. Baik, silakan naik atas panggung. Ini dia, gadis cantik kali ini akan menyanyikan lagu dari miliknya Liodra dengan Teganya Kau. Kita sambut yang meriah, tepuk tangan yang meriah untuk Angelin Florencia Sitinjak.

Dilanjutkan dengan lagu daerah untuk peserta nomor urut 0007.

0: Baik, itu dia penampilan dari peserta 007 di pagi hari ini. Kita akan lanjut lagi ke peserta selanjutnya. Namun sebelum itu kami mohon untuk peserta nomor urut 0016 untuk segera berada di belakang panggung ya, karena nomornya akan segera akan tampil. Kita panggil peserta dengan nomor urut 0013 dengan nama Syakila Endi Nurasyara. Oke, ini dia gadis cantik yang akan tampil di pagi hari ini, akan menyanyikan lagunya Raisa dengan judul Bila. Baik, hadirin dan seluruh teman Pro 2, penonton di kanal YouTube kita, ini akan segera kita dengarkan suara dari Syakila Endi Nurasyara.
1: Pergi terus menjauh, ku ingin kau berhenti, namun ku tak berani bertaruh.

Oke, baik, tepuk tangan yang meriah untuk Syakila Endi Nurasyara peserta dengan nomor urut 0013. Kita lanjut lagi ke peserta yang akan segera tampil. Kali ini peserta dengan nomor urut 0014 dengan nama Muhammad Raffi Syafaraz akan menyanyikan lagu Marcel dengan judul Firasat. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Muhammad Raffi Syafaraz.

0: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih untuk peserta atas nama Muhammad Rafi Safaras dengan nomor urut 0014. Baik hadirin, kita akan segera saksikan kembali peserta selanjutnya dengan nomor urut 0016 dengan nama Maru. Silakan naik atas panggung, akan menyanyikan lagu dari miliknya Rizky Febian dengan judul Alama. Oke. Baik. Kita tunggu kembali. Kita panggil lagi peserta dengan nomor urut 0016 dengan nama Maru. Oke. Silakan. Ini kita perlu panggilan atau panggilan ke 1, 2, 3 dewan juri atau kita tunggu? Kita lewati dulu ya. Baik. Kebaikan hati dewan juri pagi hari ini tidak didiskualifikasi, tapi kita lewati terlebih dahulu. Kita langsung ke peserta nomor urut 0018 dengan nama M. Fahza Lilam Putra. Nomor 0018 M. Fahza Lilam Putra akan menyanyikan lagu Rizky Febian dengan judul Alama. Oke, baik, ini dia peserta dengan nomor urut 0018 dengan nama M. Fahza Lilam Putra yang akan menyanyikan lagu Rizky Febian dengan Alamat.

0: Terima kasih.
1: Baik, kita lanjut lagi ke masalah selanjutnya yang sudah siap tampil. Setelah tadi kita lihat ya, menyaksikan penampilan dari M. Fahzalila Putra nomor urut 0018. Kali ini kita akan ke peserta dengan nomor urut 0016 dengan atas nama Maru. Oke, ini dia Maru, nomor urut 0016 akan menyanyikan lagunya Rizky Febian dengan judul Alamak.

Oke, okay, tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor urut 0016. Maru. Kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya dengan nomor urut 0017. Atas nama Bella. Silakan Bella naik ke atas panggung. Akan menyanyikan lagu dari miliknya Mahalini dengan judul Bawa Dia Kembali. Baik hadirin, teman Pro 2 dan seluruh penonton kanal YouTube. Ini dia peserta nomor urut 0017, Bella.

Tepuk tangan yang meriah untuk Bella. Luar biasa Bella penampilan pagi hari ini. Semangat teman-teman, masih semangat hari ini. Semangat dong ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke peserta nomor urut 0019 atas nama Hugis Imelka Putri akan menyanyikan lagu Anggi Marito dengan judul Aku Bukan Untukmu. Hadirin, ini dia kita sambut dengan meriah Hugis Imelka Putri.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih untuk penampilan dari Hugis Imelka Putri, nomor urut 0019. Jika Anda tertarik dengan peserta yang sudah tampil di pagi hari ini, ayo jangan lupa untuk vote ya. Vote peserta, ada link yang sudah dicantumkan nanti di Instagram RRI Official. Bisa lihat nanti untuk vote peserta. Selanjutnya kita akan segera tampilkan kembali peserta dengan nomor urut 0020. Atas nama Yonatan Jason, silakan naik ke atas panggung. Yonatan Jason akan menyanyikan lagu dari Enau dan Ari Lesmana dengan judul Sesi Potret. Hadirin, teman Pro 2 dan seluruh penonton YouTube, ini dia Yonatan Jason.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk peserta nomor 0020 yang sudah tampil di kesempatan kali ini. Dan kami juga ajak teman-teman yang sudah menyaksikan di kanal YouTube RRI atau juga mendengarkan di radio di Pulau Duren Bandar Lampung, di RRI Waikanan, juga seluruh teman-teman yang pendukung acara yang sudah hadir di auditorium RRI Bandar Lampung ya, untuk vote sebanyak-banyaknya peserta agar mereka bisa menjadi juara. Jadi dengan cara buka website bintangradio.rri.id, kemudian klik banner vote sekarang. Registrasi akun kalian, kemudian top up bintang pada fitur dompet, dan cari peserta yang ingin didukung dengan berikan bintangmu sebanyak-banyaknya. Berikan bintangmu agar peserta yang Anda inginkan menjadi bintang radio sesungguhnya di tahun 2026. Kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya yang sudah siap untuk tampil. Kali ini peserta dengan nomor urut 0022. Atas nama Muhammad Abdul Ajis, silakan naik ke atas panggung, akan menyanyikan lagu dari miliknya Wijaya 80 dengan judul Terakhir Kali.
1: Terakhir kali.

Selamat siang teman Pro 2, ada Angga Labesa siang hari ini yang nemenin kamu. Ini backsoundnya sepertinya backsoundnya salah. Backsoundnya sore ceria teman Pro 2. Angga ubah dulu jadi santai siang teman Pro 2. Siang hari ini tentunya ada Angga Labesa yang nemenin kamu di santai siang teman Pro 2. Dan ya, Angga bakal memutarkan lagu-lagu pilihan kamu juga. Dan ada sedikit informasi teman Pro 2 buat kamu yang mungkin hari ini lagi bingung mau ngapain. Tenang, gak usah bingung. Ke RRI Bandar Lampung aja. Kenapa? Karena di RRI Bandar Lampung sedang ada RRI Fest teman Pro 2. Keren banget RRI Fest. Ada acara bintang radio juga teman Pro 2 yang bisa kamu tonton nih. Lagi live juga di YouTube. Jadi mungkin kamu kalau lagi bingung mau ngapain nih, ke RRI Bandar Lampung, karena di sini lagi ada bazar UMKM, ada donor darah, dan banyak rangkaian acara yang keren-keren yang bisa kamu ikuti teman Pro 2 ya. Jadi nggak usah bingung lagi hari ini kemana, bisa ke RRI Bandar Lampung. Dan tentunya hari ini masih barengan sama Angga cuma di Santai Siang.

Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.

0: udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernah banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu.

Anda, untuk Anda yang saat ini mungkin sudah bersiap-siap untuk menikmati waktu istirahat siang Anda, sudah pukul 11 lebihnya 48 menit waktu Indonesia Barat. Ya, tentunya kalau sudah jam istirahat ini adalah jam yang ditunggu-tunggu ya. Gimana enggak gitu kan ya, bisa istirahat gitu kan, bisa menikmati waktu santai setelah mungkin Anda punya banyak sekali pekerjaan di hari ini, pendengar. Untuk Anda juga nih yang saat ini sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dalam membawa kendaraan Anda, pendengar. Nggak usah ngebut-ngebut ya, yang penting selamat sampai tempat tujuan. Pendengar, skala kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan ini terus meluas nih, hingga menembus angka 38.310 hektar hanya di wilayah Kalimantan Barat. Dan angin yang membawa kabut asap pekat ini terbukti memicu lonjakan kasus infeksi paru-paru dan juga iritasi parah di berbagai daerah, bahkan hingga menyeberang ke negara tetangga. Nah, bagi masyarakat umum nih, kondisi ini tentunya akan mengganggu pernapasan ya, pendengar. Tetapi bagi pengidap asma dan penyakit paru-paru atau PPOK, kepungan asap beracun ini adalah ancaman mematikan yang bisa memicu serangan akut kapan aja. Ya, tentunya nggak hanya di Kalimantan aja ya, di Provinsi Lampung pun di beberapa tempat sudah beberapa kali terjadi kebakaran, pendengar. Mudah-mudahan informasi ini juga membuat kita lebih waspada lagi ya terhadap listrik, api, dan untuk Anda yang biasanya nih sering membakar sampah. Nah, pastikan pada saat Anda membakar sampah ya, api yang sisa pembakaran tersebut benar-benar mati, baru ditinggalkan ya, pendengar, karena ini tentunya akan memicu. Atau puntung rokok, ini juga harus jadi perhatian. Jangan sembarangan membuang puntung rokok ya, yang masih hidup. Tentunya ini bisa memicu kebakaran, pendengar. Dan sekali lagi, kebakaran ini gak akan hanya menghilangkan atau membakar segala sesuatu yang ada di sekitar. Efek setelahnya juga ini akan sangat berpengaruh ya, terutama untuk pasien asma dan juga PPOK. Dengar, menurut Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi, bahwa zat pencemaran ini tidak berdiri sendiri, melainkan ini membentuk kombinasi zat berbahaya yang memicu iritasi hebat pada saluran pernapasan. Gas seperti NO2, nitrogen dioksida, ozon, dan juga hidrokarbon aromatik, kemudian bahan organik lain akibat pembakaran pohon dan tanaman lainnya. Nah, Badan Kesehatan Dunia WHO juga mengkategorikan campuran tersebut sebagai toxic mix bagi penderita asma. Paparan kombinasi racun ini, pendengar, akan langsung memicu reaksi penolakan tubuh yang ekstrim. Guru Besar Bidang Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menuturkan bahwa tingkat sensitivitas kelompok ini akan sangat tinggi. Pasien asma kena asap saja ini sudah bisa menyebabkan mengek ya, pendengar. Bahkan aroma sisa kebakaran saja ini sudah cukup nih untuk mengacaukan saluran pernapasan mereka tanpa harus melihat kepulan asap secara langsung. Ya, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semua ya, pendengar. Sekali lagi, tetap waspada, kita sudah masuk dalam musim kemarau tentunya. Hati-hati dengan api ataupun juga kabel-kabel listrik ya, pendengar. Karena kadang-kadang kabel listrik ini kalau misalkan kita tidak pelihara dengan baik, ini bisa menyebabkan kebakaran. Kami akan hadirkan kembali rangkaian lagu-lagu masih menemani Anda siang hari ini.

0: ambilin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

dan allazi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.

Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: bener-benerin. Lo komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini?

0: keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

Anda berada, ini ada himbauan ya dari Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, ada dari Bapak Kompol R. Manggala Agung SM, SIK, MH, CPHR, yang menghimbau nih kepada seluruh masyarakat dan juga khususnya para pelajar di Kota Bandar Lampung ya, untuk mari bersama-sama kita ciptakan suasana lalu lintas yang aman, tertib dan juga nyaman. Hindari penggunaan knalpot racing atau brong yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis kendaraan. Suara bising dari knalpot racing atau brong ini pendengar tidak hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga bisa mengganggu pengguna jalan dan lingkungan sekitar. Kepada para pelajar, jadilah generasi yang tertib berlalu lintas dan menjadi contoh yang baik bagi lingkungan. Gunakan kendaraan sesuai dengan ketentuan dan jangan menjadikan knalpot brong sebagai gaya atau kebanggaan. Jadi mari kita dukung upaya Satlantas Polresta Bandar Lampung pendengar dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Stop knalpot brong, jaga ketertiban, jaga kenyamanan dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masak iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masak iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man. Tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno.

Ya, pendengar, pernah nggak sih dengar istilah obat setelan? Mungkin sebagian dari kita nih pernah ya melihatnya dijual dalam plastik kecil berisi beberapa tablet atau kapsul. Biasanya pendengar dengan klaim untuk mengatasi sakit gigi, pegal linu, asam urat, gatal-gatal, atau berbagai keluhan lainnya. Karena harganya yang relatif murah pendengar dan sering juga dianggap ampuh ya, obat seperti ini masih diminati sebagian masyarakat. Tetapi yang menjadi pertanyaan, benar nggak sih obat yang terasa cepat manjur ini aman untuk tubuh kita? Pendengar, obat setelan ini pada dasarnya adalah beberapa

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Ini sangat bagus ya, karena memang Kota Bandar Lampung banyak juga kita dapat info sering kekurangan darah di PMI-nya sendiri. Jadi memang satker-satker harus melakukan mitra sama PMI untuk menunjang program pemerintah dalam rangka tes darah untuk kemanusiaan.

0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung Siang edisi Kamis 3 September 2026 dengan topik berita. Kegiatan donor darah yang digelar RRI Bandar Lampung mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung Siang hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung Siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Mardiana.
1: Saya Hesti. Menurut saya, gerakan donor darah ini sangat bagus karena darah yang kita sumbangkan itu bisa membantu orang yang sedang membutuhkan, seperti pasien kecelakaan atau yang sedang menjalani pengobatan. Selain itu, membantu sesama donor darah juga bisa meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kemanusiaan.
2: Saya Zahra, kalau menurut saya kegiatan donor darah memang penting, tapi masih banyak masyarakat yang takut untuk donor karena khawatir sakit atau kondisi tubuhnya tidak memungkinkan. Jadi, menurut saya perlu lebih banyak sosialisasi supaya masyarakat paham tentang manfaat dan keamanan donor darah.
0: Pendengar, kegiatan donor darah yang digelar RRI Bandar Lampung mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
3: Harapannya ke depan supaya RRI tetap melakukan hal yang sama.
4: RRI Bandar Lampung kembali menggelar aksi kemanusiaan berupa donor darah dalam rangkaian RRI PES 2026. Donor darah yang digelar di Studio 2 RRI Kamis pagi dibuka langsung oleh Kepala RRI Bandar Lampung, Perry Widodo. Selain masyarakat, peserta donor juga datang dari unsur TNI Polri, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta pegawai dari berbagai instansi di pemerintah Kota Bandar Lampung dan Provinsi Lampung. Salah seorang peserta, Armuji Agusani, mengatakan kegiatan donor darah merupakan aksi kemanusiaan yang memiliki manfaat besar. Menurutnya, setetes darah yang disumbangkan dapat menjadi harapan bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Ia berharap kegiatan donor darah di RRI Bandar Lampung dapat dilaksanakan secara rutin dan semakin banyak masyarakat maupun pegawai yang ikut berpartisipasi.

0: Darah.
1: Kepala Bagian Pelayanan Donor UDD PMI Provinsi Lampung Agus Suryanto mengatakan kebutuhan darah di Provinsi Lampung masih tergolong tinggi. Menurutnya, dalam satu bulan kebutuhan darah di Provinsi Lampung tercatat sebanyak 7.000 sampai 7.500 kantong. Unit Donor Darah UDD PMI Provinsi Lampung juga mencatat kebutuhan darah mencapai 250 kantong setiap hari. Agus mengajak masyarakat yang memenuhi syarat kesehatan tidak ragu mendonorkan darah karena selain membantu sesama, donor darah juga menjadi bentuk kepedulian sosial. Dia berharap kegiatan donor darah di RRI Bandar Lampung dapat terus dilaksanakan secara rutin dan menjadi contoh bagi instansi maupun masyarakat lainnya untuk bersama-sama membantu memenuhi kebutuhan darah di Lampung.
2: Kalau untuk kebutuhan darah di UDD Pembina PMI Provinsi Lampung untuk sebulannya itu range-nya di 7.000 sampai 7.500. Kurang lebih satu harinya kebutuhan kami 250 kantong. Makanya dengan adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh RRI ini sangat membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan darah di Provinsi Lampung. Memang UDD kami untuk saat ini melayani permintaan darah di seluruh Provinsi Lampung. Gitu. Harapan kami sih kegiatan ini bisa rutin dilaksanakan minimal 2-3 kali dalam satu tahunnya, sehingga dapat membantu kami dalam pemenuhan kebutuhan darah.
1: Sementara itu, Kepala RRI Bandar Lampung Perry Widodo menyampaikan kegiatan donor darah dilakukan untuk membantu sesama yang membutuhkan pasokan darah. Menurutnya, kegiatan donor darah memiliki makna istimewa karena setetes darah yang diberikan sangat berharga bagi yang membutuhkan. Perry berharap kegiatan dapat terus dilanjutkan. Dia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan RRI sebagai ruang yang mempertemukan kepedulian dan kolaborasi. Selain donor darah, RRI Bandar Lampung juga melakukan cek kesehatan gratis atau CKG. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bintang Radio RRI Bandar Lampung 2026 menjadi ajang pencarian talenta muda di bidang tarik suara. Sebanyak 43 peserta ambil bagian dalam ajang yang menjadi rangkaian RRI Fest 2026 tersebut. Berikut laporan M. Priambudi.
4: Setelah melakukan kegiatan Bintang Radio ini, adik-adik semua, terutama yang mempunyai talenta ini, bisa mencari bakat kembali di berbagai program.
5: Sebanyak 43 peserta mengikuti Bintang Radio RRI Bandar Lampung 2026 yang digelar di Auditorium RRI Bandar Lampung Kamis pagi 3 September 2026. Peserta berasal dari Bandar Lampung serta sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Para peserta berkesempatan menunjukkan kemampuan dan talenta bernyanyi di hadapan dewan juri. Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Perry Widodo mengatakan Bintang Radio menjadi salah satu wadah bagi generasi muda untuk mengembangkan bakat, khususnya di bidang seni dan tarik suara. Menurutnya, ajang Bintang Radio telah menjadi bagian dari perjalanan lahirnya sejumlah talenta dan penyanyi yang kemudian berkiprah di tingkat nasional.
4: Kalau kita merujuk ke tahun-tahun sebelumnya, Bintang Radio ini merupakan awal dari kesuksesan adik-adik semua yang memiliki talent, yang memiliki bakat, terutama sekali bakat seni dan nyanyi. Karena kalau kita melihat dulunya, pertama kali awal itu yang namanya Indonesia Idol, terus juga ada musik dangdut dan sebagainya, itu belum apa-apa. Karena kenapa? Bintang Radio ini awal dari menciptakan generasi muda yang siap tampil. Kita lihat.
5: Sementara itu, Bintang Radio 2026 tidak berhenti pada kompetisi tingkat daerah, tetapi mampu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk terus mengembangkan kemampuan melalui berbagai ajang pencarian bakat lainnya. Selain itu, sebelum menuju tingkat nasional, para peserta terbaik akan kembali berkompetisi dengan perwakilan RRI dari sejumlah wilayah, di antaranya Palembang, Jambi, Bengkulu, dan Sungai Liat. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Lampung mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia melalui pemanfaatan pupuk hayati cair. Berikut laporan Siti Triani.
6: Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan ketersediaan dan stabilitas harga pangan menjadi fondasi utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. Langkah tersebut dijalankan secara terintegrasi guna memastikan hasil pertanian daerah memiliki nilai jual yang tinggi. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mewakili Gubernur Lampung Rahmat Bilzani Jausal. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penguatan sektor pertanian dari hulu ke hilir menjadi

0: Kunci penting keberlangsungan ekonomi pedesaan. Pemerintah daerah mengintervensi sektor ini dengan menyalurkan bantuan pupuk hayati cair secara gratis kepada para petani. Kebijakan ini dihadirkan untuk memulihkan unsur hara tanah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan kimia sintetis.
1: Pak Gubernur juga meluncurkan pupuk hayati cair. Kenapa? Karena sudah puluhan tahun tanah kita itu pakai pestisida, pupuk kimia, pupuk sintesis. Kira-kira dia memuliakan unsur hara lagi lah dengan pupuk organik ini atau pupuk hayati cair ini. Pak Gubernur membangun, digratiskan, membangun di desa-desa tertentu supaya desa sebelahnya bisa ambil pupuk hayati cairnya. Karena unsur haranya dimuliakan, dimurnikan kembali, maka media tumbuhnya jadi optimal.
0: Penyediaan pupuk hayati cair tersebut terbukti efektif menaikkan angka produktivitas tanaman hingga 15% di tingkat lahan. Hasil panen yang lebih optimal dipastikan berdampak langsung pada kenaikan pendapatan masyarakat desa. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen melestarikan lingkungan pertanian yang sehat demi menjaga keberlanjutan produksi pangan jangka panjang. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Lampung memperluas gerakan Stop Boros Pangan dengan menggencarkan edukasi kepada masyarakat untuk mengurangi makanan terbuang serta mendukung ketahanan pangan daerah. Berikut laporan Bayu Satria.
3: Pemerintah Provinsi Lampung memperluas gerakan Stop Boros Pangan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak membuang makanan. Upaya ini dinilai penting untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura, KPTPH Provinsi Lampung, Eli Nuratnisari mengatakan, sosialisasi terus dilakukan kepada masyarakat terkait bahaya food loss dan food waste. Ia menyebut sekitar 23 hingga 48 juta ton makanan terbuang di Indonesia setiap tahun. Jika dikonversikan dengan nilai pangan senilai Rp15.000 per kilogram, pemborosan tersebut memiliki nilai ekonomi yang sangat besar.
4: Dan berkaitan dengan food loss dan food waste, itu diharapkan dan di sini juga kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak banyak membuang food waste. Gimana, bagaimana? Karena kita ketahui bahwa kalau untuk di Indonesia aja 23 sampai 28 ya ton itu terbuang, atau kalau di kapita kan itu sebanyak 115 sampai 144 kilogram per kapita per tahun. Kalau itu kita uangkan, kalau 180 kilogram per kapita per tahun, kalau kita uangkan di 1 kilogram 15.000, akhirnya kita menyumbang satu orang ini 2,7 juta. Nah, seperti itulah yang kita harapkan kepada masyarakat, makanya kita di sini juga hadir supaya tidak ada makanan terbuang lagi. Itu ada 8 trik kita sudah sampaikan. Yang pertama itu bisa mengambil secukupnya, dihabiskan, kalau tidak habis take away, kalau habis itu bisa dilakukan.
3: Dia mengatakan, pemerintah Provinsi Lampung juga mulai mendorong penyelamatan pangan melalui aplikasi Stop Boros Pangan milik Badan Pangan Nasional. Hingga akhir Agustus tercatat lebih dari 3 ton pangan berhasil diselamatkan melalui upaya tersebut. Lebih lanjut ia menambahkan, sosialisasi juga diarahkan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terutama dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan karena masih ditemukan makanan yang tidak habis dan berpotensi terbuang. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperingati Maulid Nabi Muhammad. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kemenag Lampung untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Berikut laporan Galih Prihantoro.
5: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung memperingati Maulid Nabi Muhammad di Aula Saibatin kemarin. Peringatan tersebut menjadi momentum bagi jajaran Kemenag Lampung untuk kembali meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Lampung Julkarnain mengatakan, peringatan Maulid Nabi harus menjadi ruang untuk mengingat kembali perjuangan, keteladanan, dan ajaran Rasulullah, kemudian menerapkannya dalam kehidupan nyata. Dia mengingatkan jajaran Kemenag Lampung tentang pentingnya menyeru kepada kebajikan, mengajak kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Pesan tersebut menurutnya relevan dengan tugas aparatur Kementerian Agama yang tidak hanya berkaitan dengan administrasi pemerintahan, tetapi juga pelayanan, pembinaan, dan penguatan kehidupan keagamaan masyarakat.
6: Hari ini kita hadir karena cinta kepada baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya kita lakukan lomba-lomba mereka menjadi seorang dahi dan dahiyah. Kita kenal dengan dahi cili. Ada suri tauladan. Bukan contoh ya, tapi teladan. Contoh kecil sekali. Nyontohin kita kepada anak kita melakukan perbuatan baik sekali. Tapi menjadi teladan itu berkali-kali.
5: Sebagai informasi, rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kanwil Kemenag Lampung berlangsung selama 2 hari, yakni pada tanggal 1 hingga 2 September 2026. Sejumlah kegiatan digelar dalam rangkaian tersebut, antara lain Lomba Dai Cilik, kegiatan UMK Halal Binaan Kanwil Kemenag Lampung, pemberian beasiswa, penghargaan kepada para pemenang Dai Cilik, santunan, serta penyaluran paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari Bandar Lampung, Galih Brantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polresta Bandar Lampung menangkap 34 tersangka tindak pidana kejahatan C3 atau curat, curas, dan curanmor selama pelaksanaan operasi Sikat Krakatau 2026. Berikut laporan Dwi Pranyoto.
7: Polresta Bandar Lampung mengungkap puluhan kasus tindak pidana kejahatan C3, curat, curas, dan curanmor selama operasi Sikat Krakatau 2026 yang digelar selama 14 hari sejak 10 Agustus hingga 23 Agustus 2026 lalu. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Herbin Sianipar mengatakan, pihaknya berhasil mengungkap 33 kasus dengan 34 tersangka selama operasi Sikat Krakatau. Ia menjelaskan 33 kasus yang diungkap, yakni 20 kasus curat, 10 kasus curanmor, dan 3 kasus pencurian dengan kekerasan. Modus operandi yang paling dominan digunakan para pelaku curanmor adalah dengan merusak stang kendaraan menggunakan kunci letter T. Sementara untuk kasus curat, Kapolresta menjelaskan bahwa secara umum, pelaku melancarkan aksinya dengan membobol rumah. Selain menjaring 34 tersangka, petugas juga mengamankan 60 barang bukti. Di antaranya 8 unit sepeda motor, 1 unit mobil, 2 set kunci letter T, dan 1 buah linggis.
8: Mengungkap 33 kasus yang terdiri dari 20 kasus pencurian dengan pemberatan, kemudian 10 kasus pencurian kendaraan bermotor, dan 3 kasus pencurian dengan kekerasan. 33 kasus ini terdiri dari beberapa modus operandi. Ada yang dominan adalah terkait dengan curanmor. Ini modus operandinya adalah dengan cara merusak kunci stang menggunakan kunci T. Kemudian ada juga pencurian pemberatan. Ini modusnya secara umum adalah dengan cara mengambil barang milik korban dengan cara merusak kunci rumah, pagar, dan memasuki halaman pekarangan atau rumah. Dari 33 kasus yang telah berhasil kita ungkap, Polresta Bandar Lampung mengamankan 34 orang tersangka, di mana 20 orang tersangka ini terkait dengan kasus curat, kemudian 3 orang tersangka ini terkait dengan kasus curas.
7: Sementara itu, korban pencurian mengapresiasi keberhasilan jajaran Polresta Bandar Lampung dalam operasi Sikat Krakatau 2026. Reni, korban curanmor, mengaku sangat bersyukur karena motor miliknya yang sempat digondol maling akhirnya berhasil ditemukan oleh petugas. Ia juga mengucapkan terima kasihnya di hadapan Kapolresta Bandar Lampung atas pengungkapan kasus pencurian tersebut. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, guna mempercepat pelayanan dan tertib data kependudukan, Waikanan terus menggenjot program GISA sebagai upaya meningkatkan kesadaran adminduk di tengah masyarakat. Berikut laporan Teddy Herianto.
9: Pada prinsipnya, kami sudah melakukan upaya-upaya dalam mendukung gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Kita melakukan pelayanan-pelayanan itu memberikan sosialisasi.
10: Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Waikanan, Sahrul Munir, menjelaskan pentingnya program Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan GISA dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Program ini menurut Sahrul bertujuan untuk memastikan seluruh warga Waikanan memiliki dokumen kependudukan lengkap dan akurat. Sahrul memaparkan berbagai upaya yang dilakukan di Sdukcapil Waikanan dalam rangka mensukseskan program GISA. Upaya tersebut antara lain meliputi sosialisasi masif ke berbagai lapisan masyarakat, penyederhanaan prosedur pengurusan dokumen kependudukan dan peningkatan layanan administrasi kependudukan yang lebih cepat dan efisien. Syahrul menjelaskan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan yang lengkap bagi akses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan perbankan. Ia juga menekankan pentingnya akurasi data kependudukan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang lebih efektif dan terarah. Disdukcapil Waikanan juga berkolaborasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah desa dan organisasi masyarakat untuk menjangkau seluruh wilayah dan memastikan seluruh warga mendapatkan manfaat dari program JISA. Keberhasilan program ini menurut Syahrul akan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat Waikanan.
9: Ya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Waikanan dalam melayani masyarakat itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ya tentang administrasi kependudukan bahwa prinsipnya dokumen adminduk itu tidak dipungut biaya. Ya, harapan kami bagi warga masyarakat Waikanan yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan untuk segera mengurus dokumennya, datang langsung ke Dinas-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ataupun di kantor camat di wilayah Kabupaten Waikanan. Kemudian ya, pada prinsipnya kami sudah melakukan upaya-upaya dalam mendukung gerakan Indonesia Sadar Adminduk. Kita melakukan pelayanan-pelayanan itu memberikan sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan ini ke masyarakat, ke sekolah, ke pondok pesantren, dengan kawan-kawan media juga. Mempermudah layanan, kemudian membangkitkan semangat warga dalam mengurus dokumen administrasi kependudukannya.
10: Lebih lanjut, Syahrul berharap melalui program GISA, seluruh masyarakat Waikanan dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan akurat, sehingga dapat mengakses berbagai layanan publik dengan mudah. Disdukcapil Waikanan terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan dan sosialisasi program GISA agar target tercapai. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Usai menerima kunjungan kerja Kunker Kapolres Waikanan, PS Kapolsek Barada Tu AKP Sunario menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada seluruh jajarannya. Arahan ini diberikan guna meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga citra positif institusi kepolisian di tengah masyarakat. Berikut laporan Romadona.
11: Mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan respon cepat terhadap
12: usai menerima kunjungan kerja Kapolres Waikanan, PS Kapolsek Baradatu AKP Sunario menyampaikan sejumlah penekanan penting kepada seluruh jajaran dan personil. Arahan ini diberikan guna meningkatkan kualitas kinerja serta menjaga citra positif institusi kepolisian di tengah masyarakat. AKP Sunario menjelaskan, ada beberapa poin utama atensi dari Kapolres Waikanan AKBP Ramadona yang wajib dipedomi dan dilaksanakan oleh seluruh personil Polsek Baradatu. Di antaranya ialah kedisiplinan kehadiran setiap personil, mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta memberikan respon cepat terhadap setiap informasi atau aduan yang masuk melalui layanan darurat kepolisian 110. Kesiapsiagaan karhutla hingga larangan keras terlibat dalam penyalahgunaan wewenang seperti judi online, penyalahgunaan narkotika, kekerasan dalam rumah tangga, dan berbagai permasalahan lain yang dapat menurunkan citra kepolisian Republik Indonesia.
11: Adapun saat berkunjung ke Polsek Baradatu yang ditekankan oleh Bapak Kapolres, yang pertama terkait kehadiran personil dalam setiap hari melaksanakan tugas. Kedua, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat dan respon cepat terhadap informasi yang sampai ke 110 Polres Waikanan. Selanjutnya, untuk sikap dalam menghadapi karhutla di wilayah hukum Polsek Baradatu, serta menekankan kepada anggota untuk tidak terlibat penyalahgunaan kewenangan, judi online, narkoba, KDRT, dan permasalahan-permasalahan yang dapat menurunkan citra kepolisian.
12: Lebih lanjut, AKP Sunario juga menjelaskan, melalui penekanan ini, Polsek Baradatu akan berkomitmen untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang presisi, profesional, serta terpercaya di wilayah hukum Kabupaten Waikanan. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lapas narkotika kelas 2 Bandar Lampung memperluas layanan kesehatan bagi warga binaan dan masyarakat sekitar melalui peresmian klinik Pratama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Berikut laporan selengkapnya.
13: Alhamdulillah hari ini kita bisa unek-unek kita, hajat kita udah sekian lama.
14: Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Bandar Lampung meresmikan klinik pertama yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kehadiran klinik tersebut menjadi langkah baru dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan. Kepala Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan keberadaan klinik pertama merupakan upaya yang telah lama diinisiasi untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih mudah dan cepat bagi warga binaan. Menurutnya kerjasama dengan BPJS Kesehatan memungkinkan lapas memberikan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Klinik tersebut telah melalui proses verifikasi dan pembinaan dari pihak terkait sebelum dapat memberikan pelayanan. Ia juga mengatakan klinik pertama tersebut tidak hanya diarahkan untuk melayani warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung, ke depan pelayanan diharapkan dapat mencakup warga binaan dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan lain di sekitar Bandar Lampung serta masyarakat umum.
13: Alhamdulillah hari ini kita bisa unek-unek kita, hajat kita udah sekian lama menelurkan, kita mempunyai BPJS yang bisa verifikasi ada prudensial ya Pak ya. Prudensial. Jadi intinya kita ini semangatnya nolong narapidana yang di mana di lapas narkotika itu banyak dari luar, dari Aceh, dari luar kota, sehingga kalau untuk disampaikan Pak Kanwil tadi untuk kesehatannya Kak susah. Makanya dengan kita bisa ngeklik sendiri ya, dengan bimbingan-bimbingan dari beliau-beliau ini kita bisa maju selangkah dalam rangka untuk pelayanan kepada warga binaan.
14: Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung, Herman Indratmo, mengatakan klinik pertama tersebut pada prinsipnya dapat memberikan pelayanan secara umum karena telah menjadi klinik yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurut Herman, salah satu tantangan ke depan adalah agar masyarakat sekitar dapat turut memanfaatkan layanan kesehatan di klinik tersebut. Ia juga mendorong agar fasilitas klinik dikembangkan menjadi klinik dengan layanan rawat inap. Herman menjelaskan, operasional klinik juga didukung skema pembiayaan BPJS Kesehatan melalui mekanisme kapitasi. Dengan skema tersebut, pembayaran kepada fasilitas kesehatan dilakukan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di klinik, bukan berdasarkan banyak atau sedikitnya pasien yang berobat pada suatu waktu. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Lintas Lampung Olahraga.
2: Pendengar, Fobi Lampung dituntut memperkuat pembinaan atlet untuk meningkatkan prestasi di tingkat nasional dengan memperkuat koordinasi pengurus di tingkat kabupaten dan kota serta pemerintah setempat. Berikut laporan M. Priyambudi.
16: Harus bersinergi dengan berbagai macam pihak. Harus bersinergi dengan dunia usaha. Kemudian juga harus bersinergi dengan pemerintah daerah. Ketika Fobi ini akan maju, ya itu harus jalan.
17: Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Lampung mendorong Federasi Olahraga Barongsai Indonesia atau FOBI Lampung memperkuat pembinaan atlet untuk meningkatkan prestasi di tingkat nasional. Wakil Ketua Umum 4 KONI Lampung Ahmad Krisna Putra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, Barongsai memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu cabang olahraga yang mampu menyumbang prestasi bagi Lampung. Ia menjelaskan kepengurusan FOBI Lampung yang baru harus memperkuat koordinasi dengan pengurus di tingkat kabupaten dan kota.
16: Dan tentunya kita berharap bahwa FOBI ini bisa memberikan kontribusi yang baik tentang olahraga di Provinsi Lampung. Banyak yang harus dilakukan oleh FOBI, program kerja dan sebagainya, dan yang paling penting adalah bagaimana membangun sinergi FOBI dengan kabupaten kota, dengan yang lain-lainnya. Yang pasti kami dari KONI mendukung kepengurusan ini untuk lebih berprestasi lagi, karena memang sebenarnya FOBI ini sudah banyak prestasinya, tapi nanti di tingkat nasional kita bisa lebih berprestasi lagi di bawah pimpinan Pak Irfan dan pengurus-pengurus lainnya. Selamat.
17: Menurutnya sinergi yang baik di seluruh tingkatan organisasi diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembinaan atlet sekaligus menemukan potensi-potensi baru. Ia menjelaskan KONI Lampung siap memberikan dukungan terhadap pengembangan barongsai. Dirinya berharap potensi atlet yang dimiliki Lampung dapat terus dikembangkan hingga mampu meraih prestasi di ajang nasional. Dari Bandar Lampung, Embrian Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
2: Pendengar, demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan selamat beraktivitas.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRIW Kanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRIW Kanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRIW Kanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat Pro 1 RRIW Kanan, kanal inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Kabupaten Way Kanan, Ayu Asalasiah Eskat, mengajak masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Way Kanan, ayo dengarkan RRI melalui frekuensi 103,6 MHz atau dapat juga didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Update terus informasi Way Kanan melalui rri.co.id. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Way Kanan. RRI.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar Tabi'pun. Senang sekali kami kembali menyapa Anda di 103,6 MHz dan kami mengudara melalui jalur internasional Sumatera Selatan terbus Semenggok Kabupaten Way Kanan dengan edisi siar kami hari ini tepatnya di hari Kamis tanggal 3 bulan September 2026. Apa kabar Anda di siang hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat dengan tidak terdehidrasi pastinya. Salah satu caranya yakni dengan selalu mengonsumsi air mineral ataupun air putih untuk selalu menjaga cairan tubuh Anda, dan yang paling penting adalah untuk selalu menggunakan pelindung ketika Anda harus berpanas-panasan dengan matahari yang panas sepol ya. Menemani panas-panas Anda pada siang hari ini, kami, saya Monita Dewi tentunya, mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif di 0723 476 1697 dalam program Pro Dangdut Way Kanan. Kita buka terlebih dahulu, ada dendam kah siang hari ini? Mudah-mudahan tidak ya. Anissa Bahar, dendam kebencian. Rang-ring-rang-ring, bunyi teleponnya sudah banyak sekali. Tapi kita dengarkan dulu Anissa Bahar satu ini sebagai pembuka kita di Pro Dangdut siang hari ini.

0: 103,6 MHz saudara pendengar. Saat ini sudah ada telepon yang masuk tentunya di 0723476197. Halo, Pro Dandut RRI Waikanan, selamat siang.
1: Halo juga Mbak Bonita.
0: Baik, dengan siapa di mana ini?
1: Mang Darman, Seputaran Stasiun.
0: Oke, Mang Darman, sehat ya?
1: Sehat Mbak Bonita.
0: Sehat juga nih. Panas banget ya, Mang.
1: Waduh, jangan ditanya. Oh iya.
0: Mang Darman, siang hari ini request lagu apa nih?
1: Benang biru aja lah.
0: Benang biru, oke.
1: Ah, dari Maggie Z.
0: Baik. Benang biru, Maggie Z, terus... Salam-salamnya untuk?
1: Salam-salamnya buat Bunda Ilham, Bunda Ayu, Bunda Suryati, Bunda Yuli di Tahmi, Mbak Gembrotnya, Asifah Tanjung Raja, Mbak Widya di Umpu Bakti, Sri Tanggamos, Yani Muara Dua, Suryati di Sang Baru, Cinta Mulia, Tulang Bawang, Putri Bandungnya, Eva di Kaso, selamat siang menjelang sore, Mbak Yati Sumber Jaya, Irma Umpu Bakti, Mbak Yati Lampung Barat, Mbak Titin Lampung Barat juga, buat abang-abang Badai, Bang Herman, Bang Isinan Munir, IKN 10, Bang Ramli, Bang Tommy di Banjir, Adi di Beringin Jaya, Bapak Abadi, Pak Tukul, Trimo, Amir Gunung Labuan, Bapak Kadarudin yang sedang mendengarkan RAI Wakianan, selamat siang juga, Wadul Hamid di Gedung Pekuon, selamat siang, Putra Simpang 4, selamat siang juga buat Mbak-mbak Pur yang ada di Talang Karet, semuanya selamat siang buat pen-pen Wekanan yang tidak ketapa, semuanya diberi kesehatan aja buat Pak Bonitanya, lalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar. Kalau pulang nanti hati-hati aja Mbak Bonita ya. Mang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabikum.
0: Ya pun, terima kasih Mang Dharma yang ada di seputaran stasiun ya. Di belakangnya Mang Dharma, kami persilakan 0723476197. Pro Dandut Waikanan, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak Bonita. Okay. Isinan Munir, kilometer 10.
0: Oke, okay, Isinan Munir sehat ya.
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Belum walaupun tidur cuacanya siang, panas ya, tapi kita masih diberi kesehatan.
0: Belum tidur siang ini Isinan Munir.
1: Ya?
0: Belum tidur siang. Kayaknya nggak ya, bisa tidur ya, panas banget kayak gini.
1: Bagaimana mau tidur Mbak Penita kalau cuacanya pak?
0: Betul.
1: Ya, itu adanya nggak apa-apa lah, kita terima saja. Itu namanya alam.
0: Betul. Lagunya apa ini?
1: Kalau ada Mbak Penita untuk apa lagi? Kalau nggak salah itu Mansur S itu.
0: Untuk apa lagi? Udah kayak gini lah ya, sudah lah ya.
1: Iya, salam-salamnya untuk Mang Darman tadi ya. Makasih, kalaupun kemarin itu kan Mang Darman kan agak purik kan karena nggak diundang ya kalau kemarin. Terus bicara dengan saya di telepon, tiba-tiba lewat kereta, eng katanya. Ya memang itu kan Mang Darman kan pengsun tujuh ke A. Jadi walaupun nggak diundang kemarin itu sudah wakanan masih ada kerjaannya ataupun masih ada ini, tapi kan yang mengundang Pak Darman kan dari pinggir jalan itu kan kereta, katanya. Jadi kalau hari ini ya mudah-mudahan Bang Darman dengan ceria ya, karena kan perdana lagi hari ini ya, syukur alhamdulillah. Nah, kemudian salam-salamnya Mbak Bonita untuk teman-teman yang ada di Perempat Bandar Lampung, semoga sehat selalu. Di antaranya ya, itu teman saya yang sering join di Perempat Bandar Lampung, itu Stan Sebuah ya, suka pisahan ya. Saya juga dari Wekanan suka pisahan, cuman goyang itu apa itu logan itu lain ya, daripada Pastun Sebuah di apa itu di Lepung Tengah. Nah, kalau di Wekanan ini kan pisan itu ujung itu agak mendayung, bahkan kalau tempat ceritanya itu ada nangis itu Mbak Penita itu mendengar pisan itu kan. Nah jadi itu untuk apa itu Bunda Samba yang ada di Lepung Timur, semoga saya selalu. Kemudian Bang Pendi yang ada di Kus Selatan, kemudian ya yang ada di apa itu Kota Agung semuanya ya, sudah selalu di sana, semoga saya selalu. Kemudian yang ada di apa itu Waikanan 15 kecamatan, selamat siang, semoga saya selalu. Kemudian yang ada di Oku Selatan, Oku Timur, demikian juga, semoga saya selalu. Itu aja Mbak Punita ya, semoga Mbak Punitanya bersama keluarga besar, semoga sehat selalu, diberikan kemurahan di segala urusannya ya. Salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum tabibun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih Sinan Munir yang ada di kilometer 10 di belakangnya 0723476197 Prodanrud RW Kanan. Selamat siang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum Mbak Bonita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
2: Mbak Bonita, sehat.
0: Sehat. Panas sepol.
2: Polipotok ini panas sekali. Harus kipas angin gitu loh buat wanita biar dingin, biar saya tidur gitu. Aku lagunya itu Jeritan Pengantin, Mbak.
0: Oke, Jeritan Pengantin.
2: Ya, dari Mirnawati. Salamnya Bapak Dharma.
0: Sebentar, aku antara ingat dan tidak ingat. Karena ada dua suara yang mirip kayak ini. Ini dengan?
2: Letrimo di Banjir, Mbak.
0: Letrimo. Ada satunya yang di Waituba itu siapa ya? Mirip juga.
2: Bu siapa ya? Apa emangnya ya, Nek?
0: Enek.
2: Waituba. Anu, itu siapa, Mbak? Mas PK ya?
0: Iya, Mas CK.
2: Pak CK di Banjir. Oh, ya, Kasui. Pak CK itu ya dia Banjir juga itu. Dari Mirnawati ya, Mbak ya, satunya. Okay. Salahnya Bapak Isinan Munir, selamat sore. Pak Abadi juga selamat sore. Ada Mbak Tere Asipa juga selamat sore. Putri Banu selamat sore. Ada Mbak Ipa di Kaswi selamat sore. Mbak Suryati juga selamat sore. Bunda Ilham selamat sore. Mbak Yati ya di Lampung Timur itu ya. Mbak Yanti gitulah, nah, selamat sore. Mbak Titi selamat sore. Herman selamat sore. Ada Bang yang di kru itu siapa kok lupa itu, selamat sore. Terus semuanya aja Mbak.
0: Oke.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Le Trimo yang ada di Banjir di belakangnya. Le Trimo, Prodanrud RW kan, selamat siang.
3: Selamat siang, assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Putri Bandung Mbak, di Waituba.
0: Putri Bandung di Waituba. Kirain mah di Bandung ya.
3: Di Waituba sekarang. Kalau dulu di Bandung sih Mbak.
0: Putri
3: sekarang udah di Waituba.
0: Oke, Putri Bandung di Waituba. Lagunya apa? Iya.
3: Lagunya kalau ada apa ya Mbak ya? Ini aja deh, dari Mirnawati juga Mbak.
0: Yang mana itu?
3: Ceritanya tadi aja.
0: Cerita?
3: Ceritan hati.
0: Oh, Ceritan Hati. Yang tadi Jeritan Pengantin, yang ini Jeritan Hati.
3: Iya, ini Jeritan Hati. Hatinya lagi menjerit ini Mbak. Habisnya panas banget sih Mbak, cuacanya. mana lagi puasa lagi, jadi panas lagi. Aduh.
0: Mudah-mudahan lancar ya sampai sore ya.
3: Amin. Harus dong, orang udah niat kok.
0: Jadi tanah
3: salamnya buat apa Mbak?
0: Jeritan hatinya dikirim ke siapa?
3: Buat Letrimo tadi, buat Pak siapa sih? Pak Darman, Sisi dan Munir, buat Mas Topan, buat Mas Deka, Mas Sukri, Mbak Suryati, Indah Mulia, terus buat semuanya aja deh Mbak, tanpa terkecuali. Buat mbaknya semoga sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Ya. Makasih ya mbak ya.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putri Bandung yang ada di Waituba. Selamat telepon terakhir di segmen 1. Kita buka terlebih dahulu. Pro Dandut RWK, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Bang Ramli, suaranya kecil sekali, Bang.
4: Iya, ya. Itu gede, ku dengar tuh.
0: Ku dengar suara. Bang Ramli, sehat ya, Bang?
4: Ya, sebaliknya sehat ya, keluarga.
0: Iya, soalnya tadi lemes bener, jadi kayaknya...
4: Baru selesai makan, kudusan ini.
0: Oh, kirain langsung ngantuk ya, Bang?
4: Iya.
0: Bang Ramli, lagunya apa?
4: Lagunya... apa ya, putus cinta karena miskin.
0: Putus cinta karena miskin.
4: Ada nggak kira-kira ada?
0: Dicari ya. Ini agaknya mendalam lagu ini, Bang. Lagunya dalam banget, Bang.
4: Nggak apa-apa, cuma lagu. Kalau hatinya masih tetap tenang, mantap.
0: Ya.
4: Salam-salamnya buat Bang Herman ya, di Jakarta. Selamat siang. Ada Adik Trimo, ada Er Rangga, ada Mirjon, ada Nyon Gelar, ada Cipidi, ada Pak Abadi, ada Pak Tukul, ada siapa lagi kira-kira ya, Bang Darman, Cak Gundul, Bunda Yuli, Bunda Ayu, Bunda Zona ini, Yani Ukutatan, ada siapa lagi? Saya ini nggak pernah bikin absen saya ini.
0: Seingatnya aja ya bang.
4: Ada siapa lagi? Ambo Gembrot ya. Ada Bunda Warkop. Bunda Warkopnya lupa terus, gara-gara nggak ada absen ini. Selamat siang, Bunda Warkop. Siapa lagi ya, buat semua-muanya aja lah, dari A sampai Z. Okay. Untuk kro-kro RRY karena semoga diberi kesehatan semuanya. Okay. Untuk Mbak Unita Dewi, semoga diberi kesehatan. Okay. Panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya. Ya keluarga, makasih ya atas waktunya. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih ya. Dan saudara pendengar, kita putar terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh para penelpon berikut ini. Ada Benang Biru dari Maggie Z. Tetap bersama kami di 103,6 MHz.

0: aktivitas hingga malam menjelang. Radio bukan sekedar suara yang terdengar. Radio adalah cerita, informasi, hiburan, dan ruang untuk menyatukan berbagai suara dari penjuru negeri. Setiap tanggal 11 September, Indonesia memperingati Hari Radio Nasional. Menjadi pengingat bahwa radio telah melewati perjalanan panjang mengikuti perubahan zaman dan terus hadir di tengah masyarakat. Di era digital, radio pun terus bertransformasi. Tak hanya mengudara melalui frekuensi, tetapi juga hadir melalui streaming, media sosial, dan berbagai platform digital. Namun, satu hal tak berubah, radio tetap dekat dengan pendengarnya. Dari studio sederhana hingga teknologi digital masa kini, radio terus menjaga perannya sebagai sahabat masyarakat, menyampaikan informasi yang terpercaya, menghibur dengan cerita, dan menjadi jembatan komunikasi bagi Indonesia. Selamat Hari Radio Nasional 11 September. Radio terus bersuara. Radio terus menginspirasi. Radio untuk Indonesia.
1: Melihat jarum suntik atau kantong darah terkadang bikin kita merasa deg-degan dan takut. Jujur saja, itu adalah hal yang sangat manusiawi. Tapi tahukah kamu, rasa takut yang cuma berlangsung beberapa detik ini sebenarnya tidak sebanding dengan kebahagiaan luar biasa yang akan kamu rasakan setelahnya. Proses donor darah ini sangat aman, steril, dan ditangani oleh para petugas medis profesional yang ramah. Rasanya cuma seperti digigit semut kecil. Di balik sedikit rasa tidak nyaman ini, ada tubuhmu yang akan menjadi lebih sehat karena produksi sel darah baru langsung berstimulasi. Dan yang paling mulia, kantong darah yang kamu bagikan akan menjadi napas kehidupan baru bagi pasien yang sedang kritis di luar sana. Jadi tunggu apa lagi? Singkirkan rasa takutmu, karena keberanian kecilmu hari ini adalah mukjizat besar bagi sesama yang membutuhkan.
2: Masih ada 33,4 juta penduduk di Indonesia yang kekurangan air bersih. Dengan kata lain, akses layanan air bersih di Indonesia baru mencapai 72% atau masih di bawah target Sustainable Development Goals PBB, yaitu sebesar 100%. Mari kita wajib menghemat air.
3: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI UI Kanan 103,6 MHz. Kembali pendengar, kami akan hadirkan satu feature dengan judul Menabung Fondasi Kecil untuk Kestabilan Ekonomi. Saudara pendengar, di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering disibukkan oleh satu pertanyaan, yaitu cukup nggak ya uang bulan ini? Pertanyaan yang sederhana ini pendengar, namun menyimpan kegelisahan banyak keluarga. Harga kebutuhan pokok terus bergerak naik, biaya sekolah, kesehatan, hingga kebutuhan tak terduga kerap datang tanpa permisi. Dalam kondisi seperti ini, satu kebiasaan lama sering kembali diingat-ingat, namun sering diabaikan, yaitu menabung. Bagi sebagian orang pendengar, menabung terdengar klise, bahkan ada yang berkata, kalau kebutuhan saja pas-pasan, bagaimana mau menabung? Padahal pendengar, menabung bukan soal berapa besar penghasilan, melainkan bagaimana kita mengelolanya. Menabung adalah cerita tentang kesiapan, tentang bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi masa depan yang tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Saudara pendengar, kestabilan ekonomi keluarga tidak selalu ditandai dengan rumah yang besar atau kendaraan yang baru. Kestabilan ekonomi justru terlihat dari ketenangan saat masalah datang. Tidak panik, tidak tergesa-gesa berutang, dan tetap bisa mengambil keputusan dengan kepentingan. kepala dingin. Tabungan memberi ruang bernapas, ia memberikan waktu untuk berpikir, ia juga memberikan rasa aman. Dalam skala yang lebih luas pendengar, kebiasaan menabung juga berdampak pada kestabilan ekonomi masyarakat. Ketika banyak keluarga memiliki cadangan keuangan, daya tahan ekonomi meningkat. Masyarakat tidak mudah goyah saat terjadi krisis, terjadi PHK atau kenaikan harga yang drastis. Menabung ini juga, pendengar, mengajarkan kita untuk nilai penting lainnya, yaitu disiplin dan pengendalian diri. Kita belajar menunda kesenangan sesaat demi tujuan jangka panjang. Tidak semua diskon harus dibeli dan tidak semua keinginan harus segera dipenuhi. Disinilah, pendengar, kita mulai membedakan antara butuh dan juga ingin. Dari perbedaan itu sangat menentukan kondisi keuangan kita di masa depan. Seringkali menabung dianggap harus dimulai ketika penghasilan sudah besar, padahal kenyataannya, pendengar, menabung justru sebaiknya dimulai saat penghasilan masih terbatas, karena dari situlah kebiasaan terbentuk. Ketika penghasilan bertambah, kebiasaan baik itu akan ikut membesar. Saudara pendengar, menabung tidak selalu harus di bank, bisa dimulai dari celengan di rumah, tabungan harian, atau sistem amplop bulanan. Yang terpenting adalah konsisten, sedikit demi sedikit namun rutin. Menabung juga bukan berarti hidup serba menahan diri, bukan berarti tidak boleh menikmati hasil kerja keras. Menabung adalah tentang keseimbangan antara menikmati hari ini dan menyiapkan hari esok. Bagi para orang tua, pendengar, kebiasaan menabung juga menjadi contoh nyata bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya menabung akan belajar bahwa uang bukan hanya untuk dihabiskan, tetapi juga untuk dikelola. Ini adalah pendidikan keuangan paling sederhana, namun sangat berharga. Saudara pendengar, di tengah tantangan ekonomi global, perubahan iklim usaha, dan ketidakpastian masa depan, menabung menjadi salah satu langkah paling realistis yang bisa dilakukan siapa saja. Tidak membutuhkan gelar, tidak membutuhkan modal.

0: esok hari. Demikian satu feature sudah Yeni hadirkan di ruang dengar Anda semua. Sampai jumpa di feature berikutnya.
1: Di 94, di dalam jantung alam, terhampar kehidupan yang begitu berlimpah. Hutan, sebuah keajaiban alam yang memberikan perlindungan bagi beragam flora dan fauna. Namun di balik keindahannya, hutan juga menghadapi ancaman serius. Penebangan liar, pembakaran hutan, dan eksploitasi tanpa batas telah menjadi ancaman yang mengintai kelestarian hutan kita. Dampak tidak hanya dirasakan oleh alam, tapi juga oleh manusia yang bergantung pada hutan untuk kehidupan mereka. Memelihara hutan adalah kunci untuk memastikan kelangsungan hidup planet ini, tetapi juga menyediakan air bersih, obat-obatan alami, dan habitat bagi jutaan spesies. Harapan masih ada. Saat ini, saat yang tepat untuk bertindak. Mari kita jaga hutan kita sebagai warisan untuk generasi mendatang. Dengan memelihara hutan, kita memelihara kehidupan itu sendiri.

Semboyan. Suara itu hadir menembus ruang dan waktu, tanpa batas jarak, tanpa sekat dinding, menemani pagi yang sibuk hingga malam yang sunyi. Setiap tanggal 11 September, kita memperingati Hari Radio Nasional, hari lahirnya Radio Republik Indonesia, RRI, yang menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa, serta denyut nadi informasi dari Sabang sampai Merauke. Radio bukan sekedar kotak suara. Radio adalah kawan setia, penjaga imajinasi, dan perekat persatuan Nusantara. Di era digital ini, gelombang radio tetap mengudara, membawa kehangatan yang tidak tergantikan. Selamat Hari Radio Nasional. Teruslah mengudara, menginspirasi, dan menyuarakan kebaikan untuk Indonesia tercinta.

Air adalah sumber kehidupan yang tidak tergantikan. Namun seringkali kita lupa jika persediaan air bersih semakin terbatas dari waktu ke waktu. Menghemat air bukan berarti kita tidak menggunakannya, tapi menggunakannya dengan lebih cerdas dan bertanggung jawab. Mulai dari hal terkecil, seperti mematikan keran saat sedang menyikat gigi. Jadilah pahlawan bagi bumi, mulai dari langkah paling sederhana di rumahmu hari ini.

Pernahkah terlintas di benak kita tentang arti sebuah kehidupan yang lebih baik? Bagi sebagian dari kita, itu mungkin berarti pendidikan tinggi, karir cemerlang, atau rumah yang nyaman. Namun bagi jutaan saudara kita di luar sana, kehidupan yang lebih baik berarti hal yang sangat mendasar, mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan setiap hari. Kemiskinan bukan sekedar angka statistik, ia adalah realitas yang dihadapi banyak keluarga. Seringkali disebabkan oleh faktor struktural seperti ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses pada pendidikan dan lapangan kerja yang layak. Tapi berita baiknya, upaya pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama, dan pemerintah telah menggulirkan berbagai program nyata, mulai dari bantuan langsung tunai BLT, program Keluarga Harapan PKH, hingga bantuan pemberdayaan UMKM dan perbaikan kualitas hunian melalui program Bedah Rumah. Semua ini dirancang untuk mengurangi beban pengeluaran dan memberikan jaring pengamanan sosial bagi mereka yang membutuhkan. Lebih dari sekedar bantuan instan, tujuan utamanya adalah pemberdayaan, membantu masyarakat miskin agar mampu mandiri, memiliki keterampilan, dan mengakses sumber daya ekonomi secara permanen. Mari kita dukung program-program ini. Partisipasi aktif kita secara kecil apapun bisa menjadi satu aksi dengan banyak arti. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, kita bisa wujudkan Indonesia yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Saya Frizal, kita berjumpa lagi di feature dengan tema Gerakan Anak Muda untuk Ketahanan Pangan. Pendengar, semangat anak muda dalam mendukung ketahanan pangan di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat. Anak muda tidak hanya dituntut untuk menjadi pengguna teknologi, tapi juga menjadi bagian dari solusi. Salah satunya dalam menjaga ketahanan pangan. Di balik hamparan lahan, kebun sederhana, hingga perkarangan rumah, tumbuh sebuah gerakan yang mungkin terlihat kecil, tetapi memiliki arti besar. Gerakan anak muda untuk bertani, berkebun, mengolah pangan, sekaligus mengajak masyarakat mencintai dunia pertanian. Bagi sebagian orang, bertani mungkin masih identik dengan pekerjaan orang tua. Namun, bagi generasi muda, pertanian kini mulai dilihat dengan cara berbeda. Bukan sekedar mencangkul dan menanam, pertanian adalah tentang inovasi, kreativitas, teknologi, dan masa depan.

sekali di udara, tetap di udara. Semboyan legendaris ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi tahukah Anda apa itu RRI? RRI adalah singkatan dari Radio Republik Indonesia. Berdiri pada 11 September 1945. RRI adalah lembaga penyiaran publik milik negara. RRI bukan sekedar stasiun radio biasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan informasi, pendidikan, dan hiburan yang sehat untuk seluruh masyarakat dari ujung Sabang hingga Merauke, bahkan hingga di perbatasan negara. Lewat berbagai program seperti program 1 untuk pusat pemberdayaan masyarakat, program 2 untuk anak muda, program 3 sebagai pusat berita, dan program 4 yang melestarikan budaya. RRI terus beradaptasi. Kini RRI tidak hanya ada di jaringan analog, tapi juga hadir di genggaman Anda lewat aplikasi RRI Digital. RRI, jembatan informasi dan pemersatu bangsa. Rumah Rakyat Indonesia.

0: Tahukah Anda, anak yang dilibatkan tugas rumah tangga bisa lebih siap menghadapi tantangan, bertanggung jawab, dan bekerja keras? Dilansir dari aacep.org, anak yang dapat dilibatkan dalam tugas rumah tangga rutin sejak usia 3 tahun. Dengan beres-beres, anak akan terlatih kemampuan motoriknya, belajar manajemen waktu, terlatih menahan diri dan mengikuti aturan, serta mengasah indera anak dengan sensori yang beragam. Saat mengajak anak mengerjakan rumah tangga, pastikan kita memberikan alat dan tugas rumah tangga sesuai kemampuannya. Jangan lupa untuk mengatur ekspektasi kita ya, karena hasilnya nggak mungkin langsung mulus. Coba biasakan secara rutin agar life skill-nya terasah dan jadi bekal yang baik untuk anak.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.

Perkembangan teknologi dan digitalisasi telah membuka peluang baru yang lebih luas bagi penyandang disabilitas. Untuk berkarya dan berkarir, kini berbagai pekerjaan dapat dilakukan secara fleksibel dari mana saja berkat dukungan internet dan perangkat digital. Bidang seperti desain grafis, penulisan konten, penerjemahan, administrasi virtual, layanan pelanggan, hingga pemasaran digital menjadi peluang yang semakin mudah diakses. Berbagai aplikasi dan teknologi bantu juga memungkinkan penyandang disabilitas bekerja secara lebih mandiri dan produktif. Digitalisasi bukan hanya menciptakan lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong lingkungan kerja yang lebih inklusif, di mana kemampuan dan kompetensi menjadi prioritas

0: Sejak awal langkah bangsa Indonesia berderap dari getaran frekuensi yang menembus batas kolonial, satu suara teguh mengudara, Radio Republik Indonesia. 11 September 1945 menjadi saksi. Tahun ini 81 tahun sudah RRI setia mengawal kedaulatan informasi di seluruh penjuru Nusantara. Melintasi zaman, melampaui batas gelombang analog, Tri Prasetya RRI tetap membakar dada angkasawan angkasawati. Kini RRI tidak sekedar mengudara di ruang dengar Anda, tetapi hadir lebih dekat, lebih cepat, dan adaptif di era digital lewat aplikasi RRI Digital. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, menjadi benteng informasi terpercaya, merawat kebudayaan, serta memperkokoh persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Selamat Hari Radio. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan.

100.945.

Tahukah Anda, hepatitis adalah peradangan pada hati yang dapat disebabkan oleh virus, konsumsi alkohol berlebih, atau faktor lainnya? Penyakit ini seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Karena itu, penting untuk menjaga kebersihan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang aman, tidak berbagi jarum suntik, serta melakukan vaksinasi hepatitis sesuai anjuran. Jika mengalami kulit dan mata menguning, urin berwarna gelap atau mudah lelah, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Lindungi hati, jaga kesehatan, dan cegah hepatitis sejak dini.

0: Woi Tony, ayo lagi, jadi berangkat gak?
1: Iya, sabar dulu, katanya mau ngajak berenang. Lagi ngambil ban ini, sabar.
0: Oh iya ampun Tony, kita ini mau berenang di air terjun, bukan ke laut.
1: Oh, berenang di air terjun, saya kirain berenang di laut. Saya udah nyiapin ban, takut kamu kelelep, kamu kan gak bisa berenang.
0: Ayo udah lagi, ayo berangkat lah.
1: Terus kita mau berangkat ke air terjun mana ini?
0: Ya ke air terjun Putri Malu lah.
2: Air terjun Putri Malu berada di Desa Jukubatu, Kecamatan Banjit, Kabupaten Waikanan, Lampung. Air terjun ini digadang-gadangkan sebagai surga tersembunyi oleh masyarakat sekitar dan juga oleh wisatawan yang pernah berkunjung ke sana. Air terjun yang diberi nama Putri Malu ini memiliki ketinggian 100 meter di atas permukaan laut dengan air yang jernih dan segar siap membasahi para pengunjung dengan percikan-percikannya. Pemandangan yang sangat memanjakan mata karena di area tersebut masih sangat hijau dan

Penerimaan negara menjadi pondasi penting dalam mendukung pembangunan Indonesia. Dari penerimaan inilah berbagai program pemerintah, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga perlindungan sosial dapat terus berjalan demi kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penyempurnaan sistem penerimaan negara terus dilakukan agar semakin transparan, akuntabel, dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi digital mempercepat proses pembayaran, meningkatkan pengawasan, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya. Sistem yang semakin modern juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan, memperluas basis penerimaan, sekaligus menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien. Dengan tata kelola yang baik, setiap kontribusi masyarakat dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Mari bersama membangun Indonesia dengan mendukung sistem penerimaan negara yang lebih baik, transparan, dan terpercaya. Karena setiap kontribusi hari ini adalah investasi bagi kemajuan bangsa di masa depan.

Siapa di sini yang suka berlama-lama di bawah shower? Wah, hati-hati. Semakin lama kita mandi, semakin banyak air bersih yang terbuang sia-sia. Coba pasang target, mandi maksimal 5-7 menit saja. Gunakan timer atau lagu kesukaanmu untuk patokan durasi. Dengan cara ini, kita sudah membantu menjaga ketersediaan air untuk anak cucu kita nanti. Ayo mandi cepat, tetap segar, dan lebih hemat.

Pernahkah dengar anggapan bila Radio Republik Indonesia atau RRI itu adalah sebuah BUMN? Itu mitos atau fakta ya? Faktanya, saat ini RRI bukan lagi BUMN. Memang pada tahun 2000 yang lalu, RRI sempat berstatus BUMN berbentuk perusahaan, jawatan, atau perjan. Namun, itu hanya masa transisi. Sejak disahkannya Undang-Undang Penyiaran dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005, RRI resmi bertransformasi menjadi Lembaga Penyiaran Publik atau RRI. Artinya, RRI berdiri sebagai lembaga non-komersial yang independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fokus utamanya bukan mencari keuntungan, melainkan murni melayani kebutuhan informasi, pendidikan, dan hiburan sehat bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi sekarang sudah tahu kan bahwa RRI adalah lembaga penyiaran publik, media milik publik, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat Indonesia.

0: 103,6 MHz saudara pendengar tanpa terasa. Sudah berlalu lebih dari 60 menit kami menemani Pro Dangdut Wai Kanan di siang hari ini. Dan masih ada 9 menit. Kami ucapkan terima kasih kepada pendengar yang sudah ikut bergabung. Namun banyak sekali yang sampai tangannya keriting ya, untuk bergabung pada siang menjelang sore hari ini tentunya. Mudah-mudahan Anda tidak kecewa saudara pendengar, karena Anda nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore Anda bisa bergabung kembali dengan program Pro Dangdut melalui RRI Pro 4 Bandar Lampung. Saudara pendengar, kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda satu atau dua lagu dangdut untuk menemani aktivitas Anda, sekaligus juga akan mengakhiri Pro Dangdut di Waikanan siang ini. Tetaplah bersama kami di 103,6 MHz. Kami akan segera kembali.
1: Bersama menuju masa depan yang lebih baik. Mari dukung sinergi antara UMKM dan generasi muda, karena

0: Tambahkan produk lokal.
1: Saudara pendengar, kami mengajak Anda untuk mengikuti program kami selanjutnya, yakni Prodangdut melalui RR4 Bandar Lampung. Dan kami juga mengucapkan selamat beraktivitas di sore hari ini. Saya Wanita Dewi pamit undur diri, RR terus mengudara untuk Indonesia.

0: FM.
1: Minum Wongi DKT Sunyi ini kembali ke American Waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi kali ini Minum Wongi, Polres Mesuji mengerahkan 100 personel gabungan untuk mengamankan aksi unjuk rasa masyarakat di 8 desa penyangga PT PAL di Kabupaten Mesuji. Pengamanan dilakukan untuk memastikan penyampaian aspirasi warga berlangsung aman dan tertib. Aksi yang diikuti sekitar 300 peserta berlangsung di lingkungan PT PAL. Masa penyampaian tuntutan terkait dengan tanah transmigrasi, plasma 20% dan peninjauan ulang HGU perusahaan. Informasi selanjutnya, Minum Wagi, dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia RRI Bandar Lampung menggelar seminar bagi pelaku UMKM di Provinsi Lampung pada Rabu kemarin. Kegiatan yang masuk dalam rangkaian RRI Fest 2026 diikuti oleh puluhan pemilik UMKM dari berbagai bidang usaha. Seminar yang digelar di Studio 2 RRI Bandar Lampung diisi oleh pemateri dari Dinas Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia dan juga Bank Lampung. Demikian Minum Wongi Waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya nanti akan ada Ferry Nuryadi yang akan menemani kebersamaan Anda dalam Helaungi Debihani. We'll be right back.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW tempat yang zuhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Minamuari, jumpa lagi bersama saya Ferin Riyadi. Kita di Prodangdut. Seperti biasa di 0721-255-112 ya. Sudah ada telepon yang masuk nampaknya. Ya, lu.
1: Lu.
0: Sehat.
1: Udah gajian, Om?
0: Udah. Kalau saya sama Edo nunggu tanggal 5 aja. Kalau dari sini ke tanggal 5 aman lah. 5 ke atas yang ganteng jadi gaya tenggeng, yang keren jadi krempeng nekat.
1: Asal.
0: Makanya harus banyak sarapan sop naga, ya kan?
1: Pantas ketawanya renyah.
0: Sopnya, makanannya sop naga kok.
1: Oi, mantap. Waduh, luar biasa. Aku request, Om, ya.
0: Oke.
1: Dari itu, Inesentia.
0: Inesentia apa tuh?
1: Selalu rindu, Om, ya.
0: Selalu rindu, gue.
1: Iya. Yeah. Okay.
0: Nanti dicari ya.
1: Iya. Yeah. Oke. Okay. Salamnya untuk Topan, Om Airin, Sandy, ada Om Ramli, Yogi Lampung Timur, dan nggak lupa juga untuk Bunda Fanba, dan nggak lupa juga untuk Eva. Salam super bagian spesialnya buat Om Adalah yang lagi cerah ya, bagian lah ya.
0: Iya.
1: Terima kasih, Om. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Bang Abdullah di Waikanan atau yang sudah terlanjur ganteng ya. Kali ini kita ke Edo ini. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, Tapi Pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun.
2: Sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Alhamdulillah, Edom lagi sehat, Bang. Belum tanggal 5 ini.
0: Belum ya?
2: Iya. Lagi sehat-sehatnya.
0: Nah, kalau ada tanggal 5.
2: Kosong. Gak ada tanggal 5, belah, bayar-bayaran.
0: Ayo. Cukut jadi hulu-hulu jadi cukut ya.
2: Cukup, Bang.
0: Ya, alhamdulillah. Ya? Cukut jadi hulu-hulu jadi cukut ya.
2: Nah, sudah. Hulu jatah susah, Bang. Nah.
0: Di pagi kajong gua ini mah.
2: Ada makan susah ngebagi deh. Saya gak waktu cukup, agak nambah saya lagi.
0: Nah ini boleh sudah.
2: Aduh lah ya, ada tiga lah nikmatin gawah ya.
0: Ya.
2: Keluarga sehat, Bang.
0: Alhamdulillah sehat, Dok.
2: Tapi lagunya
0: Wat BT, Wat Purnama, Wat Untuk Apa Lagi.
2: Nah, untuk apa lagi, Bang?
0: Iya, untuk apa lagi kita bayar arisannya?
2: Betul. Mau tidak mau harus dibayar.
0: Nah, ini dia.
2: Aneh wacan lagi. Udah, Bang, besok aja ya, Bang. Soalnya tanggal 5 aku.
0: Iya.
2: Salam, Bang.
0: Silakan, dong.
2: Salamnya Ayah Abdullah Noyo Wekanan, buat Ayah Ramli, buat penyiar ya, atau wanita, semoga selalu sehat, semoga mak kering lagi, kering, Bang, di dunia kasihan menih ya, Bang, ya. Semoga lah nggak kering-kering lagi lah, airnya cepet isi sumur. Terus buat Muni, Bunda Warkop ya, yang di Wekanan, ada juga Ayah Senen, Bang Pendio ke Selatan, Babang Tampan, cuma alak saya ya, alak Herman ya di Batu Putu, Kak Meli, buat Minat Permata, pokoknya makasih semuanya negara, Bang.
0: Semuanya ya.
2: Spesialnya pakai nenek yo.
0: Nenek Serati di Sukabumi Rua ya.
2: Betul, double spesialnya buat keluarga Bang Peri, semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Selalu sukses,
0: amin.
2: Jualannya selalu habis.
0: Amin.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pun. Ya, di belakang Edo ada lagi, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Terry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya ABG lagi, mungkin saya masih kecilin ini, Mbak Emi ya.
3: Astagfirullahaladzim, ABG lagi.
0: Suaranya
3: apanya
0: itu
3: Bang Ferry, suaranya gimana sih, Bang? Biasanya biasa aja deh.
0: Iya, untung saya udah tahu nih. Kadang-kadang suaranya kayak ABG. Kayaknya kalau di tanggal muda nih suaranya udah mulai nih, kayak ABG nih.
3: Kalau itu yang gak ada tanggal muda, gak ada tanggal tua, orang gak kerja. Kerjanya di rumah doang, ngurusin cucu.
0: Oh iya, itu dia.
3: Iya, anaknya sih udah gajian tanggal 1.
0: Gitu.
3: Lagunya apa, Bang?
0: Lagunya ada bete ada bete, lagi bete ya.
3: Ya, salamnya buat Edo tadi ya. Terus Popon Kota Karang, Bang Pendi, Pak Aacibi, Mas Sura di Sindang Anom, Bang Romeli di Wekanan. Terus Popon Kota Karang, Mbak Jarwo, Bunda Samba, Mama Pungki, Ibu Ros Kedamaian, Rara di Gedong Air. Terus Zat Atin, Bolo-Bolo, Bang Peri, semoga sehat selalu ya Bang Peri.
0: Amin. Terima kasih
3: waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi di belakang Ma, ini di Kemiling ya. Terus Ben. Baik, sudah ada telepon yang kembali masuk. Ya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabarnya Bang Peri?
0: Alhamdulillah wawai, sehat walafiat.
4: Alhamdulillah.
0: Gimana apa nih? Lagunya? Ah, lagunya ada BT, ada Purnama, ada juga Untuk Apa Lagi.
4: Untuk apa lagi ya?
0: Untuk apa lagi Mansur S.
4: Oke. Salam dulu ya.
0: Silakan.
4: Salam buat Mbak Eni tadi ya. Sama Zaini ya di Kemiling ya. Terus buat Abdullah ya di Waikanan itu dicariin itu sama Mandiri Abdullah. Ya, dicariin Mandiri Kota Bumi. Terus buat Bang Senin ya, terus buat Bang Darson, terus buat Sally ya, Sally di Panjang ya. Mudah-mudahan dia dengar tadi dia ngomongnya mau aktif katanya di Panjang,
0: yeah.
4: Sally ya. Terus buat Edo ya, buat Topan, buat Bunda Samba, terus buat Nabila, Ninanwati ya, Mbak ini Mbak Jarwo ya. Terus buat Wo sama Udo ya di Wahim ya. Terus buat siapa lagi Mama Bila di ini Jembatan Kembar Pringsewu ya. Terus buat siapa lagi ya? Buat Sultan Sebuah ya, buat Bang Hamzah Yusuf di Jambi, terus buat Julia ya di Bangka Belitung ya, Sungai Liat ya. Terus buat semuanya aja lah. Buat Bang Perinya selamat tugas, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Fendi ada dari Wo Putri ya melalui di Assalamualaikum, selamat sore Dek Ferry. Wo Haga kirim salam-salam Yude, makasih Semakung Mengiskon. Nah, salam nih bakal Edo, Topan, Bajarwo, Datu Atin, Nurdin, Atin, Bolo-Bolo, Bang Hamham, Kang Irin, Bang Pendi, Kang Maman, Pak Basir, Bang Narawi, Mama Pungki, Watmuni Bunda Samba, Bunda Ros, Ibu Ros, Nabila, Heni Pulpa, dan Seunyi nih. Saya lagi monitor, salam Angkon Kemuarian. Aja Wo dan Udo di Wai Halim. Makasih yo Dek. Tapi pun iya pun Wo Putri ya tadi dan Udo di Wai Halim kirim-kirim salam buat semuanya. Baik, di belakang Wo Putri ada lagi ya. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Dan siapa nih?
5: Ya, dengan Lek Trimo di Wai Kanan, Bang.
0: Lek Trimo di Wai Kanan.
5: Iya, apa hujan kok kemersek gitu ya suaranya ya?
0: Gemersek ya?
5: Kayaknya hujan kemersek-mersek gitu.
0: Waduh, enggak hujan padahal.
5: Iya. Lagunya yang Purnama aja yang Mbak Iko Mas.
0: Purnama ya?
5: Purnama, iya.
0: Okay. Salam-salamnya?
5: Salamnya Bang Alvin, apa Mbak Ipa dikasui, Bang Edo di Teluk, ada Pak Isinem Munil, Pak Abadi, ada itu siapa tuh? Aku lupa. Pak Jika, Pak Darman, ya semuanya aja. Ini lagi kemeresek sinyalnya kurang jelas, jadi keliru aja.
0: Ya.
5: Terima kasih Bang Peri, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan putarkan terlebih dahulu lagunya ya. Nah, setelah itu kita baru akan kita berputus. Baik, kita terima satu telepon lagi. Halo. Wah, terputus. Baik, kita segera putarkan lagu yang sudah kita siapkan ya, dimulai dari lagu yang pertama yaitu Untuk Apa Lagi. Baik, kita terima aja dulu. Halo.
6: Halo, Halo, assalamualaikum Bang Peri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapat tinong katanya.
0: Tinong lah, ya ini Bang Sutan Suai. Ya Pubian, Lampung Tengah.
6: Ketukar lupa.
0: Mawat.
6: Mawat ya.
0: Ya.
6: Api kabar nih Bang Peri.
0: Alhamdulillah Mawat, api kabar Bang Sutan nih.
6: Woi, panas mon ya.
0: Gogoga wohnya.
6: Woi. Kalau ini panas ini macam kotak Bang Peri. Iya, panasan badan masalahnya.
0: Panasan.
6: Ngisot. Kalau badan ngisot nah ya kotak. Ini panas ini lah. Badan kotak. Apa sampai kok lah, Bang?
0: Sampai kurut ini diterima jak wai kanan, wo putri, Edo.
6: Oh, iya ya.
0: Siapa lagi?
6: Agak patut payah pe agak salam salam je Bang Ferry.
0: Nah, waktu ni titik lagi langsung salam salam aja.
6: Langsung salam salam gak ya?
0: Ah, ya.
6: Salam salam gue itu unyin negara ya.
0: Nah,
6: waktu ni mepet. Aja tiga Z ni unyin abang abang, unyin bunda bunda ya. Unyin kro perempat RRI Bandar Lampung. Lagunya apa Bang?
0: Lagunya BT Purnama untuk apa lagi?
6: Oh, untuk apa lagi nasalah Bang.
0: Ini ya.
6: Iya. Untuk apa lagi kawan ya?
0: Ya.
6: Ya, ada kawan Bang Peri. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabit pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Kita langsung putarkan lagunya ya. Kita mulai dari untuk apa lagi, karena ini yang terbanyak kayaknya ya, yang memesan lagu ini. Nanti kita lanjut di sesi kedua ya, setelah warca.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu betul sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini. Baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi.

Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada tiga kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah. Dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para Jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para Mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut disanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring perkembangan zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

0: istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak belum bekas. Aku bodoh. Gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
2: Nih, kantong plastik, ambil. Kantong plastik, dirunukan, kompe, Bani.
3: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia bernama Tasica.
4: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
5: Kalau di Jawa, ini namanya kresek.
3: Ih, ala UTE, kalau di Gorontalo dia bernamain tas cerewet.
6: Jo, kalau ini di Larantuka, namanya keretas, le.
7: Kalau di Ambon nih, tatung biasa belakang tas baribut.

Minamuari, kebakaran lahan di Kota Bandar Lampung meningkat selama musim kemarau dengan total 38 kejadian yang tercatat sepanjang Agustus 2026. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkar Mat mencatat luas area yang terbakar mencapai sekitar 3 hektar di berbagai wilayah kota. Data Damkar Mat menunjukkan kebakaran lahan terjadi di sejumlah kecamatan dengan sebaran yang berbeda. Kecamatan Teluk Betung Timur menjadi wilayah dengan kasus terbanyak, yakni 7 kejadian, disusul Kemiling dengan 6 kejadian. Kepala Damkar Mat Kota Bandar Lampung Antoni Irawan mengatakan lahan yang terbakar mayoritas merupakan lahan kosong milik warga dan kawasan perbukitan yang ditumbuhi ilalang kering. Beralih ke warca selanjutnya, sinergi antara Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Lampung dan Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Lampung diperkuat untuk mendukung peningkatan kualitas industri hospitality di Provinsi Lampung. Kolaborasi tersebut dibahas dalam pertemuan yang berlangsung di Hotel Ajana Lampung. Pertemuan mempertemukan pelaku industri, pemerintah, dan akademisi guna membahas implementasi jaminan produk halal dan sektor perhotelan, restoran, dan jasa boga. Forum tersebut turut melibatkan dosen Politeknik Negeri Lampung, Polinela Hadori Rosadi, yang juga menjabat Wakil Ketua Bidang Keanggotaan dan Pelayanan Anggota BPD PHRI Lampung. Demikian warca pukul 16, kita akan jumpa kembali.

0: Ya, minamari kembali lagi kita di Prodang Dud ya. Seperti biasa di 0721255112 atau di 0811720985 ya. Baik. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk, kita langsung terima. Halo.
1: Halo. Ya. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Apa kabar Bang Senin?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Apa lagu ni?
0: Lagu ni buat secawan madu, jangan cintai aku, cinta bercabang.
1: Cinta bercabang.
0: Cinta bercabang ya.
1: Bungarat juga bayar. Sehat.
0: Amin.
1: Mama Hira jalan sebar. Minum waktu tersem. Kami pulak panggung. Ning saya tambah lagi mohon. Dia kuasa dan kuasa dan kendi untuk kuasa. Nordin pulak putih. Kuasa dan kuasa.

0: Ada Bang Ramli ya. Halo.
1: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat walafiat. Apa kabar Bang Ramli?
1: Waduh. Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ada salam tadi Bang
1: Sinyal
0: Senin.
1: Gangguan.
0: Ya?
1: Sinyal gangguan nih, dengar enggak?
0: Oh, sinyalnya gangguan. Ini terang nih di sini tapi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Terang ya?
0: Heeh.
1: Oh, salamnya buat Bang Senen tadi ya. Ada Bang Candiago. Selamat siang, ada Trimo, ada Bang Bang Jarwo ya. Pak Dekatiman ya, Bang Irin, Bunda Samba, Mbak Nai, Mbak Neng, Mbak Eni. Siapa Sopan, ada Bang Edo, ada Bang Pendi, ada siapa lagi kira-kira Bang? Buat semua-muanya aja Bang. Untuk Abang Ferry-nya semoga diberi kesehatan ya, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang. Makasih atas waktunya RRI Perempat Suara Muda Lampung Tabipun. Assalamualaikum. Abdullah ketinggalan. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bang Ramli. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Bang
0: Ferry? Alhamdulillah kabarnya sehat. Agak sayup-sayup nih suaranya. Dengan siapa nih?
2: Dari Bang JK yang ada di Waikanan.
0: Bang JK, apa kabar? Dah lama nih gak ini dengan Bang JK nih?
2: Sehatnya juga Bang Ferry.
0: Alhamdulillah.
2: Habis lagunya kan?
0: Ya?
2: Lagunya apa?
0: Lagunya buat secawan madu, jangan cintai aku, cinta bercabang.
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama ya?
2: Ya.
0: Oke deh.
2: Salamnya selai Bunda Samba yang ada di Lampung Timur. Buat Bang Sopan, selamat sore juga. Lekan itu selamat sore juga. Bang Sumen, selamat sore juga. Buat Bang Jumlo, selamat sore juga. Buat Bang Apit Bolo-Bolo, selamat sore juga. Buat Bang Jarmo, selamat sore juga. Buat Bang Irin yang ada di Gunung Batu, selamat sore juga.
0: Oke deh.
2: Buat Mbak Nabila yang ada di Teluk, selamat sore juga. Yang ada di lai kanan, buat Mbak Ipa, selamat sore juga. Buat semuanya lah Bang Ferry ya.
0: Semuanya ya.
2: Buat Bang Ferry, mendapatkan diberi kesehatan selalu bersama keluarganya Bang Ferry.
0: Amin, amin.
2: Terima kasih atas waktu ini.
0: Jama-jama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang JK di way kanan sudah ada Bang Irin di Gunung Batu ya. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Bang Ferry?
0: Alhamdulillah kabarnya wawai.
3: Amin.
0: Apa kabar Bang Irin di mana?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Terima kasih. Apa lagu Bang Ferry?
0: Lagu ini buat secawan madu, jangan cintai aku, cinta bercabang.
3: Jangan cintai aku lah ya.
0: Ya.
3: Salam-salam ya.
0: Silakan.
3: Terima kasih Jenawat Senen, Jenawat Pak Jeka, Jenawat Bang Rahman, Jenawat Romli, Romli Tona, Jenawat Abdullah, ya. Terima Epa, karena ya. Jemaah Bunda Samba, yo. Jemaah Bahrin, Jemaah Mbah Jarwo, Jemaah Amir, yo. Rara Gedong Air, Alpin Bolo-Bolo, Jemaah Topan, Edo, Waputri Rai Udo, yo. Kalau harus sehat Udo, yo. Jemaahnya Ibu Ros, Bunda Ros, Jemaah Lipuan, Jemaah Nurdin, Sibarisi, yo. Datuk Atin, lupa mana Zaini, ini kemiringnya, lupa mana Ndarson, Raja Basa,
0: yeah.
3: Jomlo, Hamham, ya, Mangadila, Riko Gunung Tataan, Sultan Sebuah, ini aja, Abang Pendi, Uku Selatan, lupa mana ya. Bukan aja mak, saya bunyi ini kayaknya ACB kayak Nabila mana yo mak lupa yo.
0: Iya.
3: Cuma Minan Wati mana di sana-sana. Kau ada siapa seunyi-unyi ni kau yang pangkari yo?
0: Unyi ni ya.
3: Kalau

0: Dah sehat ya pen-pen perempat ya perempat ya mana ya kalau sehat umin ya boleh. Terima kasih Bang Ferry. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Irin di Gunung Batu ada lagi. Baik, di 0721-255-112 untuk bisa mencoba kembali di atau di 0811-7209-885. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
2: Halo juga.
1: Halo juga.
2: Halo juga Bang Ferry.
1: Iya.
2: Bang Darman.
1: Oke, ya Bang Darman di way kanan.
2: Betul.
1: Di sekitaran Blambangan Numpu ya.
2: Ya.
1: Gimana kabarnya?
2: Sehat-sehat aja Bang Ferry.
1: Alhamdulillah. Ya.
2: Bang kirim-kirim salam sebentar aja Bang Ferry.
1: Ya, silakan.
2: Nah, buat pen-pen perempat Bandar Lampung, seunyi-unyine diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur semua buat kru-krunya juga. Selamat panjang umur juga.
1: Amin.
2: Buat pen-pen di wesanan yang tidak kesapa, semuanya selamat siang menjelang sore. Buat Bang Ferry-nya selalu dikasih kesehatan, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin, amin.
2: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati aja Bang Ferry ya.
1: Ya.
2: Bang Darman pamit. Ya. RRI mengudara untuk Indonesia. Lagunya ikutan aja lah.
1: Lagunya ikutan ya. Oke. Baik. Di belakang Bang Darman ada lagi. Kita tunggu di 0721-255-112 atau di 0811-7209-885 ya, melalui telepon WhatsApp ya. Baik, sementara kita akan putarkan lagunya yang sudah kita request tadi ya tentunya. Kita mulai dari nanti lagu Secawan Madu. Waduh, Secawan Madu nih ya. Nah, kita nikmati lagu Secawan Madu terlebih dahulu.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang benar lagi dikit.
1: Teman dipercaya, teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alpazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alpazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alpazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya, Kak.

0: Jangan cintai aku. Ya, Minawari, kembali lagi di Pro Dangdut ya. Kami kembali membuka line telepon yang ingin kirim-kirim salam dan juga request lagu di 0721255112 atau di 0811720988 ya. Kembali, ya, silakan untuk kembali mencoba di 0721255112 nya.
1: Ya baik. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tapi pun sikam jawai kanan Bang Peri.
0: Iya pun, iya Bang Munir.
2: Betul. Tapi kabar Bang Peri, sehat juga kodo.
0: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Bang Sinan Munir ini sehat mana ya?
2: Yo, alhamdulillah Bang Peri.
0: Alhamdulillah.
2: Yo, saya salam-salam pai nan tiam mun saya pisahan, ya, mun diizinkan ya.
0: Ya, silakan.
2: Ya, salam-salam ya, ma. Bunda Ros yo. Bang Irin. Kemudian Nabila ya. Kemudian Bang Nalion Penyiar, kemudian Emi Kemilin, Bang Topan, Sultan Subuai, Bunda Samba, Julita, kemudian Minan Jarwo, kemudian Alpin Bolo-Bolo, Nai Dewai Kandis, kemudian Medi Irawan, ya Penyiar Bune kan, Bang Perio, semoga sehat selalu. Amin. Amalia, kemudian Senen, Pendi Ukur Selatan ya. Oh, kita sekarang pesan cuti Pendi Ukur Selatan ya. Untuk Pendi, Abun Dacok, sekarang maka kirim ke Pai, saya radio, nyalkan saya, buah ini 69 saya untuk mata Sina ya. Nah, di gelombang tiranya, nanti nanti dikirim ke jamannya ya, Abun Dacok gelombang, nah, gelombang tira, maknya mbung, emang saya wadi jasa ya. Nomor apa dan sena HP si kam ya. Isenan munya dua kanan 0823 7299 8573. Jadi untuk Bang Pendi saya di Wadi Oku Selatan ya, tak pandai nomor siaran radio saya nyawakan untuk buat mata sinah ya. Ya, untuk Bang Pendi. Kemudian saya Wadi Nai, kemudian Ijo Teluk, Nabila, kemudian Putri Nodin Sunyina, ya, sahabat-sahabat sewa di Propat, khususnya di Bandar Lampung, kemudian sewa di kanan, ya, ya bersamatan, ya, tapi Bang Darman ini, Bang Peri, kaduku, kok?
0: Kaduku, Bang Darman.
2: Ya, syukur lama ya, Sina ya. Sebab dia ada paket Sina, Sina kan pangsiuran BJKA, jadi kamu ini bahasa kawat, encak bunyi. Salah Sina ya. Kemudian saya di Aku Selatan, Aku Timur, semoga saya selalu ya, salam sikam kuarian ya, oleh kanan ya, terima kasih waktu Bang Peri, terima kasih, semoga saya selalu ya, tapi pun assalamualaikum.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi dari Bang Isinan Munir ya. Ada lagi? Kami tunggu di 0721255112. Tadi lupa tadi ya, lagunya apa yang mau dipesan tadi ya sama Bang Munir ya di way kanan. Baik, kami masih menanti Anda. Sudah ada lagu yang kami siapkan, yaitu Cinta Bercabang, Maya dan Mabuk Duit. Nah, ini dia ya, lagu-lagu yang sudah disiapkan. Di 0721255112 kami ketunggu, dan 0811720988 ya untuk telepon melalui WhatsApp. Baik, sudah ada yang masuk ya. Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kabar Bang Peri?
0: Alhamdulillah kabarnya baik.
3: Oh, dari Waikanan ini Bang Peri.
0: Oh, Mbak Eva Waikanan ya?
3: Iya, dari Eva di Waikanan Bang Peri.
0: Oke, apa kabar Mbak Eva di Waikanan?
3: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
3: Iya, apa lagunya Bang Peri?
0: Lagunya ada Cinta Bercabang, ada Maya, ada Mabuk Duit.
3: Waduh, lagunya Cinta Bercabang aja deh.
0: Cinta Bercabang aja.
3: Tapi
0: ya,
3: cuman lagu ya.
0: Cuman lagu iyalah.
3: Iya. Salam ya.
0: Silakan.
3: Ada Bang Jomblo, ada Bang Senen ya. Uh-huh. Ada Bang Arfi juga, ada Pak Jeka, ada Bang Sinar Munir.
0: Iya.
3: Ada Bang Ham-Ham.
0: Uh-huh.
3: Ada untuk semuanya ya lah Bang Ferry.
0: Semuanya ya.
3: Spesial untuk Bang Arfinya, buat Bang Ferry-nya makasih ya.
0: Iya, sama-sama.
3: Semoga sehat selalu ya. Banyak umur-umur rezeki ya Bang Ferry.
0: Iya.
3: Yo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, spesialnya tadi ya buat Bang Apin bolo-bolo. Tadi dari Mbak Eva di Wai Kanan. Baik, kembali kami nantikan di 0721255112. Baik, kalau belum ada yang masuk lagi kita putarkan dulu ya lagunya. Tadi yang sudah dipesan Mbak Eva ada lagu Cinta Bertabang. Oh, nampaknya masih ada nih penelpon ya. Kita terima ya. Halo.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Johan Palapa di Metro Lampung.
0: Johan Palapa Metro ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Ini dengan Mas siapa?
0: Ferry.
1: Ferry. Oh iya, salam kenal ya dari saya Bang Johan Palapa dari Metro Lampung.
0: Salam kenal kembali Bang Johan.
1: Iya ya. Gimana cuaca di Bandar Lampung sore ini di sana?
0: Sore ini masih cerah.
1: Wah, sama di Metro panas.
0: Ya. Saking cerahnya ya.
1: Iya, panas kalau sore. Siang menjelang sore, waduh. Ya, tapi kemarin hari Selasa siang sempat krimis. Tapi ya cuma sebentar.
0: Kemarin ya. Tapi nggak hujan ya?
1: Gimana?
0: Nggak jadi hujan tadi.
1: Belum hujan. Cuman krimis kemarin.
0: Krimis saja.
1: Iya, cuman ya lepin derisin debu sama daun. Kalau derisnya belum deras kok.
0: Oke. Okay.
1: Iya, ya mudah-mudahan nanti ada turun hujan lagi yang lebih deras lagi.
0: Iya, amin. Tapi
1: jangan panasnya ini. Lagunya apa yang sudah disiapin?
0: Ada Cinta Bercabang, ada Maya, ada Mabuk Duit.
1: Ya Maya sama Mabuk Duit.
0: Ya.
1: Dua-dua aja lah. Okay. Kalau dalamnya Bapak sudah masukkan di RRI Pro 4. Saya ucapkan selamat bergabung, selamat sore semuanya.
0: Yeah.
1: Tidak saya sebutkan bersatu-satu karena waktunya sudah habis ini, sudah setengah lima. Jadi ya nanti waktunya nggak cukup, lagunya nggak keputer kan.
0: Yeah.
1: Jadi yang penting saya udah bisa bergabung ke Pro 4.
0: Oke deh. Selamat bergabung.
1: Iya. Ya udah gitu aja Mas Ferry. Ferry ya.
0: Ferry ya.
1: Ya, selamat sore, selamat bertugas. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi ya dari Bang Johan di Metro ya. Jadi kirim salam buat semuanya dan salam kenal buat semuanya ya. Dan beliau sudah bergabung di Pro 4 katanya kan, dari Bandar Lampung. Ya, baik, bertambah lagi berarti kan persaudaraan kita. Kita akan segera putarkan lagunya. Kita mulai dari lagu Cinta Bercabang.

0: Tidak muafi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah nemui nyimah. Berikut nemui nyimah menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nun.
1: Nemui nyimah artinya kan kamu melayani tamu-tamu kamu menerima tamu secara baik kan, melayani tamu kamu si hatong di nama balak kamu pelatun kamu secara baik kan, kamu berbagi ilmu di sana timbul pengertian kamu silaturahmi silah menjaga hubungan kamu sama kam sekeluarga balak kam si hatong mi lamban kam maupun si wat di lingkungan kam negara.
2: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua.

dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut hijau, aku kasih sampo yang banyak. Ya, aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
6: Buat kamu yang susah banget lepas dari handphone, pernah kepikiran gak sih makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal. Jangan mubazir, hargai setiap suapan. Kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita dampak besar untuk Indonesia.

bekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya.

dulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia.

Mina Mualif, pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok, sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah intervensi pasar tersebut dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Pemerintah daerah mengintegrasikan program pangan terjangkau ini dengan dukungan terhadap pelaku usaha mikro di berbagai pelosok daerah. Upaya penyediaan komoditas murah dipadukan langsung dengan pengembangan potensi komersial warga lokal. Beralih ke warca selanjutnya, pemerintah Provinsi Lampung mendistribusikan pupuk hayati cair secara gratis untuk mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus mengembalikan kesuburan tanah yang tercemar bahan kimia. Langkah strategis ini ditempuh guna meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan keluarga petani di berbagai daerah pedesaan. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menilai pemulihan kesehatan lahan menjadi syarat mutlak dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Penyaluran pupuk hayati cair diproyeksikan mampu meningkatkan daya hasil tanaman hingga 15% di tingkat lahan pertanian warga. Demikian warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di warca selanjutnya.

Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

0: Ibu, saya akan ngejelasin apa itu penyakit TBC. Ada yang tahu nggak sih apa itu penyakit TBC? Tuberkulosis TBC. Ini merupakan penyakit yang bisa menyerang siapa aja, termasuk juga anak-anak. Nah, sekolah ini sebagai salah satu tempat anak berkumpul dan juga berinteraksi, memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah penularan TBC. Nah, hari ini siswa-siswa yang ada di sekolah ini akan mendapatkan vaksin TBC. Bagaimana ibu-ibu, bapak-bapak? Kita mulai ya.
1: Tunggu, Bu. Anak saya itu jangan divaksin ya. Saya tuh gak mau kalau anak saya itu sakit karena vaksin itu. Pokoknya saya gak mau.
0: Ibu, maaf ya, anak ibu harus divaksin karena ini program dari pemerintah, supaya nanti anak-anak ibu ini sehat dan juga pasti terhindar dari penyakit TBC.
1: Alah, itu tuh cuma akal-akalan kalian aja. Ingat ya Bu, anak saya jangan divaksin.
0: Ibu, vaksin TBC itu penting bagi anak ibu dan siswa lainnya. Sekolah sebagai satuan pendidikan ini memiliki peran penting dalam pencegahan penularan TBC. Nah, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ini juga udah menyusun pedoman sekolah peduli TBC. Jadi

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia, dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga

gajah jema tapis, uat sapan halus di lom pepacur, uat nilai hormat di lom piil pesenggiri, sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup, anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni, mawat lagi hadir di lom kesekanian.

Kenyit diengok luwet, pulih budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

Siti Aminah Waris sambil kita menanti bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan juga dilanjutkan dengan beduk ajan maghrib. Kita dengarkan terlebih dahulu teman-teman lagu islami berikut ini.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma? Kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau bertubuh di bawah pohon ini...
0: Wajib, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Medi, di palekok med, acak pihakannya jima kuliah, ia terliulah pas sekolah. Oleh kain kuliah buiring-iring sekolah, cak ia mawat. Mak sehat, kudalekok api-api med.
4: Eh, iya, kipagi kerjanya, pok.

0: hindi. Hindi jadi inisiasi anda ni pemerintah Indonesia untuk anak-anak kamu ajak keluarga transjakarta atau kasih miskin ekstrim termasuk ikut.
1: Daftar di IPA nya lumayan
0: mahal. Kamu lagi dapat untuk nyak kamu daftar apa? Kamu

0: Generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budayanya sendiri.
1: Posyandu, pos pelayanan terpadu, merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam memperoleh pelayanan kesehatan ibu dan anak. Tujuan utama Posyandu adalah mencegah peningkatan angka kematian ibu dan bayi saat kehamilan, persalinan atau setelahnya melalui pemberdayaan masyarakat. Melalui Posyandu, pemerintah berupaya untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan masyarakat, seperti perbaikan gizi dan kesehatan, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, hingga ketahanan pangan dan kesejahteraan sosial. Seperti penyampaian Ibu Sumitri SST, Bidan Desa Pekon Pardasuka Selatan, Kecamatan Pardasuka, Kabupaten Pringsewu.
2: Posyandu itu sebenarnya dari 0 sampai dengan prasekolah ya, sampai dengan usia 5 tahun. Itu seyoknyanya untuk mengikuti kegiatan Posyandu rutin setiap bulan untuk memantau perkembangan dan pertumbuhannya. Kalau yang mengalami masalah kesehatan ya, itu pasti kalau misalnya di Posyandu ya ditemukan masalah-masalah, misalnya perkembangannya kurang, berat badannya nggak naik-naik, itu nanti akan dirujuk ke puskesmas.
1: Kegiatan Posyandu terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pengembangan, diantaranya program kesehatan ibu hamil dan menyusui, program kesehatan bayi dan anak balita, keluarga berencana atau KB, imunisasi, pemantauan status gizi, dan pencegahan serta penanggulangan diare. Adapun manfaat imunisasi, memberikan beragam informasi mengenai kesehatan ibu dan anak seperti pemberian ASI, MPASI, dan pencegahan penyakit. Memantau tumbuh kembang anak sehingga anak terhindar dari resiko kekurangan gizi atau gizi buruk. Mendeteksi sejak dini bila terdapat kelainan pada anak, ibu hamil dan ibu menyusui sehingga penanganan dapat segera dilakukan. Serta memberikan imunisasi secara lengkap.
2: Sekarang ini kan ada kita ILP ya, istilahnya siklus hidup dari mulai bayi sampai dengan dewasa, sampai lansia bahkan ya semua. Itu diharapkan untuk bisa selalu datang ke Posyandu setiap bulannya untuk memantau kesehatannya.
1: Ayo Mina Muahi, jangan lupa ibu dan anak, ayo ke Posyandu.
3: Selanjutnya kita bergabung ke Pro 1 guna nantinya mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan langsung akan dilanjutkan dengan beduk kajian maghrib. Kita segera bergabung ke Pro 1.

Pendengar, saat ini mari kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-5 dibacakan oleh Febri Ardiansyah, dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha

0: makan yuk.
1: Makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri itu.
0: Iya, yuk.
1: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti siput.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya siput? Alah, sate siput di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan siput yang di sawah-sawah itu. Makanya, gaya aja. Seafood dibilang siput. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Mana?
1: Makan sate siput.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Ada apa sih rame-rame?
4: Itu pasangan baru digerebek.
3: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
4: Pihak berwajib lah. Kedapatan lagi berduaan tuh. Pesta narkoba.
3: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
4: Hah? Rumah baru?

Muari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jama tapis. Uat sapan halus di lom pepacur. Uat nilai hormat di lom piil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: Aku kenyit diengok luar oleh budaya lain masa lalu. Tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kami jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Gasing termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam, sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an.

0: Nah, gak api mone. Api-api lah sinya gemulan, Ji.
1: Nah, anaya kebenohan. Pugino maksudku. Ya agak neben pejamaniku. Sehingga mipasak sabo. Tolong yo.
0: Agak api lah niku mipasak. Inggal kali pasak. Mameke kodo hutang mama kebayah.
1: Ya Allah. Aduh talagi we. Toko nyendek-nyendek nasab. Ya benoh kebayah hutangnya maniku selah. Karena ada janji kan bulan hadap. Ini kan makung kok kolom bulan hadap lah, Met.
0: Ya aduh dapok gawok. Tapi di helm mo.
1: Nanya kan mang ada helm lah nyak nana Benjamin iku. Pakasa aku niku kau ada helm.
0: Oh mak ngedok sih mang ada helmnya.
1: Ya Allah, hadu tak lagi met mak api api lagi pak ada helm lah. Kita kuat terabas terabas gawam api api.
0: Ya punya nama kang layan nenek moyang kamu di keni teras terabas ah.
1: Alah siapa sih mak ngeni ni? Kita kuat lah kata liu layan umumnya masyarakat. Siapa mau ni semak ngeni ni? Hadu tak lagi terabas kayu rumah ada helm juga.
0: Allah lawi sini, kau mak ngeliat polisi kini pihak layan ah.
1: Halo tak lagi, masa kita kuam ada cok ngakal kau polisi. Halo tak lagi, pokok nenyak nebek, takkan cepat kau helm-helm.
0: Eh, mak baninya sih, kaca yang ini duit cuma niku jakin niku nebeknya memakai helm. Mak baninya?
1: Allah, siudo, niku njisa, kado alasan munihan daripada helm. Nah, sama niku nasiut, tetap gak siut, niku nasiut.

0: Kewajiban menggunakan helm standar nasional Indonesia bagi pengendara sepeda motor diatur dalam pasal 57 ayat 1 junto ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor. Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi sepeda motor berupa helm standar nasional Indonesia atau SNI.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan.

Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak, sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Sekolah Garuda dirancang untuk membuka jalan bagi anak-anak Indonesia berprestasi dari seluruh daerah agar mampu menembus kampus-kampus terbaik di dunia. Sekolah Garuda menjadi penyempurna orkestrasi transformasi pendidikan. Sekolah Garuda adalah cara pemerintah memperluas akses pendidikan unggul yang inklusif, meracik talenta sains dan teknologi dari anak-anak berprestasi di penjuru negeri. Sekolah Garuda diharapkan tidak hanya melahirkan

penyeimbang akses, yakni pemerataan kesempatan bagi semua anak Indonesia untuk berprestasi tanpa batas wilayah. Kedua, inkubator kepemimpinan yang menanamkan karakter dan nilai kebangsaan bagi calon pemimpin masa depan. Dan ketiga, penguatan prestasi dan pengabdian, yakni membentuk siswa berprestasi akademik tinggi sekaligus memiliki semangat kembali mengabdi untuk negeri.

0: kamu, Sal. Kini ku lau, nyak juga daco etikanya lau juga. Nih ku banyak arisan. Nih ku tumbai mangsa. Nol pertama sih kebayang unyak gatanya mangsa. Nih ku mabayak.
1: Lolo, nyak maga bayak, Medi. Nyak ampe jak beli HP, ampe jak beli skincare. Nyak mana jak lunas pembayakanku di RT sekam judi. Nyak maga bayak.
0: Nyak juga kagak beli, weh. Butuhnya sih untuk arisannya butuh Allah. Nih kunya susipnya. Nak ku buta seko. Gua kan nih kunji. Tanggung jawab ya kemana bangsa. Seko pun agak topeng.
1: Nyak maga bayak. Terus apa mana?
0: Bayak, bayak. Pokoknya bayak. Ku tunggu nih ke dalam bangku. Ku tunggu.
1: Nyak maga bayak.

dengan itikad yang baik. Sesuai dengan pasal 13338 KUHP Perdata, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak

0: Astaga, wat api sih? Wat taruh balak nihan, Ji.
1: Dunia kalaya ditutup kok, Jin, Ji. Jangan mah meninggal, kita kok taruh balak
0: nihan. Iya, susah kan, Ki, wat ulun haga lapang-lapang.
1: Udah, bebayin nasa. Susi, susi, susi, susi. Legal api susi, jangan diku. Allah. Dan senyum-senyum diku, diku mah ngekasa kok, Don. Ji, taruhnya sangat halang yang kalaya.
2: Iya, mau, walas. Biasa mau sengaja nyetak pulunya atau wat gue. Emang sungat sampai
1: kok. Aduh, kita niku suka izinnya sih kok nyampe sama sikam. Niku pak sikam pandai, sikam kan
2: serius. Iya, sikam pandai. Ya, tapi mun ha izin-izin mah panduman izin-izin kan tohnya kan ngguna kok kelayan di depan delamban.
0: Udah kok pi
2: izin-izin.
1: Dan mengganggu masyarakat kata Lius sih sikam kan nyakang IPA. Allah kan izin.
2: Oh, dia mau ikut keliling, udah nak kutik lilingnya hanggang di oh, di hapa mun ha ami menganti sih hanggang dudi. Lagi lancar lagi ku pakainya.
1: Sikam biasa lewat Dija, Susi. Sikam biasa lewat Dija.
2: Dija. Untuk kali ini sampai jumpa aku tinggi kan keliling pada atas nude maksudnya kan Dija.
1: Oh, dikunci sah ke nyepak keuntungan hajatan tidak ngehui kau jangan makan wamil kan jangan Dija kok.
2: Iya, kan mah izin lagi.
3: Penutupan akses jalan di luar fungsinya diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tata cara penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas diatur pada Pasal 128 Ayat 1 dan 2 yang disebutkan

0: mengenal pepatah masyarakat Lampung.
1: Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung. Cepak wai mak basah, cepak apui mak tutung.
0: Artinya, orang yang gagah berani dan tidak takut menghadapi segala resiko.

0: Minyak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, kesini kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat

0: Nanyain udah di mana? OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
0: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
2: Oh iya deh.
0: Padahal 5.
3: Oh no.
1: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
0: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

0: 4 FM Suara Budaya Lampung. Bina Muhari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
1: 103,6 MHz Riwayat Kanan, saudara pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akhiri Riwayat Kanan sore edisi siar kita Kamis 3 September 2026. Selanjutnya kita bergabung bersama program 3 dalam mendengarkan Warta Berita.
2: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
4: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa lebih.
5: Ишораз хотел бы поблагодарить вас. Индонезия и Россия имеют очень глубокую и важную историческую отношение, которое длится больше 50 лет.
4: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
6: Индонезия один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
7: Индонезия merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
6: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
7: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
6: Развивается торговля, она растет.
7: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
6: В прошлом году свыше 12% плюс.
7: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
6: Работает совместная комиссия в этом
7: плане. Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
6: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
7: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri SDM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
2: Ко Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
8: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
9: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
8: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
10: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
8: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

0: pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha, bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
1: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector, bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
0: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
2: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Ya, okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
0: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
4: Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim.
5: Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
6: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
5: Ketua Gecraft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan

0: untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
1: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
0: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UMKM.
2: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
0: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
5: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau JTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan JTIC.
4: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
6: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong Tebedu.
4: Economic connectivity, particularly in the Antikong Tebedu border.
5: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan JTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
7: Trying to make sure that how
8: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
5: Dalam forum JTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
9: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
10: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
9: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
10: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
11: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
10: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
12: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
10: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
13: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu yang tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit hewan.
14: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai.
15: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
13: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas kurang lebih 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Ya, 3 dekade kita bebas ya, di tahun 2002 masuk, nggak masalah langsung di tahun itu nggak nampak ya akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Kalau kita totali sampai sekarang itu barang-barang dari itu, karena sampai kematian tadi juga ada upaya-upaya dari bagaimana kita bisa memulihkan kembali, menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya yang lain, termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan gitu ya, dengan masuk penyakit, maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
14: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
16: Negara Indonesia yang akan mencegah negara-negara penyakit yang berasal dari luar negeri.
14: Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
17: Baik pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final, seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Goh Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengemban tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat 2 game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
18: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada tipis-tipis. Mungkin orang ya aja kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung kita.
17: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Alright, oke okay, oke.
1: Okay. Gambaran besarnya, ya, gambaran besarnya seperti itu.
0: Alright, bahkan bahkan sama tumbuhan dan hewan pun kita harus ini ya, hidup bersama gitu lah ya.
1: Iya, intinya fokus fokus dengan apa yang kita bisa lakukan dan orang akan ngomong terus. Cuma ya udah biarin aja.
0: Yes.
1: Makanya di first bagian pertama, gue mulai dari angle kayak posisi kita di dunia ini, dimana kita harus sadari dulu. Kedua, ada satu penggalan lirik yang gue bilang, so you mad, kalau jadi lo marah karena gue hebat. Gue nggak jahat sih, gue cuma jago aja.
0: Asik. Ada tengil-tengilnya juga ya tapi ya. Iya,
1: tapi dalam bahasa Inggris.
0: Okay,
1: ada satu lagi, ada satu lagi penggalannya. Pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu.
0: Asik. Ya kayak gitu deh. Alright. Menarik.
1: Terus motivation ya. Aja.
0: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Rabin ya teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, okay, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Rabin. Music Life Chat.

0: MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan yeah, musiknya Afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa akhirnya lu masukin unsur Afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, okay. Yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan, Afrobeat.
0: Yes.
1: Terus yaudah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga, dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes, benar.
1: Judulnya kan kalau orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya Afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau nggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika, Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya Afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gua-Gua, kesannya bahasa Afrika padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, okay. cuman pakai okay. ya biar kesannya Afrika aja, Afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Betul. Makanya di dalam liriknya nggak ada, gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gua-Gua nggak menyebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke, menarik.
1: Nangkep. Alright. Nah, teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Benar kan? Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau teknologi ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya ya. Tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah, lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi H-7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT, AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media. Dan gue pakai tiga AI.
0: Okay.
1: ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google. Dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright. Oke.
1: Dan ya, hasilnya

0: kita, pekerjaan kita gitu.
1: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
0: Betul.
2: Teman terbaik kamu, Prodware RI.
1: Cara ya pelan-pelan mungkin ya.
3: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Dengar terus berubah. Gimana tuh okay. Lo menyikapinya?
0: Oke, okay. Hai Lara. ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju. Gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa.
1: Oke.
0: Okay. Contoh kalau gue ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah di situnya gue bisa konsisten, cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa, tapi menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru atau di apa eksekusinya yang ngikutin zaman itu bisa, tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi lo cuma harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya.
1: Okay.
0: Atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh.
1: Oh,
0: cara
1: wow. Okay. I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Yeah. Berarti di lagu ini lo tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya yeah. Emang pondasi lo, dasar lo yang mungkin lo besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lo tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Benar-benar. Yeah.
0: Salah satunya afrobeat itu.
1: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu yeah. Semua pakai base-nya mungkin afrobeat gitu kan.
0: Betul.
1: Benar-benar.
0: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
1: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
0: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung.
1: Bener.
0: Gue bikin enak dulu dah.
1: Betul. Itu dia sih. Benar. Tapi dengar-dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
0: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
1: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
0: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja, dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
1: Tahun depan ya? 2027 depan. Bakal rilis full EP-nya ya?
0: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
1: Alright.
0: Fokus ke musiknya, ke karyanya satu-satu aja.
1: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
0: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
1: Beda-beda ya?
0: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda. Tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini sekarang semuanya bisa dipakai joget.
1: Asik. Dipakai yeah. Ya, yang penting musiknya enak ya buat joget ya.
0: Iya. Yeah. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
1: Oh, benar.
0: Kita bagi-bagi kue aja.
1: Oke. Tapi lo ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lo bakal mencoba hipdut mungkin?
0: mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
1: Alright. Oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
0: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
1: Wow. Oke, menarik. Alright. Yes. Berarti di mana didengerin nih?
0: Yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu Gua-Gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
1: Yoi.
0: Jadi radio gue rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
1: Oke.
0: Nah, jadi gue lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gue bisa ada.
1: Ada ya. Alright.
0: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak nggak nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Request dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
1: Oh, menarik. Oke. Berarti
0: jadi gue juga ganti maksudnya.
1: Oh iya, benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
0: Yes.
1: Wow, menarik loh, menarik. Lumayan. Tapi menurut gue, oke, silakan.
0: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
1: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
0: Iya.
1: Alright.
0: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
1: Benar.
0: Di toko itu ada.
1: Alright. Mana? Seru.

0: banyak yang udah luntur kan ya udah.
1: Seru-seru. Oke, berarti bisa di request aja. Dan lagunya Raben ya di Pro 2 FM dimanapun tentunya bisa di request. Dan yes. Gue pengen nanya sih, lo kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk yeah. sekarang, lo masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lo raih lagi gak sih di sekarang ini?
0: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai,
1: yes.
0: Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue. Kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
1: Yes.
0: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
1: Betul.
0: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
1: Asik, seru sih.
0: Iya.
1: Semoga nanti akan ada lah ya, semoga ya.
0: Amin.
1: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
0: Oh, saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
1: Alright.
0: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
1: Oke. Okay.
0: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, palit ada sejarah yang emang dikuasai.
1: Benar.
0: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
1: Iya sih, benar.
0: Ada latar belakangnya. Kalau ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya. Nanti jadi labil kalau ditanya sama orang. Bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh. Gitu aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
1: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
0: Betul.
1: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lu harus paham, dan pondasi lu akhirnya kuat juga gitu ya. Alright, last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Raben?
0: Yes. Buat teman-teman Pro 2 di Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, di mana pun, silakan dengar, cek lagu gue Raben dulu gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
1: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
0: dulu kontennya. Gua. Bebas, enggak ada standar, enggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
1: Bebas ya. Tapi ada dance covernya enggak nih?
0: Boleh. Kalau bikin ada yang ya? Bikinin boleh.
1: Asik, boleh. Nanti pada bikin ya, pakai lu gua ya.
0: Yes.
1: Alright, terima kasih Raben, thank you so much.
0: Thank you so much
1: sekali malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak.
0: Betul.
1: Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
0: Terima kasih Adi, terima kasih.
1: Thank you.
0: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
1: Nanti ditunggu EP-nya ya.
0: Siap.
1: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Editama pamit, dan juga
0: Raben pamit dulu.
1: Alright, peace out. Bye bye.
0: Bye bye.
2: Music Life Chat. 2, 1, 2, 3.

0: 92,5 Pro 2 dari Benar Lampung, teman terbaik kamu. Yeay, selamat hari Kamis, malam Jumat, teman Pro 2. Malam hari ini kamu ditemenin sama gue ya, wanita cantik, dan juga ada partner gue, Dinda Amalia dan
1: Jisi Saragi yang akan nemenin lu semuanya sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.

0: My Love, My Oh My by Mitski ya. Yeah. Aduh, gue keinget seseorang jadi lagu itu
1: siapa
0: ya.
1: Tuh?
0: Ada deh gitu. By the way, teman pro 2 masih barengan sama gue Dinda dan
1: Jessie, cewek-cewek cantik di Scary Night.
0: Iya, yeah. Yeah, malam hari ini seperti biasa ya Jess, kita akan membahas tentang yang horor-horor
1: tentunya.
0: Betul.
1: Nah, jadi malam hari ini kita akan ngebahas suatu yang horor lagi, di mana di segmen 1 nanti akan kita akan ngebahas mistis or mito.
0: Terus yang kedua ada segmen UGD, unik goib darurat.
1: Dan yang ketiga ada teror teman horor.
0: Oke, jangan kemana-mana teman bro, tetap dengerin kita terus.

0: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
1: Jaga Malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Yeay.
3: Halo teman Pro 2. Selamat malam, Jumat.
2: Ada suara yang kembali lagi nih,
3: ya,
2: teman Pro 2.
3: Kembali lagi nih setelah udah 2 bulan ya tidak bersuara di sini.
2: Benar, pasti adalah yang rindu lah ya.
3: Rindu.
2: Pasti ada seseorang yang merindukan suara lo, Jess.
3: Harusnya ada sih pendengar rahasia. Oke, jadi ya teman Pro 2, di sini kita akan ngebahas lagi ya, ngebahas status yang horor. Kebetulan ya kita habis dari lantai atas gedung RRI ini.
2: Oke.
3: Ya, biasanya katanya tuh ya terkenal dengan mistis-mistisnya tuh, Din.
2: Mistis-mistis apa tuh?
3: Kayak nggak tahu aja. Ya, jadi teman Pro 2, kita itu tadi dari atas dan ada sesuatu yang aneh gitu terasa waktu kita ada di atas, karena emang suasananya itu lagi horor banget, soalnya kan lagi malam ya. Dan juga lampunya gelap, lampunya nggak hidup nih teman Pro 2.
2: Iya gelap sih malam. Karena udah malam kan dimatiin kan.
3: Iya dimatiin. Jadi suasananya itu horor banget sih, serius. Dan
2: apa?
3: Gue ngerasa aneh sih.
2: Apalagi kan gue kan agak datang telat ya, kayak abis maghriban gitu lah, jam 6:30 gitu loh, Jess. Nah gue kan nelfon nih teman-teman, mana nih, di mana nih, di RRI di mana nih gitu kan, gak ada yang ngangkat.
3: Akhirnya sendirian
2: gue ke atas.
3: Jujur ya teman Pro 2, sekarang lagi takut nih dekat Dinda, soalnya takut banget ternyata sesuatu itu ngikut di Dinda.
2: Jadi takut kan kalau lo ngomong gitu kan.
3: Jadi ngomong-ngomong tentang sesuatu yang
2: horor ya.
3: Horor nih yang kita takutin. Lo pernah enggak sih Din mengalami sesuatu yang horor?
2: Yang horor. Jujur kalau misalkan horor yang gua alami sendiri itu tuh jarang banget. Cuman kalau dengar cerita-cerita orang, Jess, merinding gitu.
3: Sama, jujur sama.
2: Ya
3: kan? Dan seru banget kan? Walaupun tapi kalau misalnya mau ngalamin sendiri enggak mau. Kalau denger orang
2: seru.
3: Mau banget.
2: Iya, seru banget ini kayak film horor nih gitu kan.
3: Iya. Gue sendiri sih enggak pernah yang ngalami langsung, tapi hampir mengalami pernah.
2: Hampir, tapi enggak jadi.
3: Enggak jadi.
2: Kenapa di Undo kah? Setel aja.
3: Jadi kemarin tuh karena posko KKN-nya enggak jadi. Jadi lo tau kan kalau misalnya KKN itu biasanya berhubungan dengan hal-hal
2: mistis. Oh, lo udah KKN.
3: Nah, jadi kita itu mau menempati tempat pos atau posko yang katanya itu terkenal angker. Tapi gak jadi ditempatin karena katanya terlalu angker. Jadi kita cari tempat,
2: cari posko lain.
3: Betul.
2: Emang sih ya, kadang kalau misalnya kita ngomongin tentang KKN ya, ada aja cerita-cerita horor pasti.
3: Dan tapi seru.
2: Gak mungkin gak ada gitu.
3: Gak mungkin gak ada. Karena biasanya kan tempat KKN itu berada di tempat yang terpelosok ya. Yang mungkin jarang untuk dijamah gitu.
2: Orang-orang kan kalau malam hari biasanya kan mereka pada berkegiatan di pagi hari, siang hari.
3: Dan kalau malam gitu, itu biasanya sepi.
2: Makanya
3: jadi teman Pro 2, kalau teman Pro 2 mungkin punya cerita-cerita horor mengenai KKN ini, teman Pro 2 bisa langsung aja WhatsApp kita di 0811720895 atau di
2: Instagram kita di @pro2bdl atau juga bisa di @broadcasteracademy.pro2.
3: Kami tunggu sampai jam 10 malam nanti, cuman di Scary Night yang tak terlihat selalu ada. Masa sih?

Kamu tahu gak sih, Indonesia pernah punya stasiun radio terbesar di dunia? Stasiun radio itu namanya Stasiun Radio Malabar. Dibangun sekitar tahun 1917 sampai dengan 1923 atas perintah Belanda yang tujuannya untuk menghubungkan Belanda dan Indonesia tanpa kabel. Dan ini juga menjadikan stasiun radio ini stasiun radio pertama tanpa kabel atau nirkabel. Stasiun radio ini berdiri megah di Gunung Puntang, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Tapi sayangnya yang tersisa dari Stasiun Malabar hanyalah puing-puing bangunan saja.

0: Huh, apa nih Jess? Kita mau bahas apa nih mistis dan mitosnya? Mistis or mitos. Jadi apa? Mau bahas, jadi kita bahas apa?
1: Mau ngebahas ya kayak tadi. Kita
0: tadi ya. Udah spill ya?
1: Iya.
0: Tentang
1: KKN.
0: KKN. Makasih. Oh enggak. Okay. Maksudnya gini dong, Brodo. Jadi kita mau membahas tentang
1: kuliah kerja nyata.
0: Bukan. Program pemerintah bukan. Maksudnya kita mau bahas tentang KKN ya. Tadi kan kita udah sipil-sipil. Nah, tapi Jess, sebenarnya tuh gue apa ya, kayak penasaran banget
1: apa
0: gitu
1: tuh?
0: Loh.
1: Apa yang mau dipenasaran
0: kan? Kalau biasanya ini gak sih anak KKN tuh biasanya disuka dibilangin sama warga tuh jangan sembarangan bicara sembarangan atau berlaku sembarangan pas di desa gitu.
1: Kayak pantangan-pantangan gitu ya.
0: Iya gak sih?
1: Iya, jujur waktu gue KKN juga kayak gitu sih.
0: Iya, jadi kayak misalkan gak boleh keluar malam-malam, terus juga gak boleh ke tempat tertentu. Misalkan kayak jangan kesana atau itu hutan terlarang, iya, gitu jangan, kan. Atau kalau misalkan dilarang beneran kayak bisa terjadi sesuatu gitu.
1: Tapi sebenarnya belum tentu juga gak sih? Lo percaya gak sama hal-hal kayak gitu?
0: Bukan lebih kepercaya sih, tapi kayak lebih karena sering mendengar cerita-cerita orang gitu ya. Jadi ya masa orang-orang cerita tuh bohong kan, nggak mungkin kan?
1: Iya sih, bukan, tapi kayaknya bukan berarti bohong juga sih. Bisa aja kan orang memang ngalamin sesuatu tapi penyebabnya bukan cuma gara-gara hal mistis gitu.
0: Emang apa? Emang lo ada contohnya kah atau nah, kenapa?
1: Ini misalnya nih, lo lagi KKN di tempat yang asing kan, tempat yang orang-orang, tempat lo yang belum pernah lo datengin. Terus dari awal warganya udah bilang kalau jangan keluar setelah maghrib, kan sering banget tuh ya,
0: nggak
1: boleh keluar setelah maghrib.
0: Berarti
1: otomatis
0: setelah
1: kita bakal lebih
0: isya, boleh.
1: Oh, enggak juga.
0: Oke. Jadi gimana?
1: Kalau misalnya kayak gitu kan otomatis kita jadi waspada dong dan kayak lebih berhati-hati untuk nggak keluar dari perintah-perintah yang dikasih itu.
0: Nah, tapi nih Jeff, misalkan kalau tiba-tiba keluar gitu, terus dengar suara orang manggil nama lu gimana? Kaget, serem kan, kayak aduh horor gitu.
1: Iya jujur serem,
0: iya, kan?
1: Tapi kan belum tentu juga itu manggil nama lu beneran gitu. Mana tahu lu cuman lagi halusinasi gara-gara rasa takut lu berlebihan gitu.
0: Oh gitu. Emang kalau bukan tadi kan lu bilang bukan apa sih?
1: Bukan
0: gua.
1: Gua dipanggil.
0: Apa? Lo siapa? Enggak. Iya, bukan siapa. Nah, tapi kan terus siapa emang kalau emang bukan orang?
1: Ya biasa manggil. Mungkin dari lingkungan sekitar gitu, dari tempat yang sepi kan itu bisa karena suasananya lagi sepi, tempatnya lagi sepi tuh.
0: Makin
1: biasanya
0: sepi.
1: Suaranya tuh bisa merambat.
0: Aduh, takut banget.
1: Cukup jauh gitu. Terus karena gitu, lu udah tahu ada pantangan. Jadi kan lu jadinya otak lu ini lebih gampang menghubungkan suara yang samar itu dengan sesuatu yang menyeramkan. Makanya bisa kayak gitu.
0: Oh gitu. Tapi kalau misalkan kayak anak-anak KKN gitu yang sering ngalamin hal aneh, bisa aja karena mereka capek. Ini tuh gimana?
1: Ya justru ya otak manusia itu memang lebih mengenali suara. Apalagi kalau lagi kondisi gelap, capek, kurang tidur, kita bisa ngira suara biasa itu jadi suara yang familiar gitu. Padahal sebenarnya gak ada gitu.
0: Nah kalau misalkan emang tadi kan gue bilang ya, kalau emang beneran capek gitu pas KKN terus mengalami hal itu gimana? Karena mereka capek
1: ya,
0: gitu kan?
1: Gara-gara mereka capek. Jadi biasanya jadinya hal-hal kayak gitu bisa terjadi gitu.
0: Oke. Tapi gue pernah dengar juga nih, misalkan ada anak KKN yang katanya lihat sebuah sosok, seonggok, semanusia, sesosok hitam atau bayangan gitu di kamar. Itu gimana?
1: Itu juga bisa dijelasin dari cara kerja persepsi gitu. Jadi dalam kondisi gelap itu kan otak kita lebih melengkapi informasi yang kurang gitu. Kayak bayangan baju gitu, gantungan atau benda di sudut kamar bisa kebaca sebagai bentuk manusia. Kayak waktu kita ngelihat awan, paling itu kan awan biasa, tapi kita bisa ngelihatnya itu kayak suatu bentuk gitu.
0: Bentuk ya
1: kan?
0: Apa tuh?
1: Biasanya tuh kayak kita lihat awan, tapi terlihat itu kayak kadang bisa persepsi apa? Kita bisa
0: balon.
1: Iya balon. Bisa jadi tiba-tiba jadi kuda tuh. Bisa kan?
0: Di awan?
1: Di kuda. Awan, iya bentuk awannya jadi kuda
0: poni
1: gitu. Betul. Itu tergantung
0: lagi
1: persepsi kita. Kadang emang bisa jadi kuda poni.
0: Oke, tapi berarti kan apa ya. Selama ini berarti yang emang kita mengira itu adalah penampakan, ternyata cuma emang ada di otak kita sendiri gitu.
1: Betul. Jadi lebih masuk akal kan.
0: Mm-mm, tapi menurut gue tetap serem sih, kayak apalagi kayak kita tinggal di tempat orang, apa kan di KKN ya, di daerah pelosok yang... kita tuh nggak tahu sejarahnya apa gitu. Pasti kan kita tetap aja serem-serem gimana gitu.
1: Ya, tapi mungkin biar lebih berhati-hati aja juga sih pantangan-pantangan seperti itu tuh.
0: Okay. Jadi apa tuh kalau misalkan yang serem-serem gitu?
1: Jadi kalau yang serem-serem itu maksudnya
0: apa, kayak takut diganggu gitu, itu gimana? Kenapa? Enggak, ya enggak. Berarti bukan diganggu ya?
1: Bukan diganggu.
0: Emang gue aja yang mengganggu warga ternyata. Gue yang mengganggu warga. Hei warga. Iya. Berarti kita harus apa sih selain kita di tempat KKN gitu kan?
1: Lebih berjaga-jaga aja sih, gitu.
0: Menjaga sikap.
1: Gitu. Kadang kan kadang itu kan pantangan-pantangan itu dibuat itu bukan karena sebenarnya juga bukan karena mistis, tapi kalau misalnya kita lihat sisi ilmiahnya juga kayak jangan keluar maghrib-maghrib gitu kan. Kan bukan berarti cuman gara-gara setan gitu. Kadang kan karena tahu karena
0: gelap, gitu. Matanya minus hindar gitu.
1: Kadang kan,
0: kan
1: bisa juga bisa menyebabkan kayak penculikan gitu di malam hari gitu.
0: Iya sih, masuk akal juga. Tapi menurut gue tetap serem, karena ya pastilah adalah sebuah mitos gitu. Pasti kalau kita ke tempat baru, tempat yang kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah tempe, kita tidak pernah oncom, kita tidak pernah, udah gak sih gue?
1: Mendoan.
0: Udah maksudnya kita ke tempat baru yang kita tidak tahu tuh pasti kita adalah kayak parno gitu.
1: Iya sih.
0: Ya kan. Nah kalau misalkan teman pro 2 gimana nih? Ada gak cerita-cerita hal tentang kayak yang mistis or mitos? Atau kalau teman-teman pro 2 kayak percaya bahwa setiap tempat itu pasti horror gitu kan?
1: Bisa banget teman pro 2 ceritain langsung aja di WhatsApp kita di 0811-7208-925 atau di
0: Instagram kita di @pro2bdl atau di @broadcasteracademy.pro2. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti
1: hanya di Scary Night, yang tak terlihat selalu ada.
0: Mas, see?

0: Wahyu, Wahyu. Woi, Wahyu. Ih, Wahyu ini gak denger-denger loh. Wahyu, Wahyu.
1: Eh, astaga Salma, kenapa sih?
0: Lo gue panggilin dari tadi gak denger-denger. Lagi dengerin apaan sih emangnya?
1: Eh, emang iya? Sorry. Ini gue lagi dengerin lagunya Tasya Kamila, Jangan Takut Gelap. Volumenya gue fullin sih.
0: Astaga, pikir gue dengerin apaan. Eh, tapi lo tahu gak sih, keseringan pakai earphone kegedean itu ya bahaya loh, karena bisa mengakibatkan kerusakan gendang telinga dan juga otak. Mending lo dengerin gue nyanyi.

0: Masih barengan lagi sama Dinda dan
1: Jessy, masih sama orang-orang cantik ini ya.
0: Masih di, kita sekarang udah masuk segmen kedua ya.
1: Yaitu UGD,
0: Unit Gaib Darurat. Tapi sebelum, bentar, kita harus setelin ini dulu kalau di UGD.
1: Oke, apa tuh?
0: Mana nih suaranya?
1: Jujur.
0: Pasien masuk.
1: Pasien masuk.
0: Silakan.
1: Jujur. Yuk masuk. Jujur ya. Mm-hmm. Gua kalau misalnya di segmen ini itu.
0: Kenapa jadi bisik-bisik ini?
1: Kan merinding.
0: Oh iya, merinding.
1: Ceritanya merinding.
0: Bukan karena kedinginan.
1: Iya, jujur dingin. Dan kejam.
0: Oke.
1: Jujur kalau masuk ke segmen itu tuh baunya merinding banget, jujur. Karena kita bakal dengar konsultasi-konsultasi horor dari teman-teman Pro 2 kita.
0: Okay. Jadi apakah sudah masuk pasien kita pertama hari
1: sudah
0: ini?
1: Sudah masuk. Jadi cerita pertama ini bakal ada orang nih namanya Bima.
0: Bima Sakti, Bima.
1: Bima satelit tuh.
0: Bima apa? Bima aja. Apa kata Bima?
1: Dengerin ya guys. Jadi pas KKN nih ya, katanya kadisnya tuh ngomong nih ke kelompoknya Bima ini, katanya jangan pernah main ke jembatan bambu perbatasan desa kalau udah mau maghrib.
0: Oke.
1: Ini pasti ada temen yang ngeyel ya pasti ya.
0: Kenapa?
1: Coba. Karena iya benar teman-teman, ternyata emang ngeyel nih. Karena katanya temennya si temannya si Bima ini malah mandi di sungai dekat situ, dekat jembatan itu jam 5:30 sore. Karena waktu itu temannya ini bilang itu mitos. Jadi diketawain.
0: Jadi dia tetap mandi.
1: Iya. Cari penyakit kan?
0: Sendiri apa berdua sama Bima?
1: Sendiri. Ya, jadi malamnya teman itu namanya Raka nih. Si Raka itu langsung demam tinggi dan pucat banget.
0: Oke.
1: Nah, jadi puncaknya itu waktu mereka lagi ngumpul nih. Pintu dapur itu ada yang ngetok kayak tok tok tok tok gitu.
0: Waalaikumsalam, keluar.
1: Assalamualaikum dong.
0: Waalaikumsalam.
1: Pasti intip Bima nih dari celah kayu itu. Okay. Di luar ada sosok cewek rambut panjang nutupi muka lagi nunduk. Aduh, jujur serem banget.
0: Suaranya kayak gini bukan?
1: Oh my god, jujur
0: Itu bukan.
1: Iya, jujur. Nah, besoknya Kadis bilang nih sama si Raka. Raka itu katanya lagi kesapa penunggu jembatan. Wow, jujur serem. Merinding nih. Ini kalau misalnya bisa diperlihatkan visual ini bulu kudungnya lagi.
0: Tapi bisa loh teman Pro 2 ya. Kita lagi juga
1: kita lagi live juga nih di TikTok Pro 2 BDL. Jadi langsung
0: atau juga
1: aja
0: di akunnya Jessy.
1: Boleh banget Enggak. Langsung
0: jadi
1: ya.
0: Jadi gimana ceritanya si Raka itu temannya Bima? Kenapa?
1: Nah, itu cuman sampai situ aja sih.
0: Sampai situ aja. Cerita. Jadi mau konsul apa nih?
1: Iya,
0: Bima?
1: Nih kita mau bedah nih.
0: Kenapa? Jadi, apakah Bima ngomong apa?
1: Apakah ini itu apakah yang mengetok-ngetok itu dan yang cewek rambut yang nutupin muka yang dilihat si Bima itu apakah benar-benar sesuatu yang
0: kayak bisa, suara tadi ya?
1: Iya, tidak bisa dijelaskan atau bagaimana?
0: Yang kayak gini suaranya?
1: Gitu. Aduh, jujur serem. Serem banget.
0: Bukan?
1: Iya, kayaknya gitu ya.
0: Jadi apa sih Bima ini mau konsul apa? Jadi sebenarnya dia nanya apakah itu beneran gitu maksudnya.
1: Jadi kita mau mengebedah nih. Jadi
0: bedah apa?
1: Ngebedah ceritanya. Iya, tim bedah. Karena kan ceritanya kita di sini jadi dokter setan.
0: Oh iya, dokter hantu.
1: Dokter setan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kan Raka itu sore-sore menjelang malam ya dia mandinya. Kan airnya sungainya itu dingin ya, lagi-lagi dingin. Jadi kan tadi dia katanya demam ya. Kan dia mau nanya nih itu sebenarnya bisa terjadi karena hal-hal gaib atau enggak. Nah, tapi di sini kita tahu kalau misalnya air sungai itu kan dingin. Jadi kalau misalnya mandi di suasana yang seperti itu, apalagi tadi katanya maghrib kan, itu bisa bikin hipotermia ringan. Makanya bisa jadi demam tinggi dadakan
0: gitu. Ternyata bukan karena dia mandi maghrib itu.
1: Iya, bukan gara-gara. Jadi bukan gara-gara ada hal-hal gaib gitu. Jadi tadi itu gara-gara ya emang gara-gara airnya dingin dan emang suasananya kan udah malam ya, pasti hawanya juga pasti lebih dingin daripada kalau misalnya kita mandinya itu siang gitu. Jadi si Raka ini bisa aja apa ya, bisa
0: karena itu tadi hipotermia itu tadi,
1: makanya jadi demam.
0: Iya benar gitu. Makanya hati-hati ya kalau misalkan emang berarti kalau dilarang kan ada sebabnya
1: ya, jadi nggak semuanya karena hal-hal mistis.
0: Stop deh kata gue Raka, salah siapa Bima. Iya, jangan semua hal-hal dimistiskan gitu,
1: jangan terlalu dimistis-mistiskan lah.
0: Bisa aja kan karena itu tadi yang kayak kasusnya si Raka.
1: Bener. Nah terus dia nanya nih, terus jadi cewek yang di dapur itu gimana,
0: cewek yang di
1: apakah
0: dapur
1: itu hantu hipotermia?
0: Hantunya hipotermia. Tapi kalau menurut gue justru hantu yang berambut panjang itu ya, kalau kata gue sih justru itu temennya.
1: Nakut-nakutinnya atau mungkin kayak lagi lewat terus enggak, atau mungkin karena itu di agak di jendela, mungkin karena remang-remang mungkin jadi enggak jelas gitu. Jadi belum tentu itu setan.
0: Belum tentu setan.
1: Belum tentu mungkin itu hal-hal gaib.
0: Kuntilanak mungkin.
1: Iya, mungkin kuntilanak.
0: Sama aja dong.
1: Sama aja deh. Gaib dong, gaib.
0: Iya. Mana mungkin tahu itu tadi kayak yang Jesse bilang ya.
1: Iya.
0: Mungkin orang lewat.
1: Iya, atau bayangan gitu. Pohon gitu dari luar gitu.
0: Bisa
1: atau
0: banget.
1: Mungkin kan gara-gara KKN jadi ada jemuran atau kain jemuran di celah-celah dari jendela
0: atau
1: itu,
0: lagi capek abis perokjaan kan, jadi dan kayak ngelihat mungkin tuh kain pel jadi
1: tapi dilihatnya
0: kan gitu.
1: Jadi gitu guys, jadi nggak bisa kita harus sambung-sambungan ke hal-hal.
0: Dengerin ya Bima ya,
1: gitu, dengerin ya Bima ya. Oke.
0: Terus ada lagi nggak, cerita lagi nggak?
1: Ada
0: masih ada.
1: Kali
0: banyak
1: ini
0: banget ya pasiennya, nggak mau deh.
1: Iya, banyak banget ya pasiennya nih. Tapi nggak apa-apa. Karena kita juga pengoleksi.
0: Yeah. Karena kita dokter yang profesional.
1: Dokter profesional.
0: Dokter hantu yang profesional. Betul. Yang gelarnya kita apa tuh? Kalau misalkan spesialis horor mentok gitu.
1: Dokter hantu.
0: Bisa.
1: Dokter setan. Oke, jadi cerita kali ini jadi cerita kali ini tuh datang dari yang namanya Dina. Oke, halo Dina. Jadi dia cerita nih, katanya waktu dia lagi KKN di salah satu desa yang cukup jauh dari kota nih ya. Posko dia sama teman-teman itu rumah kosong yang emang dipinjemin sama warga. Oke. Rumahnya itu katanya lumayan besar, tapi karena anggota kelompoknya itu cuma beberapa orang, jadi ada satu kamar di bagian belakang yang jarang banget dipakai. Sebenarnya katanya dari awal warga sekitar itu udah bilang kalau malam jangan sering keluar dari posko, terutama kalau udah lewat jam 11. Lagi ngapain ya jam 11 masih keluar? Mau ngapain nih?
0: Kalau lu nyari sate juga enggak mungkin.
1: Iya,
0: gitu kan.
1: Jam 11 malam. Tapi katanya waktu itu dia nganggapnya cuman sebagai larangan biasa. Ini orang-orang bandel nih ya. Nah, suatu malam sekitar jam 12 malam lewat, teman-temannya itu udah pada tidur. Sementara dia masih bangun karena lagi ngerjain laporan KKN. Aduh, tulang punggung kelompok nih kayaknya beliau ini. Tiba-tiba dia dengar ada orang ngobrol dari arah dapur, katanya pelan banget.
0: Okay.
1: Kayak ada dua orang yang lagi bisik-bisik. Oleh dia pikir teman itu yang bangun, jadi dia panggil, siapa tuh di dapur?
0: Siapa yang di dapur? Gitu. Saya. Bukan aku dong, kan gak mungkin kita di situ kan?
1: Ya, mungkin ya kita di situ. Tapi katanya gak ada jawaban. Nah abis itu dia berdiri, jalan ke arah dapur, pas dia cek gak ada siapa-siapa. Akhirnya katanya
0: siapa?
1: Dia balik lagi ke ruang tengah, terus duduk berapa menit, terus dia dengar lagi bunyi yang sama nih.
0: Buset.
1: Kali ini lebih jelas guys, jadi kayak ada orang yang bilang, katanya itu, udah pulang belum?
0: Aduh, paling gak bisa deh kalau misalnya ada suara-suara gitu.
1: Gak bisa nih, aduh gue udah merinding nih.
0: Jujur, gue gak bisa nih. Coba deh lanjutin deh.
1: Nah, habis dengar itu langsung diam. Gue jujur juga pengen diam nih, karena suara itu terdengar persis kayak suara salah satu teman dia yang lagi tidur di kamar.
0: Sumpah,
1: ini serem sih jujur. Nah habis itu dia katanya cek ke kamarnya kan, ternyata teman itu masih tidur.
0: Jadi temannya tidur ternyata.
1: Nah, aduh. Katanya beliau ini mulai takut nih, tapi dia masih berusaha pikir positif, bagus. Mungkin dia salah dengar doang. Sampai katanya sekitar jam 1 malam, dia tiba-tiba dengar suatu suara pintu kamar belakang dibuka. Bunyinya kan
0: kering.
1: Oh my god, padahal kamar itu kosong. Oh my god. Gue langsung masuk, katanya dia langsung masuk kamar dan gak berani keluar lagi.
0: Iya makanya udah sih gak usah aneh-aneh.
1: Iya gak usah aneh-aneh deh. Dan besok paginya dia ceritain ke Jenny itu ke warga dekat poskonya. Katanya warga dekat ruang pos, rumah poskonya. Katanya dia bilang, warganya malah bilang, oh kalian dengar suara dari kamar belakang. Warganya langsung tahu. Terus katanya dia langsung jawab iya. Terus mereka bilang dulu sebelum rumah itu kosong, kamar tersebut memang pernah ditempati seorang ibu yang tinggal sendirian. Dan katanya beberapa tahun lalu beliau meninggal di rumah itu. Oh my god.
0: Oke, rest merinding, in peace. Merinding. Pertama rest in peace, tapi merinding banget, jujur.
1: Sejak saat itu beberapa anak KKN yang tinggal di sana juga pernah cerita mendengar suara orang ngobrol dari arah dapur. Okay. Sampai sekarang gue nggak tahu, kata dia nggak tahu itu cuma kebetulan atau bukan. Tapi sejak kejadian itu dia nggak mau sendirian di posko lagi. Wow, jujur, udah sampai situ aja ceritanya, jujur merinding.
0: Jadi
1: merinding,
0: apa tuh dia mau konsol apa? Tuh, jadi cerita aja nggak kocok.
1: Kata dia nih, menurut dokter-dokter setan ini, itu tuh kira-kira beneran gaib kah atau cuman
0: halu kah?
1: Halu atau mungkin karena dia capek gitu. Itu,
0: tapi itu posisinya dia sendirian apa?
1: Iya, dia lagi sendirian.
0: Tapi katanya itu ada temannya tidur.
1: Ada temannya tidur tapi.
0: Oh, jadi dia sendirian tapi ya, temannya pada tidur.
1: Dia kan tulang punggung kelompok tadi. Dia cuman dia doang yang ngerjain laporan.
0: Siapa sih namanya?
1: Dina.
0: Dina sabar ya.
1: Udah
0: dia ngerjain, dia dapat pengalaman horor gitu. Tapi kalau menurut lo gimana?
1: Kalau menurut gue ya, dengar suara ngobrol, apalagi jam 1 malam kan, pasti dia pasti udah capek banget kan, karena itu waktu seseorang untuk tidur.
0: Jadi dia mengalami, menurut lo dia halusinasi dengan hal-hal yang dia lakukan itu. Dia lakukan, alami.
1: Karena kalau dari sisi logisnya sih, rumah kan udah mau kosong, jarang ditempati yang bisa menghasilkan banyak suara. Apalagi tadi kayak bunyi pintu kan.
0: Tapi pintu make sense kalau misalkan orang-orang.
1: Nah, kalau misalnya orang,
0: gua yang ngomong,
1: mungkin suara orang ngobrol dari kejauhan. Karena kayak tadi KKN itu kan biasanya tempat-tempat orang yang tempat-tempat yang terpelosok gitu. Jadi biasanya kan kalau misalnya sunyi kayak gitu, kalau misalnya ada yang orang ngobrol, biasanya suaranya itu ke bawah.
0: Iya, tapi siapa gitu orang ngobrol di posko KKN siapa?
1: Mungkin kan dari luar. Maksudnya dari luar.
0: Kan jauh juga nggak sih biasanya rumah-rumah gitu?
1: Iya bisa.
0: Tapi menurut gua Dina itu setan. Menurut gue ya Dina, yang Dina cerita lo bilang itu, tapi itu menurut gue sih udah aneh. Banyak hal-hal
1: mbak itu ya,
0: janggal yang terjadi sama Dina gitu. Tapi kalau menurut gue ya Dina, lo bangunin temen-temen lo.
1: Iya harusnya dia bangunin sih jujur. Even itu bukan hantu atau apa gitu. Kalau misalnya kayak gitu kata gue bangunin.
0: Jangan menjadi apa ya, karakter-karakter film horor.
1: Iya. Kalau misalnya udah ada suara kayak gitu,
0: kabur.
1: Masa gitu. Ini malah ngecek. Gimana dong?
0: Makin-makin digangguin kan.
1: Bener. Gitu.
0: Tapi bisa aja yang kayak Jessie bilang lagi kecapean.
1: Karena kan itu di jam 1 pagi gitu. Jadi kayak otak kita itu memang kadang itu jadi salah menginterpretasikan suara yang sama. Jadi, karena bisa aja suara angin mungkin, suara binatang atau suara orang dari luar rumah yang tadi aku bilang. Jadi bisa diproses otak sebagai suara manusia dan sumber-sumber dari ketakutan kita.
0: Gitu. Jadi mungkin Dina juga lagi burn out sih kalau kata gue ya.
1: Ya. Apalagi waktu kita tahu kalau dia lagi ngerjain laporan KKN sendirian.
0: Ya itu dia tadi ya, teman-teman, pro 2 cerita-cerita dari teman-teman kita ya. Thanks banget nih buat siapa tadi?
1: Dina dan Bima
0: yang udah ceritain tentang horor-horor KKN-nya gitu. Mungkin kita bakal next ya, nanti kita bakal ada telepon bareng narasumber. Kalau kalian punya cerita horor tentang KKN dan mau ditelepon sama Jessie,
1: dan Dinda juga,
0: telepon Pro 2 dong maksudnya, buat cerita di segmen kita di teror. Kita tungguin ya sampai jam 10 malam nanti. Dan bisa banget hubungin di WhatsApp kita di
1: 08 11 7208 925, atau di
0: Instagram kita @prodobedel.
1: Jadi sampai jumpa di segmen selanjutnya, cuman di Scary Night
0: yang tak terlihat selalu ada.
1: Masa sih?

0: kemarin katanya butuh duit kan buat beli skincare.
1: Iya gitu, tapi
0: nah pas banget gue baru aja nih dapet SMS dari pinjol, terus ini mau langsung gue apply, lumayan buat liburan, nanti gampang lah bayarnya. Udah gak usah tapi-tapi, nih pakai punya gue aja ya, nanti gue beliin.
1: Tapi Git, ih kok kita berani banget ya, kan itu belum tentu resmi, mana pinjaman online lagi. Ih serem banget, ngapain juga sih harus ngutang.
2: Teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.

0: masuk ke segmen teror
1: teman horor
0: ya. Kita tadi kan kita udah bilang ya kalau misalkan mau apa sih?
1: Kita akan mau seru-seruan
0: sama teman produa. Betul.
1: Jadi kita langsung berkomunikasi langsung dengan narasumber yang akan membagikan kisah horornya nih seputar KKN.
0: Coba kita sapa-sapa dulu teman kita nih ya, udah bergabung sama kita lewat WhatsApp. Mungkin boleh say hi dulu. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
0: Halo, yeay. Nah, boleh kenalan dulu enggak nih Kak dari siapa namanya? Rumahnya di mana? Hobinya apa? Makannya suka makanan favorit?
1: Minuman favorit?
0: Gak, nama sama asalnya aja deh Kak.
2: Oh, lengkap juga ya Kak. Kenalin, aku Hana, aku dari Wei Halim. Terus ini makan minuman juga
1: Gak usah.
0: Bercanda. Jadi Kak Hana dari Wei Halim ya.
1: Halo Kak Hana, iya. Halo Kak Wei Halim. Halo Kak Hana.
0: Nah gimana sih Kak kabarnya? Boleh gak sih kasih-kasih kabar ke kita?
1: Iya, boleh. Bagaimana kabarnya hari ini Kak?
2: Oh, kalau hari ini ya alhamdulillah biasa aja ya Kak, gitu aja hidupnya.
0: Kesibukannya apa sih kalau boleh tahu? Kalau nggak boleh tahu nggak apa-apa.
1: Iya.
2: Tentunya aku kuliah ya Kak, masih ya menuju semester akhir ya, mulai agak-agak gimana gitu.
1: Pegangan tangan.
0: Kayaknya kita bersama deh Kak, karena kita juga kita berdua
1: semester akhir.
0: Penghuni apa nih?
1: Penghuni ruang prodi.
2: Iya.
0: Bener. Jadi Kak Hana, kan tadi kita udah bahas tentang cerita horor KKN. Kak Hana, ada cerita juga Kak atau mau berbagi pengalaman ke kita juga?
1: Seputar KKN.
2: Iya nih, aku kayak punya pengalaman gitu Kak kemarin waktu KKN. Di awal tahun.
0: Boleh dong diceritain gimana horornya?
2: Okay. Gitu.
0: Harus horor ya?
2: Enggak. Harus ya.
0: Pressure jadi.
2: Kayak film horor ya.
0: Iya, boleh. Yuk.
2: Oke Kak, jadi waktu itu kan aku KKN nih di salah satu wilayah di Bandar Lampung kan. Nah terus kami itu, kelompok aku tuh kayak punya posko gitu kan Kak. Nah di posko itu tuh kita kayak dua lantai gitu. Nah malam itu, kalau malam tuh kita emang kegiatannya tuh pasti abis sholat isya atau maghrib gitu. Kayak makan bareng gitu Kak di lantai satu. Okay. Pasti kumpul semua tuh di situ. Nah jadi mungkin ini ya dari layout rumahnya dulu, jadi lantai satu tuh kayak buat kumpul-kumpul, lantai dua itu khusus kamar yang cewek-cewek Kak.
1: Oke.
2: Jadi ada empat kamar kan di lantai dua, jadi posisinya di lantai dua tuh juga ada kayak toren air gitu loh Kak. Kan?
1: Tahu toren air.
0: Toren air yang warna orange biasanya.
2: Orange, biru gitu kan.
0: Nah
2: banyak kan.
0: Warna apa? Ungu.
2: Nah jadi. Tapi tuh posisi toren airnya di dalam ruangan ya, jadi kayak agak lembab gitu kami di lantai dua. Nah terus posisinya malam itu tuh kita lagi cerita horor kayak biasa kan Kak, kalau kumpul-kumpul tuh kayak cerita yang serem-serem gitu loh.
1: Cari penyakit ya.
2: Agak mengundang kayaknya ya. Nah terus aku tuh mau ngambil tumbler di kamar aku di lantai dua, naik ke atas terus teman aku tuh juga nitip di samping kamar aku. Minta tolong ambilin barang di dalam lemari. Okay. Udahlah aku naik ke atas kan Kak. Jadi di lantai satu tuh di bawah semua. Pokoknya temen-temen gak ada yang di atas. Yang di atas tuh cuma aku sendirian. Dari empat kamar itu bener-bener cuma aku sendirian Kak. Nah pas aku ngambil di kamar aku, fan-fan aja tuh aku ambil tumbler. Terus aku geser kan ke kamar samping Kak. Nah kamar sampingnya tuh posisinya lemarinya itu lurusan sama si pintu. Terus seberangnya tuh ada kasurnya. Okay. Nah aku kan ngadep lemari ngebelakangin kasur kan Kak.
0: Yeah.
2: Tiba-tiba dari belakang aku tuh kayak ada kayak gitu Kak. Maksudnya kayak suara orang nafas deket banget di kuping aku.
0: Sumpah.
2: Aduh merinding.
0: Iya,
2: terus
1: Terus
2: habis itu aku kayak mikirnya, iya apaan sih kayak gitu kan. Kita kan kayak denial kan. Kayak enggak kayak gitu. Aku masih nyari barangnya, karena tiba-tiba kayak jadi panik, kayak mana sih gitu kan. Udahlah ketemu barangnya, tiba-tiba ada yang kayak gitu lagi, tapi deket banget Kak, bener-bener deket banget di belakang kuping aku. Aku takut, terus aku langsung turun ke bawah, terus aku langsung duduk gitu kan, diem kayak teman-teman tuh kayak, kenapa lo? Gak apa-apa kok, aku ngomong kayak gitu aja. Tapi bener-bener malam itu tuh deg-degan, aku gak bisa tidur. jadi kayak kepikiran itu apaan ya, kayak gitu. Nah aku tuh sempat ngeblank sebentar waktu ada suara yang kedua itu, karena aku mikirnya kayak jadi inget omongan ibu aku kak. Kata ibu aku tuh kalau misalkan ruangan yang lembab, gelap gitu kan, biasanya kan energinya agak kuat ya gitu. Apalagi ini deket banget sama kuping aku, kayak nafas di deket belakang kuping gitu loh kak. Jadi kayak
0: gitu
2: apaan ya? Gitu.
0: Oke. Tapi kamu nggak cerita ya?
2: Enggak, karena aku nggak mau bikin temen-temen takut. Tapi aku takut sendiri jadi.
0: Tapi setelah kejadian itu apakah
1: jadi ada sesuatu yang terjadi
0: lagi atau bahkan teman-teman gitu. Kamu juga ikut merasakan hal itu juga gitu?
2: Ini sih kak, teman aku tuh jadi gini, kalau kita tuh kan pagi subuh itu ada yang piket masak kak.
0: Jadi
2: dapurnya itu di bawah tangga. Nah di situ dia kayak nggak nyaman, kayak dia ngeliatin di tangga besoknya.
0: Terus
2: dari situ teman aku dari situ tuh bangunin kayak tolong dong temenin gue masak di bawah gitu, kayak dia ngeliatin nih di tangga dari si tempat toren itu kak, karena kan bener-bener kadang kita ngisi air kan kayak tumpah basah gitu lembab gitu, jadi dari POV toren ke bawah itu kayak dia ngeliatin.
0: Oke. Jadi emang kayaknya langganan ya. Apa bisa jadi itu penunggu juga sih di situ.
1: Tapi bisa jadi
2: kayaknya yang punya rumah ya aslinya itu.
1: Berarti sebelumnya ada cerita-cerita kalau misalnya dulu itu ada yang nempatin gitu atau gimana?
0: Atau gimana?
2: Nah, kalau dari cerita sebelumnya itu katanya itu rumah sebenarnya belum kosong lama sih kak. Cuman posisinya kayak bener-bener ya rumah yang ditinggalin gitu aja gitu loh kak. Jadi emang agak serem sih kita kalau misalkan ngelihat sekilas tuh kayak rumah kosong yang serem gitu.
0: Tapi tempat itu kan ditinggalin gitu aja pas kalian sampai, apakah berantakan atau justru biasa aja gitu?
2: Nah itu agak berantakan kak, makanya waktu pertama kali. Nah waktu pertama kali masuk ya ke rumah itu tuh kayak gitu loh, sumpek ya bahasanya ya.
1: Panas gitu ya.
2: Panas. Tapi pikir kita kan kayak oh lama gak dibuka kali ya jendela dan lain-lain gitu.
1: Jadi makanya sirkulasi udaranya jadi kayak panas gitu ya.
2: Betul-betul kak. Cuma mikir positif aja ya pada saat itu.
0: Tapi kalau aku negatif sih. Tapi kan sebelumnya kosong positif ya. Sebelumnya kosong, terus juga banyak kejadian yang terjadi. Apalagi kayak pas tadi cerita kan Kak Hana bilang kalau misalkan ada yang bisikin dekat banget. Sumpah gue langsung merinding sih.
1: Jujur merinding. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, kayak balik ke case-case yang sebelumnya, kadang tuh itu memang karena itu kan posisinya malam. Dan juga mungkin posisinya juga lagi ya pasti ada rasa takut kan karena sendirian juga.
0: Tadi kan tadi teman-temannya di bawah ya.
1: Jadi gitu. Kayak kadang itu emang otak kita ngerespon takut-takut gitu. Jadi kadang bisa terjadi hal-hal seperti itu.
0: Oke. Thank you so much Kak udah cerita ke kita. Jujur berani ya Kak Hana ya malam-malam ini
1: ke atas. Terus habis itu sekarang agam, juga dia berani banget cerita.
2: Agak merinding loh Kak ngingetnya lagi tuh kayak masih merinding nih.
0: Hati-hati ya.
1: Hati-hati ya.
0: Mataku kupingnya ditutup deh.
1: Kamu sendirian gak ini di mana nih? Di kosan, di rumah?
2: Oh kalau aku di rumah, mana nanti tadi sebelumnya tuh aku lagi nonton jurnal Risa loh kak. Jadi kayak agak takut nih sekarang.
0: Atau mungkin ada yang menemani juga kamu sekarang?
1: Iya mungkin lagi ada yang menemani sih sepertinya. Kalau kita dengar-dengar kayak
0: iya,
1: kayak ada
0: kayak,
1: gitu ya.
0: Hana.
1: Apa gitu.
2: Ada yang manggil ya.
0: Kita
1: yang manggil. Hana.
0: Oke, thank you ya. Kak. Iya, benar. Thank you Kak Hana ya udah bergabung sama kita, cerita-cerita juga ke kita.
2: Sama-sama teman Pro 2.
1: Kak Hana. Makasih Kak Hana.
0: Itu dia teman Pro 2 ya, cerita dari
1: Kak Hana.
0: Jujur gue aduh kalau jadi ke Hana kayak kalau gue sih langsung gue ceritain ya, gue nggak mau takut sendiri deh.
1: Iya, harusnya diceritain gitu kan. Tapi katanya kalau misalnya kita lagi dapat hal-hal seperti itu, ada baiknya gue usah diceritain dulu secara.
0: Nggak, tapi kalau gue tetap ceritain sih.
1: Biar semua orang merasakan. Gitu.
0: Iya.
1: Terus gue doang yang takut, lo semua juga harus takut.
0: Harus takut, semua takut.
1: Kan kita harus solid.
0: Benar. Nah, lo berdua itu tadi cerita dari ke Hana ya. Kalau misalkan teman berdua masih mau ada cerita-cerita lagi, boleh banget. Mau request lagu juga boleh.
1: Boleh banget.
0: Atau bisa langsung ya kirim requestan kalian di WhatsApp kita di
1: 0811-7208-925 atau di Instagram kita
0: di @produbdl atau juga bisa di Instagram @broadcasteracademy.produa. Kita tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di
1: Scary Night yang tak terlihat selalu ada.

0: sih pasar hari ini?
1: Mbak mampir mbak, sini mbak, dipilih mbak, ini makanannya banyak mbak.
0: Kuliner semua, ada acara apaan sih? Kalau kata gua mah ya, mending beli frozen food Prancis. Ini tuh acara UMKM, Nay. UMKM-nya yang kulineran gitu. Kan tadi lo lapar, mending beli di sini aja. Dengan lo beli di sini, lo bisa bantu UMKM. Dengan bantu UMKM, lo bisa bantu memajukan Indonesia. Bang, mau dong bang, es panasnya satu.
2: Teman terbaik kamu, Prodwer RI.

0: for Flash Info.
1: Teman Pro 2 Flash Info kali ini datang dari dunia musik Korea Selatan. Grup musik Big Bang kembali mencuri perhatian setelah lagu-lagu mereka mengalami lonjakan streaming hingga 333% sepanjang Agustus 2026. Berdasarkan data Melon, peningkatan ini terjadi setelah comeback Big Bang sekaligus rangkaian konser perayaan 20 tahun perjalanan mereka. Salah satu lagu yang kembali naik di chart adalah Haru Haru yang kini menempati posisi ke-67 top 100 Melon. Sementara single terbaru mereka, Big, langsung menduduki posisi puncak chart Melon setelah dirilis. Tidak cuma itu, Big Bang juga telah menjadi tour dunia XS Cosmos yang akan menyembangi 18 kota. Jakarta menjadi salah satu tujuan mereka dan dijadwalkan berlangsung di Jakarta International Stadium pada 16 Januari 2007 mendatang. Teman Pro 2 sekalian, flash info dari Jesse Saragi, info flash lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital.
0: Flash info Pro 2 FM.

0: terasa ya, kita udah nemenin kamu selama 2 jam. Dan terima kasih untuk teman Pro 2 yang udah berbagi pengalaman dan cerita horornya ke kita. Dan tentunya udah request-request lagu juga. Dan ini mungkin saatnya Jessie dan Dinda akan pamit dari pendengaran kamu.
1: Oke, terakhir dari kita, let's diva share and express your willingness only with Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia Pedawat, adil dan makmur.
0: Sekali di udara, tetap di udara. And now,

92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Ada Gir Bekas teman kamu semua di Jaga Malam Cerita Penutup Hari sampai dengan jam 11.

Selamat malam teman Pro 2, apa kabar? Malam kamu di Agustus ini ya. Akhirnya kita bisa ketemu sama bulan September ya. Akhirnya kita bisa ketemu lagi sama bulan yang ngingetin kita untuk lebih mawas diri gitu ya terhadap pergantian hari dan tanggal. Karena udah tinggal dikit lagi 2027. Atau setidaknya sedikit lagi kita harus mengakhiri 2026 teman Pro 2. Kalau mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang punya kegiatan yang sama gitu ya, ketika malam hari nge-scroll, doom scroll kayak gua, sampai di titik dimana lu ketemu akun yang ngitungin udah berapa persen progres tanggal. Dan terakhir kali gue cek itu kayak kita udah 67% gitu ya, berdasarkan datanya dia. Punya waktu luang banget ya untuk ngitungin tanggal-tanggal gitu ya. Dan ya pastinya di malam hari ini gue gak pengen ngasih teman Pro 2 semua space untuk mikirin terlalu panjang gitu ya. Karena anyway ini juga malam, waktunya otak itu agak sedikit beristirahat, lebih cooling down, lebih tone down gitu ya teman Pro 2. Karena di malam hari ini gue juga pengen ngasih space-nya itu bukan ke masa depannya, tapi ke masa lalunya gitu loh. Tapi berkaitan juga dengan masa yang kita alami sekarang. Karena topik untuk malam ini, untuk teman Pro 2 cerita dan juga kasih tanggapan, itu adalah hal apa yang pernah kamu dapatkan dan sampai sekarang masih kepikiran. Hal apa yang hampir kamu dapatkan, ternyata gak kamu dapetin, dan sampai sekarang masih kepikiran. Boleh langsung di WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa juga di Instagram kita di @pro2bdl, okay? Karena nanti Lukas bakalan bacain dan pastinya puterin lagu-lagu yang kayaknya cocok untuk nemenin teman Pro 2 semua di malam hari ini. Jadi untuk teman Pro 2 semua, keep on tuning di Pro 2 Radio Lampung.

0: ada pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda, yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.
2: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: 92,5

0: you come visit sometime.
1: Terus coming from Josie Edwards, Chemical Lights, di Produ Air dan Lampu, teman terbaik kamu, barengan Gip Lukas, jaga malam cerita teman-teman hari, nemenin kamu, masih sampai dengan jam 11, ya. Tadi gue udah ngajak teman Produ 2 untuk cerita di malam hari ini, ngomongin tentang masa lalu yang masih berdampak ke masa sekarang. Memang ada habisnya ya kalau ngomongin tentang masa lalu ya, padahal kan yang infinite itu sebenarnya masa depan ya. Ngerti gak sih maksudnya, kayak masa lalu itu ya terbatas sesuai dengan umur lo gitu. Tapi kalau masa depan kita gak pernah tahu gitu kan, kayak masih infinite banget gitu. Dan gue rasa sih nostalgia itu datang karena ya memang kita lebih nyaman terhadap apa yang kita pernah lalui atau pernah kita kenali aja, ya gak sih. Dan di malam hari ini gue pengen nanya ke teman Pro 2 semua, mungkin lo belum sempat untuk dapetin sesuatu ini gitu ya. Lo hampir mendapatkan sesuatu ini, entah itu seseorang, atau kerjaan, atau kampus, sekolah, apapun itu gitu ya. Hal yang hampir lo dapetin, tapi pada akhirnya tidak lo dapatkan, dan sampai sekarang itu masih kayak ngeganggu lah gitu ya. Bukan ngeganggu ya, lebih ke masih lo pikirin gitu, masih jadi pikiran lo sampai sekarang. Boleh langsung diceritain WhatsApp 0817992525, atau di Instagram kita di @produbdl. Gue lupa WhatsAppnya udah ganti 0811-7208-925. Oke, okay? Bermasuk di malam hari ini 0821-7943 sekian. Beberapa bulan lalu aku hampir banget diterima kerja di agensi impianku di Jakarta. Tahapannya udah sampai final interview sama user langsung. Nah, di interviewnya sih aku ngerasa lancar ya, bahkan ketawa-ketawa, bahas hobi. Dan udah semulus itulah aku rasa. Jadinya aku udah GR. Sempat nge-preview dalam kepala. Mau resign dari kosan lama. Mau keluar dari kosan yang lama. Karena bakalan pindah juga ke Jakarta gitu. Malamnya dapat email rejection standar. Yang isinya terima kasih tapi kami. Terima kasih tapi kami memilih kandidat lain. Sampai detik ini tiap lewat daerah. Daerah-daerah situ. Aku lihat juga kegiatan-kegiatan temanku yang lolos di sana. Aku masih suka kepikiran gimana ya kalau misalnya waktu itu diterima gitu. Kayaknya aku bakalan punya kegiatan yang menarik kayak teman-teman aku. Ya. Masalahnya gue baru tahu kok emang kalau email rejection template kata-katanya gitu ya. Gue bingung. Masalahnya mungkin pada akhirnya yang lu dapetin nantinya kerjaannya itu bukan yang menunjang gaya hidup lu kali. Karena kan yang menunjang kebutuhan hidup lu nantinya gitu kan. Dan gak fokus di gaya hidup yang akan lu ciptakan gitu ya. Karena kan yang penting, yang lebih penting dari kerjaan adalah ketika lu bisa membiayai kan, membiayai kebutuhan primer lu gitu kan. Cuman gue sih yakinnya ada beberapa hal yang tidak lo dapatkan itu justru memang bukan karena apa ya, bukan karena lo sial gitu, tapi justru jangan-jangan menyelamatkan lo dari satu kesialan gitu ya, atau mungkin satu celaka gitu. Dan semoga aja itu yang terjadi gitu. Dan semoga aja masih ada lowongan kerja in this economy di luaran sana yang memang bisa lo dapetin nantinya, dan mungkin lebih baik gitu kan. Mungkin gak secara apa yang terlihat di sosial media, tapi lebih baik pada saat lu menjalaninya gitu.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugung Raharjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: Lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Masih di Brodo Era dengan lambung teman terbaik kamu barengan Gabe Lukas. Jaga malam cerita menurut hari masih nemenin kamu di malam hari ini ya. Cerita dong di malam ini, hal apa sih yang hampir banget kamu dapetin tapi pada akhirnya tidak kamu dapatkan dan sampai sekarang masih jadi pikiran kamu teman Pro 2, atau mungkin masih jadi perjuangan kamu ya. Boleh langsung aja diceritain gitu ya, atau mungkin kasih tanggapan WhatsApp 081 79 925 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl ya. Di Instagram ada yang bilang aman kan ya, gak disebut namanya, aman. By the way, malam kak, dulu aku pernah hampir jadian sama seseorang yang pinter banget untuk nge-treat aku kayak ratu. Kita udah deket 6 bulan dan bahkan sampai dikenalin sama keluarga. Bahkan udah janji mau nonton konser bareng pas akhir tahun. Ah, gue kira janjinya janji apa, karena gue tuh berharap ada eskalasi gitu kan. Udah dikenalin keluarga, bahkan janji nonton konser, ya udahlah nggak apa-apa. Pas hari H, tiket tadi beli, tiba-tiba dia ngilang alias ghosting tanpa alasan. Nomor aku diblokir, sosmed di private. Yang bikin kepikiran sampai sekarang bukan soal sakit hatinya, tapi aku tuh pengen banget nanya, kenapa tiba-tiba ngilang dan salahku di mana? Kenapa ninggalin pas lagi sayang-sayangnya? Ah, kata-kata klise itu datang lagi ya. Ya, gue juga bingung sih kenapa ya. Gue rasa kayaknya kalaupun pada akhirnya lo mempertanyakan kepergian dia, berarti mungkin selama ini juga lo merasa dan lo percaya bahwa lo tuh tidak melakukan sesuatu hal yang salah gitu kan. Dan gue sih karena lo yang cerita gitu, jadi gue mempercayai hal itu gitu. Masalahnya terkadang kan kita juga gak ngerti gitu ya, kenapa sih orang itu bisa pergi dari kita gitu kan. Mungkin juga karena ada hal-hal yang di luar yang kita lakukan yang sebenarnya bisa dikomunikasiin gitu ya, instead of lo pergi. Atau mungkin juga pada akhirnya kalian berdua dan kepergian dia gitu ya, itu jadi jawabannya aja gitu, simply ya udah memang not meant to be. Dan mungkin gak fairnya gak ada closure-nya gitu. Tapi terkadang ini gue ingin membela orang-orang yang orang yang court enough untuk ghosting orang tanpa sebab gitu ya, karena gue melakukannya. Dan tiba-tiba pengakuan dosa. Gue rasa bahwa mungkin ada beberapa hal yang justru ketika dijelaskan malah membuat masalahnya semakin keruh. Atau dia memang benar-benar gak ada waktu, gak ada lagi nyali, karena nyalinya udah habis membayar hal-hal yang lagi diperjuangin gitu. Gue tidak mengajak lo untuk, gue tidak bermaksud untuk guilt tripping dan mengajak lo untuk terpaksa memaafkan seseorang yang ghosting lo gitu ya. Tapi gue pengen simply, ngajak lo untuk ngeliat sudut pandang lainnya gitu, yang mungkin there's a chance orang itu memilih ghosting lu karena alasan itu gitu kan ya. Yeah. Gitu deh. Tapi ya untuk teman Pro 2 lainnya, kalau misalnya mau ikutan gabung untuk cerita di malam hari ini, masih ada waktu banget sampai jam 11. WhatsApp kita 08 11 7208 925, atau di Instagram kita di @pro2bdl untuk ceritain hal apa sih yang hampir banget kamu dapetin tapi pada akhirnya enggak kamu dapetin, dan sampai sekarang kayaknya masih kepikiran deh.

is the end.

pasti udah gak asing kan dengan Gedung Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedung Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedung Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk segi

Dan demikiannya Monita Tahalea, kehidupan yang kamu dengerin di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, barengan di Blukas di Jaga Malam Cerita Penutup Hari. Ngomongin kehidupan memang pastinya gak bakalan selesai sampai kita selesai, ya, yeah, obviously. Dan pastinya masih banyak hal juga lah yang mungkin jadi pikiran teman Pro 2. Dari hal yang sudah pernah dilakukan dan gagal, dan sedang diperjuangkan kembali teman Pro 2. Ada beberapa hal yang mungkin hampir kamu dapetin dan sampai sekarang masih kepikiran. Dan kalau misalnya pengen ceritain, kayaknya masih sempat sih ya. WhatsApp kita 08 11 7208 925, atau bisa di Instagram kita di @pro2bdl. Ada lagi yang udah masuk di WhatsApp ya. Ini lucu banget, singkat padat jelas. Dia bilang gak pernah kak, tapi pernahnya dikecewain pas lagi berharap-berharapnya banget. Jadi kamu udah pernah mendapatkan seorang tersebut terus dikecewain. Oke, okay, gak apa-apa. Boleh di-spill gak? Siapa? Kayaknya lebih seru deh kalau di-spill deh. Terus juga ada lagi, kita cek lagi ya dari Instagram ya. Dibilang aku pernah hampir dapat beasiswa untuk kuliah di luar negeri, tapi nggak bisa aku ambil karena urusan keluarga intinya ya, kayaknya nggak bisa gue sebut tuh. Tapi pada akhirnya sampai sekarang aku masih berusaha untuk dapetin kesempatan bisa pergi dari sini, atau setidaknya bisa bekerja di luar negeri katanya. Oke. Dan gue harap sih masih ada kesempatannya gitu ya, karena memang gue rasa kesempatan akan lebih dekat sama orang-orang yang selalu mencoba, ya kan? Meskipun memang gak menutup kemungkinan gagal gitu ya, atau mungkin juga gak selalu berhasil, tapi setidaknya dia lebih dekat sama orang-orang yang terus berusaha atau lagi dalam perjuangannya gitu, atau lagi dalam usahanya gitu. Satu lagi deh, kan tumben pada singkat-singkat semua ya. Dia bilang pernah hampir jadian sama crush yang aku suka dari SD sampai kuliah, tapi pas mau nembak tiba-tiba aku jadi ragu karena ngelihat dia masih deket sama mantannya. Sampai sekarang sih masih kepikiran ya, gimana kalau waktu itu gue coba aja kak, dan gue kayaknya bisa sih sebenarnya untuk menangin hati dia. Ya tapi mau gimana, sekarang nikahnya sama mantannya yang dulu dipikirin. Ya berarti benar dong. Ya gak sih, she or he is proving your point dengan nasib dia atau takdir dia yang sekarang, ya gak sih? Gue gak bermaksud untuk menertawakan kondisi lo. Tapi gue ngebayangin nih, as in script film, itu pasti itu film itu lucu aja gitu. Dan semoga aja lo bisa menemukan hal yang lucu dari pengalaman lo ini gitu kan. If not, ya berarti masih ada waktu-waktu yang harus dijalani gitu ya, untuk pada akhirnya bisa berdamai dengan semua ini. Dan gue berharap sih datangnya bersamaan dengan orang yang akan menjadi pasangan lo nantinya gitu ya. Jadi ketika lo udah sembuh, ketika lo sudah bisa menertawai hal itu, datang juga orang yang tepat buat lo. Karena gue rasa kita attract ketika kita udah siap, ya gak sih? Kita attract someone when we are prepared gitu. Karena gak mungkin ada orang yang ingin membeli tanah kosong, ya gak sih? Atau mungkin bisa aja, cuman akan sedikit kemungkinannya gitu kan. Pasti mereka akan ingin ketika semuanya sudah prepared, sudah jadi gitu sih, dan sudah sembuh intinya. Yaudah, waktunya lo kasih pamit dari pendengaran teman Pro 2 di malam hari ini. Karena udah mau jam 11 juga, waktunya melanjutkan segala aktivitas teman Pro 2. Mau itu tidur, atau ngelanjutin perjalanan pulang, atau justru malah perjalanan untuk memulai hari karena kamu shift malam. Ya, apapun itu,
Pro 2 bakal nemenin sampai dengan jam 12 ya, untuk kamu dan lagu-lagu kamu ya nantinya. Dan ya, waktunya Lukas pamit. Terakhir dari Lukas, Lazy Fajar, NX Fresh, Your Willingness, All With Pro 2, Arit Malampung, teman terbaik kamu. Suara Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Sekali di darat, tetap di udara. Bye-bye.

0: seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui.
1: Kamu penasaran gak sih dengan radio yang saat ini kamu putar? Sebenarnya dimulai sejak kapan? Radio pertama kali mengudara di Indonesia sejak tanggal 16 Juni 1925. Pada masa itu, Belanda lewat Bataviase Radio Vereniging atau BRV menggunakan radio untuk mempercepat hubungan komunikasi dengan negara jajahannya. Baru setelah munculnya radio BRV inilah, radio-radio lain jadi ikut bermunculan di berbagai daerah. Mulai dari Solose Radio Vereniging atau SRV di Surakarta, sampai Netherlands Indische Radio Omerop, Mitch atau Nirok di Jakarta, Bandung, dan Medan. 92,5 FM, Radio RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: belum? Kok lama banget sih? Padahal udah beli kunci mahal-mahal.
1: Belum. Mana gue gak belajar lagi semalam. Ini kok MTK susah banget sih?
2: Katanya generasi penerus bangsa, tapi kok malah ngerusak bangsa? Stop menyontek. Mulailah jujur pada diri sendiri.
3: Mulailah jujur pada diri sendiri.
0: Ada WA nih. Tapi kunci bahasa. Apa gue pakai aja kali ya? Oh.

Ngatung, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI di Bandar Lampung mengucapkan selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 4 September 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali kali ini Dian bisa kembali menemani Anda di kesempatan pagi ini, Jumat 4 September 2026. Tentunya Dian di sini akan temani Anda di Lampung pagi ini sampai jam 10 pagi dengan serangkaian informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang akan menemani Anda. Tapi sebelum itu, kita akan awali dulu kebersamaan hari ini dari pukul 5 hingga pukul 6 pagi di Mutiara Pagi. Dalam dialog kajian islami hari ini, kami akan mengangkat sebuah tema terkait akibat hasad dan dendam bersama dengan narasumber Ustadz Imron Mansur SAG. Anda bisa untuk ikut berinteraksi bersama kami lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720709. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran dan lantunan nada-nada islami. Kali ini kita akan dengarkan Quran Surat Al-An'am ayat 160 sampai 165 yang dibacakan oleh Sofyan Hadi. Selamat mendengarkan.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita kembali lagi dalam Mutiara Pagi. Hari ini sebuah dialog kajian islami yang juga kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber terkait dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini. Dan kami juga turut mengundang serta interaksi Anda pendengar untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0721-269-7220 atau di WhatsApp 0811-720-7909. Pada hari ini kita akan mengangkat tema terkait dengan akibat hasad dan dendam. Tentunya ini adalah sebuah perilaku yang harus kita hindari supaya kita juga terjauhkan dari penyakit hati. Seperti yang kita tahu, hati ini adalah segumpal daging yang akan turut mempengaruhi segala perilaku kita. Apabila hati baik juga tentunya kita akan menjadi orang yang baik. Namun sebaliknya, apabila hati sedang buruk, maka kita juga menjadi pribadi yang buruk. Lantas seperti apa akibat hasad dan dendam ini terhadap diri kita sebagai insan manusia, dan bagaimana pula cara untuk mengatasinya? Mari kita berdiskusi bersama dengan narasumber pada hari ini, Ustadz Imron Mansyur SAG. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Baik Ustadz, bagaimana kabar hari ini?
1: Alhamdulillah sehat, flu-flu dikit aja.
0: Alhamdulillah, dan semoga lekas sembuh flu-flu dikitnya itu ya Ustadz ya, ya. Di tengah musim yang saat ini juga sepertinya memang lagi banyak yang kurang sehat. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, amin. Baik Ustadz, terima kasih untuk kesempatan waktu yang sudah diluangkan tentunya untuk sharing bersama kami terkait akibat hasad dan dendam. Ini adalah dua hal yang kita, kalau bisa jauh gitu dalam kehidupan kita ya Ustadz ya. Karena tentunya membuat diri kita, hati kita terutama, ini menjadi tidak tenang. Nah, tapi sebelum kita membuka diskusi pada hari ini, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, kajian kita pada pagi kali ini kita akan mencoba mengingat-ingat kembali tentang tuntunan agama kita, yaitu agama Islam, agar kita menjauhi hasad dan dendam. Karena hasad dan dendam ini merupakan two in one, ya, satu kesatuan, merupakan sebab akibat. Hasad bisa menimbulkan dendam, dendam itu disebabkan oleh hasad. Hasad atau bahasa kita dengki adalah dia tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini minimal dikatakan hasad. Apalagi jika ia menginginkan kenikmatan pada saudaranya ini hilang, bahkan ia rebut, maka ini merupakan hasad yang paling parah. Hasad yang paling kronis

0: Sementara dendam menyimpan amarah yang terbendung di dalam dada, yang menanti-nanti saatnya untuk melampiaskan kepada orang yang ia dendami. Dua hal ini merupakan suatu penyakit hati yang sangat kronis, yang wajib kita hindari, kita jauhi. Mengingat ancaman daripada Nabi Muhammad SAW yang cukup membuat kita berpikir untuk menyimpan penyakit ini. Di antara hadis Nabi yang mengatakan bahwa buruknya hasad, Nabi pernah mengatakan, Iyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati, kama ta'kulun narul hatoba. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi mengatakan, hendaklah kamu, hendaklah kalian jauh daripada dengki. Karena dengki itu atau hasad itu memakan segala amal kebaikan bagaikan api memakan kayu. Jadi dari hadis ini dapat kita mengambil sebuah gambaran konkret. Rasulullah SAW mengumpamakan hasad itu seperti api memakan kayu. Api sifatnya menghabiskan apa yang ia bakar. Artinya hasad ini bisa menghabiskan amal pahala kita, ya, pahala-pahala yang telah kita kumpulkan, kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan. Semakin besar potensi hasadnya, semakin banyak orang yang ia hasadi, maka semakin banyak pula pahala-pahala yang telah ia kumpulkan, amal-amal soleh yang pernah ia lakukan bisa habis, ya, bisa berkurang, berkurang dan berkurang, bahkan bisa habis sebagaimana api yang memakan kayu. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hasad itu dilarang dalam segala hal, kecuali pada dua hal. Nabi mengatakan, La hasada illa fitnain, rajulun atallahu malan, fasa'allatahu ala halakatihi fil haqti, wa rajulun atahullahu al-hikmata, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak boleh iri hati itu kecuali dalam dua hal. Satu, seseorang yang Allah berikan harta kekayaan, maka dipergunakan untuk mempertahankan kebenaran. Yang kedua, seseorang yang diberi Allah ilmu hikmah, maka ia pergunakannya dan diajarkannya. Boleh ia iri dalam dua hal ini. Dia melihat misalnya dia punya kawan, dia punya tetangga, kaya, tetapi dermawan. Dia berpikir, dia berangan-angan, dia bercita-cita. Seandainya saya diberikan kelapangan harta seperti si Fulan, maka saya pun akan dermawan juga seperti dia. Nah, ini iri yang dibolehkan, keinginan ini yang dibolehkan. Atau mungkin dia melihat ada orang yang punya ilmu. Apakah ilmu Al-Quran, apakah ilmu Al-Hadis, atau mungkin ilmu-ilmu tentang kebaikan, tentang akhlak. Orang itu mempergunakan ilmu itu, lalu diajarkan kepada orang lain. Ia pun boleh iri. Seandainya saya punya ilmu seperti dia, saya pun akan mengamalkannya dan akan mengajarkannya. Itu diperbolehkan. Tapi di luar hal ini, maka hasad itu, iri hati itu tidak diperkenankan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, hasad dan dendam ini pun akan menjadi sebab utama munculnya permusuhan. Munculnya permusuhan. Gara-gara hasad, dendam, muncul permusuhan dengan kawan, dengan saudara kandung, dengan kawan kantor, ya, dengan kawan sesama pedagang, dan lain sebagainya. Menimbulkan permusuhan, persaingan yang tidak sehat. Padahal para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, akibat daripada hasad dendam ini, yang menimbulkan permusuhan ini pun cukup mengerikan. Dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Tu'radul a'malu fi kulli isnaini wa khamisin fayaghfirullahu likulli mri'in la yusyriku billahi syai'an illa imra'atan kanat bainahu wa baina akhihi shahna'u fayaqulu utruku hadaini hatta yastaliha." Jadi kata Nabi, amal perbuatan itu akan dihidangkan, akan diangkat, maksudnya akan diangkat oleh Allah dalam pemeriksaan setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu merupakan saat diangkatnya amal-amal kita dan akan diperiksa, ya. Kalau kita kemarin Kamisnya, ya. Maka Allah mengampunkan bagi tiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan satu apapun juga, kecuali, nah ini kecuali, ya, illam ro'atan kanat bainahu wa baina akhihi syahna'u, kecuali seorang yang masih terjadi sengketa dengan saudaranya, maka dikatakan kepadanya, fayakulu, ya, fayakulut ruku hadaini hatta yastaliha, dikatakan kepadanya, tundalah dua orang itu hingga ia berdamai. Nah, jadi para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, amal-amal kita ini akan diangkat dan akan dihitung pada hari Senin dan Kamis. Allah akan mengampunkan orang-orang yang tidak berbuat syirik, kecuali mereka yang punya sengketa, yang belum berdamai. Sampai mereka berdamai, berislah, bermaaf-maafan, saling ridho, baru Allah akan melihat amal-amal yang lain. Artinya para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, betapa sangat pentingnya menjauhi hasad dan dengki. Dan yang terakhir, kami sampaikan terjemahan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, tiga golongan manusia yang tidak diangkat salatnya walaupun sejengkal di atas kepalanya. Pertama, laki-laki yang menjadi imam dari satu kaum yang membencinya. Kedua, perempuan yang bermalam tidur tetapi dibenci suaminya, dimurkai suaminya. Yang ketiga, dua orang yang bermusuhan. Para pendengar Mutiara Pagi yang berbahagia, itulah betapa buruknya akibat daripada dengki dan dendam ini, bukan hanya di dunia, tetapi akan berdampak pula di akhirat. Oleh sebab itu, mari sebisa mungkin kita menghindari daripada dendam, dengki ini dengan cara yang pertama, kita hendaknya meningkatkan rasa syukur kita tatkala orang lain mendapatkan kenikmatan. Kita ikut bergembira, bahkan mendoakan kepadanya supaya ia menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah juga seperti kita. Yang kedua, berusaha semaksimal mungkin. Tiap hari usahakan semaksimal mungkin kita menjadi hamba yang pemaaf, hamba yang lapang dada. Jangan menyimpan dendam berhari-hari, apalagi berbulan-bulan, apalagi bertahun-tahun. Tetap usahakan tiap hari kita bersihkan hati kita ini, memaafkan orang lain, tidak dendam, terutama ketika kita menjelang tidur. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pengantar dari kami, selanjutnya kami akan kepada Mbak Penyiar.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah ya. Ini terkait dengan hasad dan dendam yang menjadi memang godaan tiap harinya. Ada aja mungkin dalam kehidupan kita ya, bagaimana cara menata hati baru di pagi hari kita coba tata, berangkat ke sekolah, berangkat ke kantor begitu ya. Tetapi di perjalanan mungkin ada aja begitu ya Ustadz ya, godaan ya. Tapi yang pasti bagaimana caranya kita tadi adalah dengan mengantisipasinya dua hal. Kita tingkatkan rasa syukur kalau kita lihat kenikmatan orang lain dan ikut untuk mendoakannya. Kemudian juga bagaimana kita juga berusaha semaksimal mungkin menjadi hamba yang pemaaf dan berlapang dada. Baik Ustadz, sudah ada yang siap untuk berdiskusi bersama kita pada hari ini? Lewat line telepon kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lian, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, ini dengan Mas Apin di Candipuro, betul?
2: Iya.
1: Baik Mas Apin, apa nih pertanyaannya kepada Ustadz Imron Mansur terkait akibat hasad dan dendam?
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat selalu Pak Ustadz ya Mbak Lian.
1: Amin.
2: Bahagia sama keluarga besarnya.
1: Amin.
2: Nah, hasad dan dendam. Nah gini Pak Ustadz, sama nyuplik mukadimah para Ustadz yang ada di Muatere Pagi. Kita boleh memilih teman. Ibarat kita kalau punya teman yang penjual minyak wangi, kita kecepetan minyak wanginya. Tapi kalau kita punya teman, apa kelakunya nggak baik, apalagi suka menikam dari belakang, merebut kebahagiaan orang, kita harus menjauhi. Yang penting kita nggak punya rasa dendam. Nah, apakah dendam dan sakit itu apa bedanya Pak Ustadz? Saya punya rasa sakit hati Pak Ustadz, tapi tidak ada rasa dendam, nggak ada, sedikit pun nggak ada. Cuman kalau kita punya teman nikam dari belakang, untuk apa kita punya teman kayak gitu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih ya Mbak Lian.
1: Terima kasih juga.
2: Selalu udara tetap udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah pertanyaannya Ustadz, silahkan untuk tanggapan dari pertanyaan tersebut.
0: Jadi Mas Apin dan kepada kita semua, yang dilarang oleh Allah, kemudian dilarang oleh Nabi Muhammad SAW adalah memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahim, ya, karena mungkin ada masalah, mungkin karena ada ketidaksukaan, ya, ini enggak boleh ya. Jadi kalau niat kita memutuskan tali silaturahim, memutuskan tali silaturahim atau silaturahmi, itu yang tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Kalau orang memutuskan tali silaturahmi, maka Allah pun akan memutuskan rahmat sayangnya kepada hamba itu. Tetapi kalau kita misalnya menjaga jarak ya, menjaga jarak, khawatir tertular mungkin kelakuannya yang kurang baik, mungkin kata-kata yang pedas ya, itu boleh, boleh kita menjaga jarak. Ya contoh nih, misalnya saya punya anak nih bujang, dah, atau mungkin misalnya ketika yang laki-laki ya, anak saya 4, saya bilang misalnya, kamu jangan sering-sering main ke gang-gang sana. Kenapa? Di gang sana itu banyak beredar narkoba, minuman keras, pergaulan bebas, kamu gak usah campur-campur di sana. Contoh begitu ya. Itu kan kita bukan memutuskan silaturahmi, bukan. Tetapi kita menjaga jarak. Kita menjaga jarak. Tetapi kalau ada kegiatan gotong royong, ada kegiatan sosial, keagamaan, ada mungkin kegiatan yang sifatnya umum ya, positif, silakan campur. Tetapi itu tidak berhari-hari ya, tidak terlalu sering. Kenapa? Karena menjaga jarak khawatir tertular. Nah jadi itu Mas Apin ya, jadi boleh kita menjaga jarak, boleh untuk menyelamatkan agama kita ya, menyelamatkan agama yang ada pada diri kita ini, akhlak kita, ibadah kita, misalnya kan perlu. Kan banyak contoh nih, gara-gara berkawan sama koruptor ikut ketangkap, ya kan? Gara-gara berteman akrab dengan narkoba ikut kena borgol, walaupun akhirnya dibebaskan setelah cek urin. Gara-gara kumpul-kumpul dengan curanmor, para curanmor ikut kena gerbek oleh aparat karena ia tengah kumpul-kumpul dengan mereka, padahal dia tidak berbuat. Nah, oleh karena itu, kalau kita menjaga jarak itu dibolehkan. Yang enggak boleh itu memutuskan silaturahmi. Gitu. Demikian, Mas Apin ya.
1: Baik Ustadz, jadi lebih baik memang kita menjaga jarak begitu ya, tapi bukan dengan kita memutus tali silaturahmi begitu ya Ustadz ya, Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan kembali dari line WhatsApp kita, ini ada Rio dari Pramuka. Ustadz, mau minta pencerahannya kalau kita lagi lihat orang lain mendapatkan nikmat, kesuksesan, atau sesuatu yang kita inginkan, misalnya kayak ngelewatin rumah besar, gede gitu ya Ustadz, dan indah, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Benar gak kalau kita bersolawat begitu, atau ada cara lain yang lebih baik begitu Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih.
0: Nah, jadi tergantung ya, kalau orientasi kita akhirat ya, kalau orientasi kita akhirat, maka kita akan berpikir, contoh nih, saya pernah ya, kita mungkin pernah ya, minep di hotel mewah ya, hotel mewah yang enak sekali gitu ya. Apa yang kita pikirkan? Kalau orientasi kita akhirat ya, di dunia saja, kenikmatan buatan manusia saja, begitu enak. Bagaimana dengan kenikmatan surga? Bagaimana istana di surga? Sehingga mendorong kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Nah, demikian pula ketika kita melihat misalnya ada rumah mewah ya, rumah mewah di dunia, taruhlah senilai 10 miliar misalnya, 10 miliar, 10 ribu juta nilai misalnya. Nah, kita lihat. Yang pertama kita berpikir apa namanya positif ya, kita berpikir positif. Tapi di satu sisi terkadang-kadang kita berpikir alangkah beratnya amanah pemiliknya ini ya. Alangkah beratnya amanah pemilik ini. Kenapa nanti yang namanya harta itu akan dipertanggungjawabkan, termasuk rumah yang sangat mewah itu akan dipertanggungjawabkan. Dipergunakan untuk apa? Apa dipergunakan untuk berleha-leha saja? Atau dipergunakan untuk membina anak-anak keluarga dalam hal kebenaran? Akan ditanya. Nah, jadi maka wajar ketika kita melihat seperti itu, kalau kita berzikir ya, berzikir dalam hal ini adalah untuk meredam kita agar yang kita lihat, kita tanamkan orientasi kita adalah orientasi akhirat. Ya, jadi kita bayangkan orientasi akhirat, kita menginginkan kenikmatan akhirat dengan melihat kenikmatan di dunia. Tetapi dengan cara tadi ya, kita hilangkan su'uzon dengan pemiliknya. Jangan sampai kita berpikir, jangan-jangan ini dapat ngerampok. Jangan-jangan ini dapat apa nuyul gitu ya. Bukan. Tetapi kita melihatnya dalam hal orientasi akhirat yang gunanya untuk kita. Ya, yang gunanya untuk kita. Demikian.
1: Masya Allah Ustadz, kembalikan lagi kepada diri kita ya Ustadz ya. Jangan sampai saat kita lagi mungkin bahasanya ngebatin gitu ya Ustadz ya, Malah memberikan hal yang tidak baik bagi diri kita, bersuuzon gitu kan. Justru malah ini menjadi penyemangat buat kita, kalau di dunia aja indahnya, nikmatnya begini, apalagi di akhirat nanti begitu ya Ustadz. Masya Allah ya. Baik Ustadz, sudah ada yang kembali ikut menelpon hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Bapak Suren.
1: Dengan Bapak siapa, mohon maaf?
3: Suren.
1: Bapak Suren di mana?
3: Ya, di Kota Jepang.
1: Baik, Bapak Suren, kita sedang berbincang bersama Ustadz Imron Mansur terkait dengan akibat hasad dan dendam. Silakan pertanyaannya, Pak Suren.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suren.
3: Sehat, Pak?
0: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
3: Saya mau menanyakan mengenai di zaman sekarang ini mencari nafkah kan semakin sulit. Bahkan kadang-kadang saring jegal sana sini, malah itu bisa mengakibatkan dendam yang begitu luar biasa. Bagaimana dengan manusia yang sudah terkunci, jadi dia itu nggak peduli gitu ya. Mungkin bagi dia itu dia yang paling benar gitu. Itu pertanyaan saya, Pak. Sehingga dendamnya itu seakan-akan sudah mendarah daging gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Suren. Ya, ya. Baik, silakan untuk tanggapannya Ustaz.
4: Ya, baik. Baik. Memang ada tipe orang seperti ini. Ya, di Quran itu digambarkan ya, ada manusia yang seperti keledai ya, keledai memikul kitab. Ada manusia seperti pohon. Ada manusia itu seperti batu ya, keras ya, batu itu keras sifatnya. Dan orang-orang seperti ini, kalau dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, khawatir ia akan menjadi ya, yang lebih mengerikan lagi. Allah mengumpamakan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Ya, diingetin tetap menjulur, tidak diingetin tetap menjulur. Artinya dia terhina seperti seekor binatang. Mending binatang ya. Kenapa mending binatang? Binatang itu berbuat apapun itu ada insting. Ada insting dari Allah ya. Atas perintah Allah, atas larangan Allah, atas qadarullah. Nah, maka wajar kalau ada manusia yang tidak mau lagi menerima kebenaran, halal, haram, hantam, membunuh biasa demi mencapai cita-citanya. Jangankan membunuh satu orang, membunuh satu kampung pun dia berani. Dia berani merampas beras orang-orang miskin, ya, korupsi, beras bansos misalnya kan, mengambil hak orang-orang fakir miskin. Banyak itu terjadi. Nah, khawatir orang seperti ini akan terkena, ya, khawatirnya nih. Allah berfirman, walaqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adhal. Ulaika humul ghafilun. Allah mengatakan, sungguh kebanyakan penghuni neraka itu, ya, penghuni neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Ya. Siapa mereka? Manusia yang bagaimana? Mereka yang punya telinga tidak mau mendengarkan kebenaran. Mereka punya mata, matanya tidak mau melihat kebenaran. Mereka punya hati, hatinya pun tidak mau dipergunakan untuk memahami kebenaran. Mereka itu kata Allah seperti an'am, hewan, ya, seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang ternak. Nah, ini kondisi yang sangat mengerikan ya. Kondisi yang sangat mengerikan ketika manusia itu menutup sumber hidayah, pintu-pintu hidayah, maka dia bisa terjebak kepada statusnya lebih rendah daripada seekor hewan. Kalau hewan mending, ya hewan itu mending, tidak ada siksa kubur bagi hewan kalau dia mati. Tidak ada siksa kubur, tetapi bagi manusia akan ada siksa kubur, akan ada nikmat kubur, akan ada siksa neraka, akan ada nikmat surga. Nah, itulah kira-kira bayangan terhadap mereka yang begitu keras hati untuk menerima kebenaran. Demikian Pak Suren ya.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya, yang juga ini turut mengingatkan kepada kita ya Ustadz ya, bagaimana tentunya kita untuk selalu berhati-hati terhadap sifat hasad dan dendam ini, bahkan sampai tidak mau lagi menerima kebenaran begitu ya Ustadz ya, sudah mengeras hatinya. Tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita hindari. Baik Ustadz, sudah ada kembali pertanyaan ini di line WhatsApp ya Ustadz, dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ustadz, bagaimana caranya kita meminta maaf dan berdamai jika justru kita yang jadi penyebab orang lain menyimpan dendam kepada kita? Mohon pencerahannya Ustaz.
4: Ya, baik ya. Ini ada dua cara ya. Bisa dengan cara langsung, ya, dengan cara langsung gentleman, ya, dengan cara langsung gentleman, tetapi hendaknya didampingi oleh orang-orang yang bijak. Khawatir nanti kedua pihak yang merasa apa namanya, diadu domba ya, itu malah kesal ya dan emosi ya, jadi didampingi orang yang bijak. Itu gentleman ya, jadi minta maaf secara terang-terangan, namanya khilaf, manusia biasa. Nah, mudah-mudahan dia bisa begitu. Nah, ini cara yang paling baik ya, cara yang paling baik. Nah, kalau misalnya orang itu katakanlah mungkin ya tokoh atau mungkin orang yang kita takuti ya, apa namanya, mungkin kebengisannya, maka kita boleh minta tolong kepada mediator. Nah, mediator inilah yang nanti akan mendamaikan ya, mengislahkan, karena dia telah membuat dua orang berbenturan. Nah, itu dua cara ya kepada hamba Allah, boleh secara langsung, boleh juga lewat mediator. Yang penting niat kita kesampaian untuk minta maaf. Demikian ya. Tapi kalau misalnya akan menimbulkan fitnah yang sangat besar ya, yang sangat besar. Contoh nih, misalnya kan, kalau sampai dia tahu kita yang menjadi provokasi, kalau kita sampaikan bisa membahayakan nyawa, bisa membahayakan keluarga, bisa kena peres ya uangnya, bisa kena apa namanya harga diri kita, maka kita berinteraksi dengan dia ya, bersalaman dengan dia, karena bersalaman dengan dia ya, dengan orang yang kita zalimi akan menjadi asbab ya, akan menjadi asbab dosa-dosa berguguran kalau dikhawatirkan ada fitnah yang sangat besar ya. Demikian ya. Wallahualam.
1: Baik Ustaz, tentunya kita membutuhkan ada mediator begitu ya Ustaz ya, orang yang ya, mungkin disegani, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang yang lebih tua, yang setidaknya juga bisa menengahi ya, jika memang terjadi konflik selanjutnya begitu ya Ustaz. Terima kasih banyak untuk pencerahannya Ustaz. Ustaz, Masya Allah, ini juga turut ikut mendengarkan Bapak Kepala LPP RRI Bandar Lampung, Bapak Peri Widodo, dan Ustaz mendapatkan salam. Semoga sehat selalu Ustaz, amin. Masya Allah. Baik Ustaz, ini kita juga sudah ada pertanyaan kembali melalui jalur telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Pak Muhsin di Lampung Tengah.
1: Pak Muhsin di Lampung Tengah. Kita sedang bersama dengan Ustadz Imron Mansur terkait dengan akibat hasad dan dendam. Silakan pertanyaannya Pak Muhsin.
5: Iya, dengan setelah saya memperhatikan beberapa keterangan dari Pak Ustadz tadi.
4: Ya.
5: Sebelumnya mohon maaf Pak Ustaz.
4: Ya, ya.
5: Pertanyaan saya hanya sedikit. Bagaimana ya, ya, cara kita melindungi diri, menghindarkan diri daripada sifat hasad ataupun dendam itu tadi? Kalau ya, ada caranya bagaimana agar kita terhindar daripada rasa hasad dan dendam itu, karena kebanyakan manusia ini yaitu tadi mudah terpancing dengan adanya kejadian-kejadian yang ada di lingkungannya, seperti kita melihat tetangga dan lain sebagainya apabila mereka mempunyai kenikmatan ataupun kemajuan. Dan itu tadi cara melindungi diri kita itu dengan cara bagaimana, berdoakah? Ya, itu Pak Ustaz intinya.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Muhsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita perlu memang berhati-hati selalu ya Ustadz ya. Terkadang ada aja gitu keadaannya tiap harinya. Bagaimana caranya Ustadz untuk kita melindungi diri dari hasad dan dendam? Silakan.
4: Baik, hasad dan dengki ini penyakit hati ya, penyakit hati. Jadi yang harus kita benahi adalah hati kita. Siapa pemilik hati kita ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pemilik hati kita ini Allah. Bukan kita ya, Allah yang pemilik hati kita ini. Allah yang bisa merubah hati kita baik, ya, menjadi baik, menjadi meningkat kebaikannya, Nah, maka yang pertama yang perlu kita lakukan, mujahadah, ya, bersungguh-sungguh bertekad untuk menjauhi penyakit hati, termasuk tadi ya, hasad, dendam tadi ya, bertekad ya. Dengan tekad ini muncul ikhtiar kita ya, ikhtiar kita. Yang kedua adalah dengan cara melihat kenikmatan orang lain itu bukan sekedar kenikmatan dunia. Seperti yang saya bilang tadi ya, setiap kenikmatan itu akan ada pertanggungjawaban di dunia dan di akhirat. Di akhirat yang paling berat. Nah, maka ketika kita, ya ketika kita melihat orang mendapatkan kenikmatan, bisa jadi itu merupakan takdir ya, bukan bisa jadi ya, ini pasti ini merupakan takdir Allah yang Allah berikan kepadanya, sementara mungkin kepada saya dalam bentuk yang lain. Nah, jadi kita larikan ke sana. Kalau ada orang mendapatkan kenikmatan motor baru, mobil baru, rumah baru misalnya ya, atau mungkin kebunnya luas, kita tanamkan dalam diri kita bahwa ini takdir Allah ya, Allah yang menentukan, Allah menentukan untuk diri dia. Ini yang pertama. Nah, berarti ketika kita meyakini rezeki orang lain itu merupakan bagian daripada takdir Allah, berarti mantaplah keyakinan kita akan iman kepada qadha dan qadar. Nah, sebaliknya ya, kalau kita misalnya benci orang punya kemajuan, berarti kita perlu dipertanyakan iman kepada qadha dan qadarnya. Maka wajar kalau orang yang hasad itu bisa menghapuskan pahalanya, bisa menghabiskan pahalanya. Kenapa? Karena ada hubungan dengan tidak yakin akan takdir Allah yang diberikan Allah kepada orang lain. Nah, ini ya kepada Bapak ya. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak berdoa. Salah satu doa ya, mungkin bisa kita lafazkan ya. Kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Doa ini, Pak, para pemirsa, para pendengar ya, doa ini para pendengar diajarkan oleh Nabi agar dibaca setiap kita selesai sholat 5 waktu. Ya, di penghujung kita sholat, usahakan baca doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu agar aku menjadi hamba yang senantiasa ingat kepadamu, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur atas nikmatmu, dan menjadi hamba yang beribadah secara baik kepadamu. Nah, mudah-mudahan dengan 3 cara tadi ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan kita dari hasad dan dengki ya. Yang pertama tadi ya, bersihkan hati kita. Yang kedua tadi, yakinkan bahwa apapun yang Allah berikan kepada orang lain itu merupakan takdir Allah. Yang ketiga, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi hamba yang senantiasa zikir, syukur, dan beribadah dengan baik kepada Allah. Demikian.
1: Baik, Ustadz, terima kasih banyak. Ini menjadi sebuah hal yang harus selalu kita ingat, bagaimana caranya untuk selalu mengantisipasi diri kita dari sifat hasad, dengki, dan dendam. Apalagi tadi Ustadz sempat sampaikan ya, akibatnya atau dampaknya ini bahkan sampai bisa memakan amal-amal baik kita, layaknya api yang memakan kayu begitu ya Ustadz. Bahkan juga ini bisa menghalangi saat kita akan dicatat amal baiknya, kalau kita masih bersengketa dengan sahabat kita, teman kita, hablum minannas kita ini bermasalah begitu ya Ustadz. Tentunya kita harus selalu menjaga hati kita dari sifat hasad dan dendam ini, Masya Allah. Baik Ustadz, kita sudah berada di penghujung acara, dan tentunya kami juga ingin dengarkan pesan penutup dari Ustadz terkait dengan bahasan kita pada hari ini, akibat hasad dan dendam. Silahkan Ustadz.
4: Ya, baik. Di penghujung pertemuan ini, saya akan bacakan doa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Begitu pentingnya Allah, ya begitu urgennya kita menjauhi hasad ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa agar kita tidak punya hasad kepada sesama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang beriman sebelum kami. Ya Allah, jauhkanlah, janganlah ya Allah engkau berikan titik ghil, ya. Engkau berikan ghil itu dengki. Jangan engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami kepada orang-orang yang beriman. Ya Allah, ampunkanlah orang-orang beriman, ya, sebelum kami, dan jauhkan ya Allah ghil. Ya, ghil itu kedengkian dari hati kami kepada sesama mukmin. Seperti itu betapa pentingnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, betapa pentingnya kita menjauhi hasad dan dengki ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan doa di dalam Al-Qur'an agar kita menjauhi ghil ini. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Imran Mansur SAG untuk sharing pada hari ini terkait dengan akibat hasad dan dendam. Dan semoga kami semua yang ikut mendengarkan terus selalu memperbaiki diri dan terjauhkan dari sifat hasad dan dendam, yang juga bisa memakan segala amal baik dari diri kita. Dan semoga kita bisa selalu menjaga hablum minannas, hubungan kita bersama manusia, tentunya untuk kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda dengan mengupdate informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: nih, dia kasus undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Dia kena pidana 14 tahun, denda 1 miliar subsidi 6 bulan. Yang bersangkutan melarikan diri pada hari Minggu 21 April 2024 dari rutan.
1: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Jumat 4 September 2026 dengan topik berita. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Lampung menilai penyelenggaraan gerakan pasar murah memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Program intervensi ini terbukti mampu menjaga keterjangkauan harga komoditas pokok sekaligus menopang tingkat kesejahteraan warga. Kehadiran pasar murah juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat di tengah potensi gejolak harga pangan. Langkah ini dinilai efektif meredam laju inflasi daerah secara berkelanjutan. Staf ahli Gubernur Lampung bidang pemerintahan, hukum, dan politik, Yanian Ruhyansah menjelaskan, penguatan pangan harus sejalan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan UMKM dalam kegiatan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pasar.
3: Gerakan pangan murah ini merupakan salah satu langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan dan mendukung pengendalian inflasi di daerah. Dengan menjaga keterjangkauan harga pangan, kita turut menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, saya mengapresiasi adanya ruang bagi UMKM lokal untuk turut memasarkan produk-produknya, dan ini penting karena merupakan penguatan ketahanan pangan juga harus berjalan beriring dengan penguatan ekonomi masyarakat.
2: Selain menjaga kestabilan harga, program ini memberikan manfaat edukasi bagi masyarakat mengenai pola konsumsi pangan yang lebih bijak. Warga didorong untuk lebih mandiri memanfaatkan pekarangan rumah serta menghindari perilaku boros pangan. Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong kolaborasi lintas sektor agar manfaat gerakan pangan murah dapat dirasakan lebih luas. Keterjangkauan pangan berkualitas dipastikan tetap menjadi prioritas utama pelayanan bagi seluruh warga Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kadis Kominfotik Lampung Ganjar Jationo menyatakan radio masih memiliki peran penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Selain menjadi sarana hiburan dan edukasi, radio juga dinilai dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Berikut laporan Galih Prihantoro selengkapnya.
4: Radio dinilai masih memiliki peran penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Selain menjadi sarana hiburan dan edukasi, radio juga dinilai dapat menjadi rujukan masyarakat untuk mengonfirmasi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Kominfotik Lampung Ganjar Jationo. Dia mengatakan keberadaan lembaga penyiaran resmi seperti Radio Republik Indonesia atau RRI menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas komunikasi publik. Menurutnya sejumlah kajian dan survei menunjukkan radio masih diminati oleh masyarakat, terutama ketika publik membutuhkan informasi yang dapat dipercaya untuk mengkonfirmasi kabar yang berkembang di media sosial. Ganjar menilai RRI memiliki posisi strategis sebagai lembaga penyiaran resmi yang tidak hanya menjalankan fungsi informasi, tetapi juga edukasi dan hiburan. Keberadaan RRI dinilai dapat membantu menciptakan ruang komunikasi publik yang lebih sehat melalui penyampaian informasi yang kredibel, objektif, dan memiliki dasar yang dapat dipercaya.
5: Radio, mungkin kita bisa ikuti beberapa kajian ilmiah atau survei, masih menjadi minat masyarakat untuk diikuti, khususnya untuk mengkonfirmasi berbagai berita yang berkembang di medsos, lembaga-lembaga penyiaran resmi, apalagi RRI yang merupakan bagian dari pemerintah Republik Indonesia, selain memberikan edukasi, informasi, dan hiburan, ini juga menjadi bagian untuk menyehatkan ruang komunikasi publik kita dengan informasi-informasi yang kredibel, otoritatif, dan objektif.
4: Di sisi lain, di tengah perubahan ekosistem media, Ganjar melihat RRI juga telah melakukan berbagai bentuk adaptasi karena tidak lagi hanya mengandalkan media audio atau siaran radio konvensional, tetapi mulai memanfaatkan berbagai kanal dan platform digital. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita simak pendapat peserta tentang kegiatan Lomba Ranking 1 RRI Fest 2026 yang berhasil dihimpun tim liputan.
6: Saya Heru, keramaian ini luar biasa. Dari pagi, senyum dan riuh anak-anak bikin suasana sangat hidup. Acara edukasi seperti ini tidak hanya memberi wadah positif buat anak-anak, tapi juga memberi ruang napas dan rezeki buat masyarakat sekitar. Lomba ranking 1 ini bukan semata mencari siapa yang paling pintar, melainkan merawat rasa ingin tahu anak-anak. Kebahagiaan dan kepolosan mereka di panggung adalah pengingat bahwa belajar seharusnya selalu menyenangkan.
7: Saya Pardi. Dulu saya mengenal RRI dari suara radio kayu di rumah. Sekarang melihat anak-anak SD berdiri percaya diri di panggung RRI festival rasanya mengharumkan. Lembaga ini membuktikan bahwa mereka bisa merawat sejarah sekaligus merangkul generasi masa depan.
1: Ratusan siswa sekolah dasar mengikuti lomba ranking 1 RRI Fest 2026. Kompetisi tersebut menguji pengetahuan umum sekaligus mendorong siswa meningkatkan daya saing. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Sebanyak 101 siswa dari 12 sekolah dasar di Bandar Lampung mengikuti Lomba Ranking 1 dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan berlangsung di halaman kantor RRI Bandar Lampung Kamis kemarin. Peserta merupakan siswa kelas 4 hingga kelas 6 SD yang diuji melalui soal pengetahuan umum dan kebangsaan. Lomba ini menjadi ajang untuk mengasah pengetahuan sekaligus kemampuan siswa dalam berkompetisi. Guru pendamping SD Fransiskus II, Nurenda Kartina, mengatakan lomba yang diinisiasi RRI tersebut dapat memacu daya saing dan kreativitas siswa. Menurutnya, Lomba Ranking 1 juga dapat mendorong siswa untuk terus mengembangkan kemampuan dan berani mengikuti kompetisi serupa hingga tingkat nasional.
9: Acaranya sangat baik ya, karena memancing perkembangan anak-anak. Di era sekarang yang anak-anak tuh kreativitas dan daya untuk ikut lombanya tuh yang semakin agak menurun. Dengan adanya acara-acara seperti ini bisa bikin anak makin berkembang dan bisa banyak belajar. Harapannya sih semoga acaranya bisa terus berjalan setiap tahun, dan semoga dengan adanya acara ini pengetahuan-pengetahuan dasar anak itu makin banyak dan makin berkembang, karena sekarang di era digitalisasi perkembangan anak tentang pengetahuan umum dan dasar ini agak-agak semakin kurang karena kurangnya literasi mungkin ya. Jadi harapannya semoga adanya RRI Fest ini bisa menunjang anak untuk lebih berkembang lagi.
8: Kegiatan dibuka Kepala Stasiun LPP RRI Bandar Lampung Peri Widodo, dan ia mengapresiasi antusiasme seluruh peserta yang mengikuti kegiatan ini. Dalam kompetisi tersebut, Mikaela Lukman dari SD Fransiskus II berhasil meraih juara pertama. Juara kedua diraih Aira Safiyah Saki dari SD Azahra, sedangkan juara ketiga diraih Nicholas Onggara Harja dari SD Fransiskus II. Dari Bandar Lampung, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: narapidana kasus narkotika Bayu Wicaksono alias Ence yang kabur dari rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur akhirnya berhasil ditangkap setelah lebih dari 2 tahun dalam pelarian. Bayu diamankan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di Myanmar. Berikut laporan Dwi Pranyoto selengkapnya.
1: Buronan narapidana kasus narkotika Bayu Wicaksono alias Ence yang kabur dari rutan kelas 2B Sukadana Lampung Timur, akhirnya berhasil ditangkap setelah lebih dari 2 tahun dalam pelarian. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung, Maulidi Hilal, mengatakan, Bayu merupakan narapidana kasus pelanggaran Undang-Undang Narkotika yang dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan denda 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan. Bayu diketahui melarikan diri dari rutan Sukadana pada 21 April 2024. Selama dalam pelarian, ia berhasil menghindari pencarian aparat hingga akhirnya diamankan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri di wilayah Myanmar. Hilal mengatakan apabila Bayu telah diserahkan kembali pada pihak pemasyarakatan, narapidana tersebut tetap harus menjalani sisa masa pidananya. Saat ini Bayu masih memiliki sisa hukuman sekitar 12 tahun 11 bulan penjara ditambah pidana subsidiar 6 bulan. Namun masa hukumannya berpotensi bertambah apabila dalam proses penyidikan ditemukan tindak pidana baru yang dilakukan selama masa pelarian.
2: Bayu Wicaksono ini atau alias Ence ini, dia kasus Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009. Dia kena pidana 14 tahun, denda 1 miliar, subsidi 6 bulan. Yang bersangkutan melarikan diri pada hari Minggu 21 April 2024 dari rutan Sukadana. Selama dalam pelarian itu kurang lebih 2 tahun 4 bulan 22 hari. Nah, ini alhamdulillah tertangkap oleh Bareskrim di Myanmar, dan saat ini kalau seumpama dia nanti diserahkan kembali ke kami, dia menjalani sisa pidananya. Jadi sisa pidananya 12 tahun 11 bulan 4 hari ditambah dengan subsidi 6 bulan.
1: Maulidi Hilal menambahkan pihak pemasyarakatan sebelumnya telah melakukan berbagai upaya pencarian terhadap Bayu. Namun keberadaan narapidana tersebut tidak berhasil ditemukan hingga akhirnya diamankan Bareskrim Polri di luar negeri. Setelah kembali menjalani pembinaan di bawah Ditjen Pemasyarakatan, Bayu juga akan dikenakan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukannya. Dari Bandar Lampung, Dwi Pranyoto melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan cakupan administrasi kependudukan Disduk Capil Waikanan gelar layanan jemput bola melalui akselerasi Capil Keliling. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
3: Cakupan kependudukan dokumen kependudukan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
4: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Waikanan terus berkomitmen memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan. Hal ini dibuktikan melalui pelaksanaan program jemput bola pelayanan langsung di tempat yang digelar di Balai Kampung Gunung Katun, Kecamatan Baradatu. Kepala Bidang Kependudukan Disduk Capil Waikanan Nur Silowati kepada RRI mengatakan, program ini bertujuan untuk menyisir masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan lengkap serta mempercepat pencapaian target nasional kepemilikan identitas kependudukan di Bumi Rami Ragom. Ia menjelaskan, pelayanan yang diberikan, yakni berbagai kebutuhan administrasi kependudukan seperti perekaman KTP elektronik, aktivasi IKD, penerbitan KIA, sampai dengan update kartu keluarga. Nur Silowati juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah konkret untuk memangkas jarak dan waktu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Waikanan.
5: Dalam rangka

0: Jadwal pelayanan selanjutnya pada hari Rabu tanggal bertempat di Balai Kampung Bandarsari, Kecamatan Waituba. Harapan kami dari Dinas Dukcapil agar masyarakat sekitar dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk datang ke lokasi dan melengkapi dokumen kependudukan yang dimilikinya.
1: Sementara itu, pihak pemerintah kampung setempat juga mengapresiasi langkah di Dukcapil Waikanan. Menurut aparatur kampung, kelengkapan admin duk sangat krusial agar warga bisa mengakses berbagai bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga urusan perbankan tanpa hambatan administratif. Dengan terlaksananya program ini, diharapkan angka cakupan kepemilikan identitas kependudukan di Kabupaten Waikanan terus meningkat signifikan, sejalan dengan visi mewujudkan tata kelola kependudukan yang tertib dan modern. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ahli gizi menilai program makan bergizi gratis sudah memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Menu yang disajikan dinilai mampu mendukung tumbuh kembang anak dan kesehatan masyarakat penerima manfaat. Berikut laporan Teddy Herianto selengkapnya.
3: Gizinya udah gizi seimbang, Pak, dan untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena di dalam setiap menunya ada
4: program makan bergizi gratis MBG dibagikan di Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan sejak 6 Januari 2025 kepada 3.426 siswa yang meliputi 1.572 siswa sekolah dasar, 837 siswa sekolah menengah pertama, dan 833 siswa sekolah menengah umum. Menanggapi hal itu, ahli gizi Santika mengatakan menu program MBG yang bervariasi telah memenuhi asupan gizi anak. Dijelaskannya, dalam memenuhi kebutuhan gizi dengan menggunakan bahan makanan yang bervariasi sangat memungkinkan untuk pemenuhan gizi yang seimbang. Dalam MBG terdapat variasi nasi telur, nasi suwir, ayam suwir, dan lauk sayur berupa wortel dan brokoli untuk memenuhi kebutuhan gizi harian lengkap anak. Santika menjelaskan protein 40 gram lemak 55 gram dan karbohidrat 250 gram untuk kebutuhan kalsium 1000 mg per hari dapat terpenuhi melalui makan bergizi dengan komposisi gizi yang seimbang yang dapat terpenuhi dalam program MBG.
3: Untuk menu kita setiap harinya itu berbeda-beda. Untuk dia ada ayam suwir, tahu goreng, capcay, sama buahnya semangka. Sebelumnya yang pertama itu kita untuk ada pengantaran, Pak, ya. Terus yang kedua itu ada pembersihan, itu pengolahan untuk membuangin kalau misalkan ada kayak sayuran sebelum disimpan. Kalau misalkan disimpan, kalau di sini dia langsung diolah, Pak. Jadi dia persiapan dulu sebelum diolah untuk memasak, dia persiapan dulu kan untuk memotong-motongnya, lalu diolah untuk memasak, lalu di packing atau didistribusi, baru di pengantaran, Pak. Sebelumnya saya emang di sini selalu memantau mereka, Pak, untuk dalam cara pengolahannya, pemasakannya, persiapannya. Itu untuk gizinya udah gizi seimbang, Pak, dan untuk cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Karena di dalam setiap menunya ada karbohidratnya, protein hewaninya, protein nabatinya, sayuran dan buah, Pak. Itu sudah mencukupi untuk gizi seimbangnya.
4: Lebih lanjut, Santika mengatakan jumlah yang dianjurkan untuk menu gizi yang seimbang adalah nasi, telur 1 butir, wortel dan brokoli sebanyak 1000 gram minyak untuk mengolah bahan-bahan tersebut yang dapat memenuhi kebutuhan energi dan protein. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Herianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 47 warga binaan pemasyarakatan dari 10 satuan kerja pemasyarakatan di Provinsi Lampung mengikuti pelatihan DAI selama 4 bulan di Lapas Narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Program kolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bandar Lampung ini menjadi bagian dari pembinaan keagamaan sekaligus upaya mencetak kader DAI di lingkungan pemasyarakatan. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ini adalah merupakan salah satu kegiatan di lapas kelas 2 narkotika.
6: Sebanyak 47 warga binaan pemasyarakatan dari 10 satuan kerja pemasyarakatan di Provinsi Lampung mengikuti program pelatihan DAI selama 4 bulan yang digelar di lapas narkotika kelas 2A Bandar Lampung. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pembinaan keagamaan sekaligus kaderisasi DAI di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Lampung Mauldi Hilal mengatakan pelatihan itu merupakan bentuk kolaborasi antara Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung dengan Majelis Ulama Indonesia Bandar Lampung. Bandar Lampung. Menurutnya perhatian tidak hanya diperuntukkan bagi warga binaan di Lapas Narkotika Bandar Lampung, peserta juga dikirim dari sejumlah lapas dan rumah tahanan yang ada di wilayah Lampung. Mauludi menjelaskan pelatihan tersebut merupakan bentuk kaderisasi formal bagi warga binaan yang

0: nantinya diharapkan menjadi penggerak kegiatan dakwah di masing-masing satuan kerja pemasyarakatan. Ia berharap para peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menjadi motor penggerak dalam menghidupkan syiar Islam di lingkungan lapas dan rutan.
1: Ini adalah merupakan salah satu kegiatan di lapas kelas 2 narkotika Bandar Lampung, yaitu menyelenggarakan diklat da'i yang dilakukan kerjasama antara lapas narkotika dengan MOI Bandar Lampung. Peserta diklat da'i ini terdiri dari lapas rutan yang ada di Lampung. Jadi ada utusannya ke sini, dua orang ke sini, ya. Nah, untuk apa? Supaya juga di sana ada dai-dai yang memang sudah dikader. Nah, ini kan kaderisasi secara formal. Nah, yang di lapas rutan mungkin ada tapi sifatnya tidak formal. Kalau ini diformalkan, nanti mereka akan dapatkan sertifikat.
0: Sementara itu, Wakil Ketua MUI Lampung Haji Suryani M. Nur menyambut positif pelaksanaan pelatihan dai bagi warga binaan tersebut. Menurutnya program itu merupakan kegiatan yang sangat baik karena memberikan arah pembinaan yang positif bagi warga binaan. Ia mengatakan dukungan MUI tidak hanya dalam bentuk keterlibatan dalam pelatihan, tetapi juga dengan menyediakan buku panduan dakwah bagi para peserta. Suryani berharap pelatihan tersebut dapat memberikan bekal keagamaan sekaligus mendorong warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik selama menjalani masa pembinaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Olahraga padel berkembang pesat di Lampung, ditandai dengan semakin banyaknya tempat latihan dan venue padel. Atas dasar tersebut, perkumpulan besar padel Indonesia, Lampung, siap gelar kejuaraan padel Gubernur Cup 2026 pada Oktober mendatang. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI Provinsi Lampung akan menggelar kejuaraan Padel Gubernur Cup 2026 3 hingga 4 Oktober mendatang. Kejuaraan yang berlangsung di Kanopi Bandar Lampung tersebut menjadi ajang salah satu padel terbesar di Lampung dengan total hadiah mencapai Rp126 juta. Ketua KONI Lampung Taufik Hidayat kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan pihaknya sangat mendukung penuh pelaksanaan kejuaraan tersebut. Menurutnya olahraga padel berkembang pesat di Lampung ditandai dengan semakin banyaknya tempat latihan dan venue padel.
6: Masyarakat terbukti dengan begitu cepat tumbuhnya tempat-tempat latihan, tempat-tempat venue olahraga padel di Lampung. Ya, kita harapkan ini juga bisa menjaring tumbuhnya atlet-atlet padel yang berprestasi. Karena kami mengimbau kepada pemilik lapangan olahraga padel juga untuk memprioritaskan pembinaan atlet yang nanti bisa dikoordinasikan dengan pengurus Pemprov dari olahraga padel.
5: Sementara itu, Ketua Panitia Gubernur Cup 2026 Putri Nilam Suri Jausal mengatakan kejuaraan akan digelar untuk menjaring atlet sekaligus meningkatkan kompetisi padel di Lampung.
7: Dan juga untuk menyaring para atlet-atlet yang ada di Lampung karena kebetulan olahraga padel sendiri ini baru ada di Lampung sekitar 1 tahun. Kalau untuk pesertanya saat ini tuh yang sudah mendaftar tuh sudah lebih dari 130 pasangan. Sedangkan tuh masih ada kurang lebih 1 bulan lagi sampai acara untuk Gubernur Cup ini. Jadi masih banyak kemungkinan untuk memperketat seleksi lagi.
5: Lebih lanjut ia menjelaskan, hingga saat ini lebih dari 130 peserta telah mendaftar. Jumlah tersebut berpotensi bertambah karena pendaftaran masih berlangsung hingga menjelang pelaksanaan kejuaraan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13.00 waktu Indonesia Barat.

8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 10,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kali ini masih bersama Dian Oktavia di Lampung Pagi ini. Dan pada hari ini Jumat 4 September 2026, tentunya ya di hari ini kita akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu penyemangat hari ini. Tapi sebelum itu yuk kita dengerin dulu Resonansi Indonesia dengan judul Komdigi Batasi Usia Sosmed.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: itu gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Dengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika

0: dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar masih bersama Dian Oktavia menemani Anda di hari Jumat ini ya. Masya Allah, Jumat berkah ya semoga untuk semuanya. Dan pastinya juga kalau kita lihat nih cuaca lagi cerah banget di hari ini. Padahal tadi tuh sekitaran masih jam 6 kayak lagi mendung-mendung gitu. Ternyata cuacanya menjadi cerah, luar biasa. Semoga lancar untuk semua kegiatan Anda pendengar. Yang pasti juga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah ya, dengan nikmat mataharinya yang cerah ini juga, semoga kita juga jangan lupa untuk ikutan menyerap gitu ya matahari ini sendiri yang bisa memberikan pastinya vitamin D untuk tubuh kita. Dan semoga apa kegiatan yang mau dilakukan pada hari semuanya berkah ya, amin. Seperti yang sebenarnya juga lagi dipersiapkan oleh teman-teman di RRI Bandar Lampung ya. Kalau kemarin kita sudah heboh nih dengan pastinya RRI Fest di RRI Bandar Lampung, tepatnya di lapangan RRI di Pahoman gitu ya, dengan lomba ranking 1, donor darah, cek kesehatan gratis, kemudian juga audisi bintang radio. Hari ini pun masih berlanjut, tetapi memang untuk venue-nya sendiri pindah sedikit ya, sedikit nggak nih, di Pemancar Sukarame. Seru banget, masih dalam rangka menjaga tentunya semangat dan kesehatan, karena nanti akan senam bersama, kemudian juga akan ada bersih-bersih juga ya untuk menjaga tentunya keindahan dari tempat, kesehatannya juga. Dan akan ada tabur benih ikan nanti di Wai Sekampung juga, tentunya dalam rangka untuk ikut ya memberikan sumbangsih ya. Kalau misalnya kita tahu ada biota juga di Wai Sekampung, semoga itu juga bisa untuk menambah lagi dari protein-protein hewani yang bisa nantinya dinikmati juga oleh masyarakat. Dan selain daripada itu, menjadi bentuk untuk mencintai lingkungan juga pasti ya. Dan pada hari ini pun pastinya ya, kita masih akan temani Anda dengan serangkaian informasi menarik di Lampung pagi ini pendengar. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja sampai nanti jam 10 pagi. Pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, jangan lewatkan juga untuk Warta Berita Pro 3.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.